0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu. Kita buktikan terus, bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako, untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
3: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam 1 atau 2 minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam 4 prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
2: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan. Apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu per harinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air per harinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja, itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, Wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota, Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan

baik dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor, kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33

0: persen terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera e-tle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera e-tle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi, saya Sari Julia masih temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya sejumlah program acara masih bisa Anda ikuti ya, termasuk nanti untuk sesi dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita berbincang berkaitan dengan tema naik turun harga sembako. Bagaimana menjaga stabilitas? Ada Bapak Muhammad Soleh BBA, Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Pasar Kabupaten Sidoarjo, dan juga Ibu Dia Paramati SI.com MSI. Beliau adalah PLT Kepala Kantor Wilayah 4 KPPU Surabaya. Anda juga boleh ikut ya berinteraksi bersama kami. Kira-kira ini untuk ibu-ibu yang kerap kali belanja, itu ya pasti paham ya. Bagaimana sih kondisi untuk kebutuhan bahan pangan sekarang? Apakah memang cenderung naik begitu ya atau masih fluktuatif? Ada yang tadi waktu warta pagi ya mengatakan ini tuh karena MBG, pedagangnya bilang gitu. Jadi harga-harga pada naik. Kalau dulu pas MBG libur harganya turun, khususnya harga daging ayam, katanya gitu. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah memang musim kemarau itu juga membuat kondisi beberapa bahan pangan pun juga stoknya minim karena mungkin ada gagal panen, puso dan lain sebagainya. Sehingga ketika permintaan tinggi, stok terbatas itu juga yang mengakibatkan harga naik. Atau memang ada permainan-permainan ini yang harus waspadai juga begitu ya. Karena tentu dengan kondisi ekonomi yang sekarang ini, anak muda bilang indis ekonomi, agaknya juga ibu-ibu rumah tangga berhitung begitu ya bagaimana dengan belanja. Kalau dulu 50.000 tuh bisa dapat ini, sekarang cuma dapat ini. Nah, sering ya kita dengar ibu-ibu itu sudah berkeluh kesah curhat gitu ya berkaitan dengan aduh semua harga sekarang pada mahal. Kalau misalnya kita beli makan pun yang harganya tadinya cuma 15.000 naik loh 17.000 atau malah ada yang naik sampai 20.000 ya karena semua harga kebutuhan pada mahal gitu kan ya. Nah, ini kalau kita lihat naik turunnya harga sembako seperti apa sih dampaknya juga bagi masyarakat? Itu yang nanti kita akan diskusikan bersama. Surabaya, khususnya Jalan Pemuda 8290 Surabaya, cerah pagi ini kondisinya. Untuk Anda, semoga juga ya, ini bisa menambah semangat Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda. Nanti ya, kami ajak Anda juga untuk bisa berdiskusi bersama. Ada beberapa informasi juga yang akan kami hadirkan untuk Anda tentunya sebagai informasi pembuka. Sesaat lagi.

0: rasa. Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 016 045745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berkaitan dengan sesi diskusi kita nanti ya, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pantauan dari rekan-rekan reporter berkaitan dengan kondisi sejumlah pedagang di pasar Karah begitu ya. Ini memang sedikit mengeluhkan kenaikan harga di beberapa komoditas ya. Meskipun pengunjung pasar itu mengalami peningkatan, apalagi kemarin itu kan momennya peringatan Maulid Nabi ya. Jadi mungkin ada begitu banyak hal yang disiapkan sehingga pasar juga masih tetap ramai. Kenaikan harga itu terjadi di beberapa komoditas. Cabai kecil, cabai besar, bawang putih, beras, daging ayam, dan daging sapi, serta minyak goreng. Selisih kenaikan harga sebelumnya itu antara Rp3.000 sampai Rp5.000. Nah, salah satu pedagang di kawasan Kara Jambangan, Eko, ini mengaku kenaikan harga paling ekstrim itu pada harga cabai kecil. Di mana sebelum libur Maulid Nabi harganya sekitar 30 sampai 35 per kilo. Nah, kemarin itu bisa sampai Rp50.000. Luar biasa ya. Untuk harga lain bawang putih dari Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kilo. Sedangkan bawang putih itu mengalami kenaikan cukup signifikan gitu ya. Itu dari Rp30.000 menjadi Rp20.000. Kalau harga daging ayam masih stabil, 35 sampai 40. Daging sapi itu rata-rata di Rp130.000. Ya, meskipun kenaikan harga hampir terjadi di beberapa komoditas, ini Eko memastikan tidak mengganggu keberlangsungan dagangannya karena di momen libur kemarin begitu itu masih ramai dikunjungi. Sementara salah satu pengunjung pasar, Tio, ini mengaku sedikit perlu adaptasi tentunya dengan kenaikan harga tersebut karena dirinya tetap menaruh harapan pada pemerintah untuk terus melakukan kontrol begitu ya. Agar itu tadi harga tidak melambung tinggi. Apalagi cuaca kemarau ini bisa menjadi salah satu penyebab dari naiknya harga komoditas. Para pedagang khususnya di Pasar Karah berharap meski situasi pengunjung di momen libur Maulid Nabi kemarin cukup ramai, ya seluruh harga komoditas bisa kembali stabil lah sehingga keberlangsungan ekonomi dapat lebih kondusif. Saya punya satu informasi untuk Anda pendengar, siap menjadi bintang berikutnya. Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id, ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia, dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 089-6300-8-93-0, SP Tuban Witra Adila 0896-160-45745, SP Kediri Fauzi Ahmad 085-728-34-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dilihat, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Ya, selamat pagi untuk Anda, para pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Perjalanan Surabaya pagi ini, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti program Dialog Aspirasi. Tema kita di pagi hari ini, naik turun harga sembako, bagaimana menjaga stabilitas. Agaknya masyarakat sudah mulai lekat sekali begitu ya dengan aktivitas-aktivitas yang kemudian memberikan gambaran bagaimana sih kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Terlebih juga ketika ibu-ibu rumah tangga sudah mulai mengeluhkan begitu ya. Wah, harga sembako, harga kebutuhan pangan nih naik turun begitu kan ya. Harus seperti apa begitu kan ya. Tentu harus ada hitung-hitungan agar tadi, biasanya ibu-ibu paling tahu 50 ribu kalau dulu dapat apa aja ya, sekarang cuma dapat apa gitu kan ya. Ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk kita bahas begitu ya. Kenapa? Karena tentu dampak dari musim kemarau yang dibarengi dengan fenomena El Nino yang akhirnya berdampak juga pada sejumlah komoditi. Apakah bisa menjadi salah satu penyebab begitu ya untuk naik turunnya harga sembako, atau mungkin ada faktor-faktor lain. Bagaimana juga ketika di lapangan ini diupayakan adanya pengawasan agar terhindar dari yang namanya monopoli ataupun kartel jual beli yang tidak seharusnya dan lain sebagainya. Ini penting begitu ya, karena tentu masyarakat juga harus terlindungi, dan kita tahu bahwa masyarakat pun berharap agar pemerintah ini bisa menjaga stabilitas dari harga pangan tersebut. Untuk itu kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang pagi ini sudah tersambung melalui Zoom meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Ibu Dia Paramati S.I.Kom MSI. Beliau adalah PLT Kepala Kantor Wilayah 4 KPPU Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Dia.
1: Waalaikumsalam Mbak Sari, selamat pagi, apa kabar Mbak? Kita bertemu lagi.
0: Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, semoga sehat untuk Bu Diah juga ya.
1: Oke, selalu buat semuanya.
0: Baik, terima kasih waktunya. Selain Ibu Diah, saya juga bersama dengan Bapak Muhammad Soleh BPA, Ketua Asosiasi Himpunan Pengusaha Pasar Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Soleh.
2: Assalamualaikum, selamat pagi
0: Waalaikumsalam.
2: Semuanya. Ya. Kembali lagi bertemu. Ya. Di RRI ini ya.
0: Baik, luar biasa. Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Kita pagi ini berdiskusi berkaitan dengan tema naik turun harga sembako. Bagaimana menjaga stabilitas? Kita tahu bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini tentu memiliki dampak juga yang luar biasa. Upaya dari pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan, ketahanan pangan, ini program-program yang tentu harus kita dukung. Tapi di lain sisi kita juga masih menjumpai adanya begitu banyak tantangan. Kalau berkaitan dengan naik turunnya harga sembako, mungkin satu di antaranya banyak yang mengatakan bahwa ini faktor musim kemarau yang dibarengi dengan fenomena El Nino, sehingga sejumlah komoditi itu mengalami gagal panen, puso dan lain sebagainya. Saya ke Pak Soleh terlebih dahulu begitu ya. Saya juga mengajak para pendengar untuk mengetahui begitu ya Pak, bagaimana sih kondisi real di tingkat pedagang saat ini begitu ya. Apalagi menyikapi fluktuasi harga komoditas yang berbeda-beda. Ada yang sebagian naik, ada yang sebagian turun. Bagaimana potretnya saat ini Pak?
2: Baik, assalamualaikum para pendengar. Saya ingin memberikan kenyataan di pasar, apa real di lapangan,
0: kondisi real.
2: Kondisi real saat ini bulan Agustus bertepatan dengan bulan Maulud, sehingga kebutuhan masyarakat kami untuk merayakan dua momen ini, mereka itu berbelanja lebih dari bulan-bulan yang
0: sebelumnya,
2: stabil bulan-bulan sebelumnya. Yeah. Sehingga harga-harga pokok ini di pasar-pasar kami di 18-19 pasar di Sidoarjo itu mengalami kenaikan. Dan apa penyebabnya, mungkin selain El Nino itu juga penyebabnya ya dua momen Maulud para umat muslim. Itu umat Islam bermaulud, artinya merayakan maulud juga butuh komoditi-komoditi yang tersedia di pasar. Kalau pasokannya itu tetap, pedagang itu tetap, akhirnya permintaan melonjak, permintaan lebih banyak, akhirnya yaitu penyebab kenaikannya. Menurut saya saat ini, Seperti itu. Kemudian pasokan sekarang itu terhambat juga dengan kenaikan panggul kuli panggul kuli kuli kuli di pasar itu, apa itu transportasinya, apa itu juga karena mungkin penyebabnya solar atau bahan bakar naik juga pengaruh juga dengan adanya mungkin adanya dolar juga naik sehingga order deal mereka yang angkut muat itu sekarang spare part juga naik luar biasa toh sehingga pengaruh juga di harga-harga setelah mereka memuat bahan-bahan yang dari petani atau dari peternak ke pasar-pasar itu dan itu salah satu penyebab juga dan juga ada sekarang ada MBG juga. MBG itu sebenarnya kan nggak beli di pasar kami, belinya langsung di hulu dia, beli langsung di produksi karena permanunya banyak belinya. Kalau beli ke pedagang kami kemungkinan tidak cukup. Artinya pedagang kami itu sebenarnya ingin ikut apa ya andil untuk menyediakan komoditi-komoditi yang dibutuhkan oleh MBG. Tapi dengan MBG itu kalau satu MBG 3.500-an pack per hari, pedagang kami tidak bisa menyediakan yang sebesar itu. Kemudian MBG akhirnya kan ngambil di yang seharusnya dikulak oleh pedagang kami, diambil oleh MBG sehingga pasokan ke pasar-pasar itu sedikit barangnya. Itu juga penyebabnya. Jadi ada beberapa itu, coba kita hitung penyebabnya dari El Nino, kedua juga dari momen Maulud sama Agustusan, kemudian ada sedikit dampak juga dari MBG yang juga beroperasi istilahnya. Nah, itu monggo kita bedah bersama-sama untuk pemerintah bisa mengantisipasi jauh-jauh hari sehingga pasokan-pasokan yang ada di masyarakat, baik itu di pasar rakyatnya, pasar tradisionalnya, maupun konsumen-konsumen ibu-ibu yang ada di sekitar kita yang juga berbelanja di pasar-pasar itu tidak mengalami kepelonjakan harga, kenaikan harga yang sangat apa ibu-ibu seharusnya beli minyaknya itu sama bapaknya dikasih belanja 50.000 sehingga dibawa ke pasar nggak cukup itu segitu bapaknya kan gitu nanti. Lah itu yang terjadi seperti itu dan yang terjadi di konsumen ya, yang terjadi di pedagang. Gimana ini pasarnya kok sepi kan gitu.
0: Oh,
2: karena
0: baik.
2: Sepinya apa? Sepinya yaitu penyebab tiga tadi. Selain dia nggak menerima pasokan. Kalau ada yang beli tapi barangnya nggak tersedia pedagang. Karena pedagangnya hanya dapat pulaannya atau dapat pasokan hanya sedikit. Kan gitu. Itu yang harus kita pecahkan bersama-sama. Sehingga rakyat kita itu tidak lebih sengsara istilahnya kalau pemerintah mau kemiskinan dikurangi, tapi ini nanti akan menjadi kemiskinan dari pedagang-pedagang kan nantinya kan gitu. Iya. Kalau pedagangnya 2 sampai 1 minggu penghasilannya atau penglarisnya apa ya? Misalnya penjualannya enggak mencukupi untuk kebutuhannya mereka, akhirnya mereka kan bondoni apa modalnya yang dimakan. Modalnya yang dimakan sehingga nanti lama-lama bangkrut pedagang kami kan. Nah, dengan bangkrutnya pedagang akhirnya dia jatuh kemiskinan. Lah itu bagaimana kita sama-sama stakeholder yang ada dari pemerintah, dari DPR yang memangku kebijakan, kami sebagai ketua pasar itu sangat membantu pemerintah supaya apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita sampaikan ke pedagang, apa yang dikeluhkan oleh pedagang saya sampaikan ke pemerintah, saya diskusikan. Ini diskusi nyata di RRI ini supaya semua pihak bisa mendengarkan, bisa memberikan rasa. Rasa itu kan yang dirasakan pedagang bagaimana, yang dirasakan oleh konsumen saat ini bagaimana, supaya rasa ini dirasakan oleh pemerintah, sehingga kebijaksanaannya itu sesuai rasa yang ada di bawah, bukan rasa pemerintah, bukan rasa di atas yang nggak tahu rasanya orang yang di bawah gitu loh. Itu saat ini seperti itu permintaan kami mewakili pedagang seluruh pasar tradisional yang ada di Sidoarjo dan di Jawa Timur menurut saya.
0: Oke, baik. Itu tadi gambaran real yang disampaikan Pak Soleh. Ada begitu banyak faktor penyebab begitu ya, berkaitan dengan kenapa kok harga sembako itu fluktuatif gitu ya. Tadi juga ada dampak domino yang ditimbulkan ketika kenaikan harga itu juga membuat turunnya daya beli masyarakat dan juga berdampak pada para pedagang. Tapi mengingat dua momen ini di mana masyarakat juga cukup tinggi permintaannya begitu ya Pak ya, Maulud Nabi dan juga Agustusan, ini tentu upaya juga dari para pedagang untuk bisa menjaga selain pasokannya ada, harganya juga tetap stabil. Tapi menyikapi fluktuatif harga, apa ini Pak sikap dari teman-teman pedagang sendiri sampai hari ini?
2: Ya, untuk bertahan mereka itu cari dagangannya ya sesuai dengan kemampuannya dia. Pedagang-pedagang tradisional itu jelas-jelas kemampuan modal juga terbatas, kemampuan untuk menjangkau ke langsung ke pabriknya atau langsung ke bulognya atau langsung itu pedagang kami nggak mampu. Itu yang bisa dijembatani oleh Pemda atau bulog atau pemerintah, sehingga pedagang-pedagang kami itu bisa berkumpul nanti. Misalnya sekarang contohnya kalau mau ngambil minyak curah istilahnya, pedagang kami harus 5 ton toh. Kemudian pedagang kami hanya kekuatan modalnya hanya berapa kilo kan gitu. Anggap 100 kilo, untuk ke 5 ton kan harus bergabung pedagang-pedagang kami. Sehingga pasokan itu tidak nyampe kepada pedagang-pedagang kecil, sehingga pedagang itu kulaannya nanti dari pabriknya ke distribusi, dari distribusi ke agen, agen nanti dikulak oleh pedagang kami, sehingga di pedagang kami ini sudah mahal harganya kan. Nah, sehingga jualnya pedagang itu kok nggak sesuai dengan HIT kan gitu. Nah, itu yang harus diketahui oleh pemerintah, sehingga operasi pasar, memantau kondisi-kondisi pedagang-pedagangnya, kan itu yang harus di apa yang harus di kebijakannya yang harus menganu ke situ. Jadi pedagang kami ini bagaimana bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan HIT, misalnya minyak goreng yang disubsidi sama pemerintah itu minyak kita kan gitu. Minyak kita itu dari bulog itu kan seharusnya 14.500 ulaannya. Sehingga pedagang kami bisa jual HIT sekitar 16 sampai 17 kan. Nah, kenyataan di lapangan itu kan bisa 20 pedagang kami jual, bisa 21 karena dia kulaannya sudah 20.500. Lah itu bagaimana pedagang kami seharusnya sama pemerintah itu dikasih harga 14.500 kok pedagang kami kulaan online misalnya. Karena kulaan offline-nya nggak ada cari di mana-mana. Gitu, itu mendapat pasokan harga sekitar 20-an, pedagang kami jual 21 kan gitu. Beras juga toh real di lapangan itu 16 tapi di catatan pemerintah cuma 14 kan gitu atau 15 tapi di pedagang kami sudah 16. Itu kan juga harus bagaimana cara meminimalisir lah apa kalau 14 sampai 15 pedagang kami jual 15.500 gitu, nggak sampai banyak anunya selisihnya.
0: Berkaitan
2: Gitu.
0: juga dengan rantai pasok tadi ya, harapannya tadi ada upaya dari pemerintah berkaitan dengan keberpihakan kepada para pedagang, sehingga
2: Betul,
0: sekalipun
2: betul.
0: harganya fluktuatif ini masih bisa dijangkau pedagang, bahkan mereka masih bisa
2: Ya.
0: mendapatkan untung begitu ya Pak Soleh ya.
2: Betul,
0: Oke,
2: betul.
0: baik. Saya geser dulu. Kalau ini dari sudut pandang teman-teman pedagang begitu ya, berkaitan dengan apa sih yang menjadi penyebab kok harga sembako kebutuhan pangan kita ini fluktuatif, banyak faktor begitu ya. Kalau melihat juga dengan kondisi ekonomi saat ini, banyak juga pedagang yang mengeluhkan bahwa turun loh daya beli masyarakat. Namun karena dua momen ini, sehingga ini bisa mengerek pembelian masyarakat. Tentu dengan harga yang tadi dikatakan, ini agak kesulitan juga. Bagaimana begitu ya, pedagang pengen mendapatkan harga yang baik, agar penjualannya pun juga baik gitu ya. Ini agak-agak susah, sehingga butuh keberpihakan dari pemerintah. Saya geser ke Ibu Dia Paramati. Nah ini, kalau ini pandangan dari teman-teman di Asosiasi Pedagang gitu ya. Bagaimana pantauan teman-teman KPPU sendiri begitu Bu, berdasarkan pemetaan ataupun hasil pantauan begitu ya terhadap pergerakan harga sembako yang ya beberapa minggu ini fluktuatif begitu. Seperti apa Bu Dia?
1: Ya, terima kasih Mbak Sari. Jadi, terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Soleh atas penjelasannya tadi. Mungkin ini dari kacamata yang berbeda ya, dari sudut pandang persaingan usaha. Jadi, kita melihat suatu harga naik atau turun itu merupakan bagian dari mekanisme pasar yang perlu kita ketahui. Nah, apakah dengannya ada kenaikan pasar itu berarti disimpulkan bahwa terjadi persaingan usaha tidak sehat? Oh, tidak bisa. Jadi secara tidak otomatis kita menyebut bahwa itu terjadi pelanggaran atau persaingan usaha tidak sehat. Karena apa? Karena kenaikan harga itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Soleh tadi, yang pertama misalnya seperti faktor cuaca, kemudian yang kedua itu faktor permintaan. Permintaan semakin banyak tapi supply atau penawarannya terbatas, maka otomatis harga pasti akan semakin tinggi seperti itu. Ditambah lagi tadi mendekati hari besar keagamaan atau hari raya keagamaan seperti tadi Maulid Nabi Muhammad gitu kan, ada di situ kan hari besar ya. Di situ permintaan juga semakin tinggi. Jadi memang kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa harga tinggi itu terjadi pelanggaran persaingan usaha. Jadi faktor-faktor yang seperti tadi kita bisa lihat faktor cuaca, kemudian biaya produksinya meningkat, kemudian ada juga karena kenaikan BBM ini, Mbak Sari, biaya transportasi distribusinya juga pasti meningkat, itu bisa menjadi faktor-faktor untuk kenaikan harga. Tapi sebaliknya, kenapa ada komoditas yang harganya itu misalnya lebih rendah gitu kan dari head atau mengalami penurunan. Mungkin ya sama kebalikannya kita bisa lihat dari faktor misalnya dia panennya berlimpah seperti itu, kemudian distribusinya lancar, dan permintaan konsumennya juga tidak terlalu banyak atau terbatas berkurang, itu bisa mempengaruhi harga-harga menjadi lebih murah itu. Jadi komoditas tertentu itu beda untuk dari sisi harganya seperti itu. Yang sebenarnya yang menjadi fokus kami, jangan sampai harga yang terbentuk itu karena adanya pelanggaran persaingan usaha atau adanya anti persaingan. Jadi fokus KPPU seperti itu yang kami dalami. Jangan sampai harga itu terbentuk karena adanya abuse atau perilaku kondak, ada penyalahgunaan dari pelaku usaha tersebut. Misalnya ada pembatasan pasokan, kemudian atau ada juga persekongkolan antara pelaku usaha. Nah, itu yang kami selalu pantau atau selalu kami awasi, Mbak.
0: Baik, tapi dari apa yang disampaikan Ibu Dia, boleh dikatakan bahwa kondisi fluktuatif harga sembako kita ini masih masuk dalam kategori wajar, kah, Bu?
1: Kalau saat ini kami memang belum ada preventif, maaf, belum ada intervensi dari sisi penegakan hukum. Saat ini kami masih melakukan terus pemantauan-pemantauan rutin, baik itu melalui Siska Perbapo. Setiap minggu kami selalu mengecek di wilayah pengawasan kami. Di sini ada 4 wilayah pengawasan selain Jawa Timur, NTT, NTB, kemudian Provinsi Bali juga kami melakukan pengawasan secara rutin. Kemudian juga kami turun ke lapangan juga sih Mbak. Memang kalau kami lihat dari hasil pengecekan di lapangan, memang untuk komoditas tertentu itu memang mengalami kenaikan ya, seperti sempat yang kami perhatikan di sini ada kenaikan untuk beras premium. Itu rata-rata memang di atas harga eceran tertinggi, di mana per tanggal 24 Agustus kemarin kami mengecek harusnya itu HET-nya 14.900 ya. Tapi ini sudah menyentuh harga sekitar 15 ribuan ke atas untuk per kilogram beras premium. Kemudian dari beras medium juga di sini kami amati ada kenaikan atau ada apa harga yang lebih head, yaitu yang harusnya headnya itu 12.500. Beras medium ini sekitar penjualannya 13.000 sekian per kilogramnya, dan tidak kalah apa informasi yang kami dapatkan, harga yang tinggi juga itu ada di minyak goreng curah, Mbak. Dan minyak goreng curah itu bisa kita lihat bahwa headnya itu 15.700, tapi rata-rata penjual itu sudah menjual di harga 20.000, 20.000 sekian. Dan begitu juga dengan minyak kita, di mana minyak kita ini 15.700, tapi coba kita cek langsung ke lapangan, jarang yang menjual benar-benar 15.700, mungkin tidak ada seperti itu. Tapi ada upaya-upaya yang kita lakukan juga, Mbak, selain pemantauan ke apa pasar, kita juga sempat memanggil distributor minyak kita, itu sempat kita lakukan juga diskusi bersama.
0: Ini memang banyak terjadi begitu ya. Ketika ditengarai bahwa harganya itu harusnya segini gitu ya, tapi kenyataannya masyarakat nggak bisa mendapatkan harga dengan apa namanya ketentuan itu gitu. Nah, ini bagaimana juga upaya dari pemerintah untuk bisa melakukan intervensi. Tadi dikatakan oleh Pak Soleh, harapannya dengan adanya intervensi atau upaya menjaga stabilitas harga, selain masyarakat dalam hal ini konsumen yang apa namanya ini terlindungi, pedagang pun juga begitu. Tapi dari satu yang dicontohkan tadi ya, minyak kita yang beberapa kali juga menimbulkan polemik, selain pasokannya minim, kemudian harganya juga fluktuatif. Nah, ini apa yang didapatkan juga? Bagaimana sih seharusnya agar tadi ya pemerintah juga bisa memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga pedagang begitu, Bu Dia?
1: Ya, biasanya kami kan selalu bersinergi ya dengan lembaga lain, seperti misalnya kita bersinergi dengan Satgas Pangan Polda Jatim, kemudian dengan tim pengendali inflasi daerah. Nah, kita biasanya menjelang hari-hari besar keagamaan itu secara rutin langsung melakukan pemantauan ke lapangan untuk memastikan masalah ketersediaan pasokan, apakah ada atau tidak, kemudian apakah harganya ini wajar atau tidak. Itu salah satu upaya. Kalau dari sisi kami sendiri ya, dari KPPU, tentunya kami akan melakukan pengawasan aktif terhadap potensi-potensi jika ada indikasi, misalnya kayak penetapan harga, kemudian adanya pembatasan pasokan oleh segelintir pihak gitu. Jadi kami memang kalau dari KPPU sendiri itu yang kami lakukan yaitu ya pemantauan, karena kami sebenarnya juga sempat, Mbak, dari sisi penegakan hukum kami itu pernah menangani kasus terkait bawang putih itu sekitar tahun 2013. Kalau sempat diingat kan pernah ya, bawang putih itu mengalami kelangkaan dan harga juga semakin tinggi. Nah, di situ ternyata setelah kami selidiki, memang itu terjadi pembatasan pasokan oleh para importir seperti itu. Nah, akhirnya apa? Karena sudah kita dalami, kemudian memang ternyata terbukti bersalah, kemudian kami mengenakan denda administratif kepada 19 importir. Tapi itu dendanya kurang lebih sebesar 13,3 miliar. Berarti dalam hal ini memang ada upaya-upaya penegakan hukum juga dari KPPU jika memang ada indikasi persaingan usaha tidak sehatnya seperti itu.
0: Baik, jadi artinya memang KPPU ini terus melakukan pemantauan begitu ya. Bagaimana
1: Betul.
0: sih kondisinya? Kalau toh memang disinyalir tadi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, ya tentu ada hukum juga begitu yang diberikan. Tapi sejauh ini dari pantauan dan juga pengamatan teman-teman KPPU, boleh dikatakan ini mutlak begitu ya, bahwa kenaikan dinamika kenaikan harga beberapa komoditas murni disebabkan oleh hukum permintaan dan penawaran begitu ya. Bukan ada indikasi permainan, spekulan, penimbunan maupun kartel begitu ya, Budia.
1: Ya, betul. Jadi memang
0: Oke.
1: untuk saat ini kita memastikan bahwa mekanisme harga pasar yang terjadi itu terbentuk secara alamiah, bukan terbentuk dikarenakan ada kesepakatan atau persekongkolan antara pelaku usaha. Jadi kalau masih untuk saat ini sih kami belum menyentuh dari penegakan hukumnya ya. Masih kami lihat dulu perkembangan kenaikan harganya seperti apa, masih ada kewajaran atau tidak wajar seperti itu.
0: Oke, baik.
2: Maaf,
0: Tapi kalau
2: tapi saya ingin
0: oh iya, Pak Soleh.
2: ini sampaikan beberapa pedagang yang memantau saat ini suruh nanyakan tugasnya dari KPPU itu tolong dijabarkan. Kemudian Satgas Pangan itu bagaimana ke pedagang maksudnya dan ke konsumen gitu loh.
0: Baik. Jadi memang ada pertanyaan juga begitu, Bu. Bagaimana sih peran KPPU kalau tadi ya dalam pemantauannya itu disinyalir tidak ada begitu. Ini murni karena ya tadi hukum permintaan penawaran dan lain sebagainya tidak ada indikasi permainan spekulan, penimbunan maupun kartel. Tapi kemudian teman-teman pedagang menanyakan, lantas bagaimana peran KPPU dalam hal ini juga untuk pedagang begitu ya? Karena tentu melihat kondisi sekarang ini ya pedagang kondisinya kembang-kempis gitu ya. Tadi ada yang menguntungkan, ada yang tidak, atau khawatir juga dengan kondisi-kondisi ekonomi saat ini. Bagaimana sih peran KPPU dalam hal ini untuk teman-teman pedagang begitu?
1: Ya, terima kasih Bapak Soleh. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, memang sesuai dengan tupoksi kami kan, memang salah satu tugas yang dilaksanakan oleh KPPU itu antara lain satu adalah penegakan hukum. Nah, yang kedua tugas dari KPPU itu memberikan saran pertimbangan kepada kebijakan pemerintah daerah, kemudian menerima notifikasi merger akuisisi dan juga pengawasan kemitraan. Nah, mungkin jika ada teman-teman pedagang yang merasa ini ada indikasi persekongkolan, apa, indikasi persaingan usaha tidak sehat, misalnya ya dari teman-teman pedagang melihat, wah ini tidak apa benar ini ada permainan, itu bisa disampaikan ke kami ke KPPU seperti itu Pak Soleh. Jadi memang untuk sumber perkara kami dua Pak, dari pertama dari inisiatif, yang kedua itu dari laporan masyarakat. Jadi sangat terbantu juga nih jika ditemukan memang ada indikasi kuat adanya persaingan tidak sehat, misalnya tadi harga yang tidak wajar, padahal apa komoditas tersebut, misalnya produk tersebut sedang panen, tapi kok harga di masyarakat kok
0: Tinggi.
1: apa malah tinggi gitu kan? Nah itu kan hal yang tidak wajar ya, itu bisa dilaporkan ke kami. Selain kami juga proaktif untuk terus melakukan pemantauan secara rutin langsung ke apa ke pasar maupun pemantauan melalui Siska Perbakpo seperti itu Pak.
0: Ya, tapi sejauh ini bagaimana sih peran dari teman-teman pedagang begitu ya yang terlibat aktif tentunya? Karena kan selama ini tadi kata Pak Soleh bahwa pedagang yang tahu pasti nih kondisi realnya di lapangan. Apakah juga sudah ada koordinasi, kolaborasi untuk bersama begitu Bu menjaga stabilitas harga pangan kita? Berkaitan juga dengan aduan, keluhan dan juga hal-hal lain yang dilaporkan teman-teman pedagang sejauh ini ke KPPU.
1: Kalau berdasarkan pengalaman kami di Kanwil 4 Surabaya ya, jadi karena kan tiap-tiap daerah itu berbeda-beda
0: Ya,
1: ya kondisinya ya Mbak ya.
0: betul.
1: Kalau selama ini sih alhamdulillah ada juga yang proaktif melaporkan ke kami, baik dari pedagang mau bahkan teman-teman jurnalis juga banyak membantu juga, karena informasi biasanya teman-teman jurnalis juga paling update ya untuk informasi itu. Ada yang langsung menghubungi saya tuh, ada sempat mengeluhkan, kemudian ya saya sampaikan kembali nanti akan kami pantau dulu, kami selidiki dulu seperti itu. Jadi kami tidak langsung mengambil kesimpulan bahwa harga tinggi itu pasti ada persaingan usaha tidak sehat, tidak bisa seperti itu karena banyak faktor yang mempengaruhi harga.
0: Ya, tadi kita juga bahas di awal gitu ya bahwa apa sih yang menjadi faktor penyebab dan tadi teman-teman KPPU juga menegaskan bahwa ini masih dalam kategori normal, tidak ada tadi ya praktek-praktek persaingan usaha yang tidak sehat, permainan spekulan ataupun penimbunan penimbunan maupun kartel begitu ya. Untuk komoditi-komoditi tertentu, tadi tadi sudah disampaikan juga berkaitan dengan kondisi minyak kita yang rawan lagi juga berkaitan dengan gas LPG 3 kg. Nah, ini kalau bicara tentang sejauh mana sih KPPU mengawasi rantai distribusi komoditas-komoditas sensitif begitu ya Bu, agar tidak terjadi kelangkaan dan integrasi vertikal yang merugikan pedagang kecil, sejauh ini seperti apa?
1: Ya, kami berupaya untuk melakukan diskusi-diskusi secara aktif ya. Misalnya kami menghubungi ke dinas perindustrian perdagangan untuk menanyakan kondisi langsung di lapangan juga seperti apa, terus kemudian penyebabnya apa. Jadi kami berupaya untuk bersinergi dengan beberapa pihak. Jadi tidak hanya KPPU ini turun sendiri, Mbak, tapi juga kita merangkul yang lainnya, kemudian kita berdiskusi dan berusaha untuk memecahkan masalahnya seperti itu. Tapi memang untuk khusus yang sembako ini memang masih dalam pantauan kami sih, belum masuk ke ranah penegakan hukum.
0: Oke, ya
1: Tapi
0: baik.
1: kami ada upaya untuk melakukan diskusi dengan beberapa pihak, misalnya seperti Bulog, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lain-lain.
0: Oke, baik. Saya geser ya dari pernyataan Ibu Dia bahwa tadi dikatakan ini masih murni kok, ini masih wajar berkaitan dengan beberapa faktor tadi, tidak ada yang mengarah pada tadi ya kecurangan ataupun hal-hal yang tidak sehat begitu. Nah, teman-teman pedagang sejauh ini Pak Soleh, apakah juga sudah tadi ya harapannya ada sinergitas bersama dengan teman-teman KPPU memberikan masukan agar tadi kalau upayanya pemerintah bisa menjaga stabilitas ya tentu ada harus ada keterlibatan. Apa sih yang memang diharapkan gitu ya, selain kepada pemerintah teman-teman KPPU tadi juga sudah membuka ruang begitu ya untuk sesi diskusi, koordinasi dan lain sebagainya. Sejauh ini seperti apa untuk teman-teman pedagang Pak Soleh?
2: Ya, gini, kondisi pedagang kami ini kondisinya kan daya beli mengurang kurang toh. Nah, ini dari problem intern pedagang. Kalau pas hari-hari sepi itu barang kan banyak toh, barang banyak. Kemudian untuk menjual susah. Kemudian setelah Maulud dan Agustusan datang, itu pedagang kami ya susah menyetok barang kan karena keterbatasan modal tadi. Sehingga yang beli banyak barang di pedagang itu kurang. Akhirnya kan naik di pasar-pasar itu. Karena permintaan banyak, pasokan tetap kan gitu. Itu yang jadi problem intern dari pedagang sendiri. Karena keterbatasan modal tadi. Kemudian retribusi yang sudah dipaparkan tadi dengan kuli angkut, kemudian parkir, apa ya ongkos ongkos dari misalnya dari petani ke pasar itu sekarang kan naik. Akhirnya imbasnya pedagang juga harus menaikkan dagangannya juga. Kemudian kalau misalnya beras ini, beras sekarang ya, beras HIT-nya itu di pasar nggak ditemukan HIT dari pemerintah itu berapa. Nah, untuk mendekati HIT aja itu seharusnya bagaimana peran Bulog, peran Pemda gitu, sehingga KPPI bisa memberikan solusi supaya pasokan itu bisa stabil sehingga harga-harga itu tidak terlalu splitnya, tidak terlalu besar. Kalau misalnya premium di tingkat seharusnya 14 sekian kan gitu, di pedagang kami sudah 16 kan gitu. Kemudian yang menengah itu 12 sekian, di pedagang kami sudah lebih dari itu. Nah, supaya nggak terlalu besar, karena kalau komoditi seperti beras, minyak, itu selisih Rp100 atau Rp500, itu buat pedagang kami itu besar.
0: Yeah.
2: Karena belinya kan banyak kan, itu yang jadi permasalahan sejauh mana Bulog sama Pemda memantau dan memberikan pasokan terhadap para pedagang yang ada di Jawa Timur ini, terutama di Sidoarjo itu.
0: Oke.
2: Jadi kami ingin tahu bagaimana supaya harga-harga tadi itu tidak terlalu jauh dengan HIT yang ditetapkan sama pemerintah. Ya, contohnya beras sama minyak. Kalau masalah apa? Cabai sama bawang itu tergantung El Nino juga,
0: Ya,
2: toh.
0: cuaca ya, benar.
2: Ya,
0: Karena tadi dikatakan memang
2: karena
0: banyak faktor begitu sebenarnya.
2: faktor ya. Tapi kalau kalau pedagang kami karena apa ya, nggak mungkin menimbun seperti itu
0: Ya.
2: sehingga aman untuk ke KPPU, nggak ada pelanggaran pedagang kami, insya Allah nggak ada. Kemudian yang bisa diindikasikan pelanggaran itu kan yang menimbun sehingga setelah barang langka dia jualkan gitu, maksudnya KPPU tadi toh. Tapi
0: Ya.
2: yang selama ini pedagang itu kulaan sekarang, besoknya dijual, kulaan lagi dijual karena memutar bundal yang sedikit itu. Kemudian dengan adanya MBG itu, seharusnya pedagang itu dapat kulaan banyak karena di barangnya di hulu itu sudah diambil MBG yang besar-besar itu, sehingga pedagang kami nggak kebagian barang. Lah itu yang jadi problem juga. Itu bagaimana supaya kebijakan pemerintah juga dirasakan oleh pedagang kami. Ya, itu bagaimana supaya apa DPR-nya, pemerintahannya, MBG juga belilah ke pedagang kami. Jangan beli langsung ke yang besar, tapi ya itu kan hukum di mana yang lebih murah mungkin dibeli kan gitu. Kalau pedagang kami kan belinya sudah dari hulu itu sudah harga 10.000 misalnya. Masa dijual di bawah 10.000 kan enggak. Kalau MBG kan beli banyak bisa beli dia 9.000 lebih murah karena beli grosiran kan gitu. Akhirnya pedagang kami ya jelas kalah dengan harga, terutama dengan harga sudah kalah di harga itu. Siapa yang bisa menjembatani atau bisa memecahkan persoalan ini karena sudah terjadi nih di lapangan. Sudah terjadi, sudah nggak bisa dielakkan lagi.
0: Baik.
2: Siapa aja yang bisa memantau misalnya sayur aja ya. Sayur kalau 1 kilo misalnya dijual sama pedagang kami 10.000 itu sudah dapat 5 kilo misalnya toh. MBG beli dia nggak sampai harga segitu kalau beli langsung ke pemasok atau ke petani kan gitu. Sehingga pedagang kami ya otomatis nantinya itu ya mudah-mudahan tidak bangkrut ya, mudah-mudahan bisa ada solusinya gitu loh. Nah sekarang ini saya terus memantau, mencarikan solusi, memberikan edukasi kepada pedagang kami. Contohnya yang jual sayur dia dikemas. Kalau sayur kunci saya suruh kasih apa bumbu kuncinya sehingga ibu-ibu di rumah itu tinggal tinggal ngerajang, tinggal godok gitu. Kalau yang jual kelapa saya edukasi supaya jual langsung santannya atau perasannya karena ibu-ibu di rumah-rumah itu sudah nggak punya parutan sekarang kan. Terus yang jual bawang, jual bumbu-bumbu itu tak suruh blender sendiri, bumbu rawon, bumbu apa sudah jual bumbunya karena ibu-ibu di perumahan atau di rumah-rumah nggak punya ulek-ulek lagi sekarang ya kan. Jadi kan sudah harus harus di pasar itu juga ada edukasi seperti itu, pedagang kami mengantisipasi supaya bisa dijual apa ya hulunya dijual dengan sudah nambah volume, nambah harganya lebih bagus kan gitu. Itu sudah saya lakukan, seluruh pedagang juga berinovasi seperti itu. Tapi kalau persaingan di grosir, pedagang kami ya pasti kalah. Misalnya MBG beli 1.000 buah ya, 1.000 pack misalnya. Pedagang kami kulaannya paling 100 pack, ya kan gitu. Akhirnya yang 100 pack itu harganya 10.000, yang beli 1.000 pack itu harganya bisa 9.000 kan gitu. Dan barangnya saat ini misalnya Maulud ya, pedagang kami kepingin kulaan banyak, akhirnya nggak dapat barang karena sudah di jatahnya sudah diambil grosir-grosir besar gitu. Pedagang kecil ini yang sekarang perlu kita perhatikan bagaimana supaya bisa stabil aja sebenarnya gitu.
0: Baik, ini harapan gitu ya dari teman-teman pedagang. Karena tadi ya berharapnya sih ada upayalah bagaimana berpihak kepada para pedagang. Belum lagi tadi ditambah tentang MBG begitu ya. Sekarang kulaknya udah di tempat yang lebih murah dan pedagang nanti gimana juga. Nah ini fenomena yang baru. Nanti saya coba tanyakan juga ke Ibu Dia. Saya ke pendelpon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Sari.
0: Mas Ramadan silahkan.
3: Ya selamat pagi juga Bapak Ibu narasumber.
0: Ya.
3: Tapi kayak ya salam sehat selalu. Semoga apa ya sukses lah ya.
0: Amin.
3: Sukses selalu. Amin. Tapi kayak Mbak Sari suaranya seperti ada gangguan ya.
0: Ya saya lagi kurang enak badan. Terima kasih perhatiannya. Semoga besok lekas
3: semoga,
0: pulih.
3: Semoga sehat walafiat ya.
0: Amin.
3: Biasanya kan tidak begini. Biasanya apa stereo.
0: Baik. Ya Mas Ramadan.
3: Mbak Sari ini tentang apa harga-harga ya sembako
0: ya,
3: dan
0: fluktuasi
3: stabilitas
0: harga
3: fluktuasi,
0: sembako,
3: naik turunnya ya fluktuasi harga.
0: Betul.
3: Nah, kalau saya melihat ini kan harga-harga itu kan tidak produk dalam negeri saja ya.
0: Aha.
3: Kan ada produk secara keseluruhan. Ada yang dijual di misalnya hypermart, supermarket ataupun di pasar modern juga kan banyak produk dari luar. Jadi begini, ini yang mempengaruhi kan bahan baku impor itu masih banyak yang dipakai. Misalnya ada mie instan, roti dan kue-kue tertentu. Itu bahan bakunya kan gandum dan juga bawang putih juga masih di sebagian diimpor ya kan. Itu kan akan dijual di mana-mana. Lalu tahu dan tempe itu juga kan masih bergantung pada kedelai impor. Nah, lokal kan belum mencukupi, biasa dari Amerika atau Kanada. Terus makanan dan minuman manis juga itu kan masih bergantung pada gula pasir, apa itu namanya, rafinasi atau apa namanya lupa. Kemudian susu olahan juga, produk dari misalnya bubuk impor, masih pakai susu bubuk impor untuk industri pengolahan susu. Kemudian daging juga sebagian masih impor. Nah, lalu juga buah-buahan, buah-buahan sangat banyak dari luar, buah impor seperti dari Amerika, Tiongkok, Korea, Jepang, Australia, ya dari mana-mana itu seperti buah anggur, buah apel hijau, kemudian ada buah zeri atau cherry itu, kemudian ada buah apa ya kiwi, misalnya pear ya, apel ya banyak, jeruk, lemon, apalagi strawberry ya, apalagi sebanyak sih mangga juga, raspberry masih banyak buah, pokoknya buah-buah impor itu kan akan menjadi namanya juga untuk menghadapi stunting ya, harus makan yang bergizi. Pasti itu semua dibutuhkan secara kompleksitas, dijual di mana-mana. Jadi gimana sih untuk menekan itu biar stabilitasnya terjaga dan harga tidak terus naik dan turun naik. Tapi itulah kalau kan banyak penyebab naik itu kan impor itu karena perlu apa itu namanya nilai tukar rupiah kita yang terlalu yang kalah terhadap dolar terus menurun. Biaya logistik dan penerima internasional itu mahal. Terus biaya masuk dan pajak impor mahal juga semua. Jadi gimana menurut Bapak Ibu Narasumber untuk menekan ini agar bisa stabil gitu loh. Karena akan dibutuhkan oleh masyarakat dari A sampai Z, paling bawah pun sampai masyarakat terkaya, semua pasti akan membutuhkan semua ini gitu. Ya.
0: Baik.
3: Terima kasih, mohon penjelasan.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.
3: Semoga lekas sembuh ya, Mbak.
0: Amin. Terima kasih Mas Ramadan. Ya, terima kasih doa baiknya. Ini gimana ini, Bu Dia? Tentu ada harapan dari masyarakat karena tadi yang dijabarkan oleh Mas Ramadan. Ya memang kondisinya seperti ini, begitu ya, banyak komoditi-komoditi yang diperlukan.

0: pemerintah kita juga butuh transparansi data stok dan pasokan di setiap simpul rantai distribusi supaya tidak ada informasi asimetris yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dan untuk kestabilan melalui head dan cadangan pangan pemerintah itu juga perlu peran dari Bappanas maupun dari Kemendag. Nah, namun kalau dari sisi persaingan usaha, Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi, memang kami tetap melakukan pengawasan aktif terhadap potensi jika terjadi kartel,
1: Ya.
0: penimbunan, dan penguasaan pasokan oleh segelintir pihak. Nah, selain itu juga kami mendorong kemitraan yang seimbang antara pelaku usaha besar dan kecil supaya petani atau pedagang kecil itu tidak jadi pihak yang dirugikan saat harga bergejolak. Jadi salah satu tugas dari KPPU itu antara lain melakukan pengawasan kemitraan. Nah, apa agar apa? Jadi agar pengawasan kemitraan itu berlangsung dengan adil atau seimbang. Jangan sampai pelaku usaha kecil mikro ini dikuasai oleh pelaku usaha besar. Itu yang kita hindari. Seperti itu sih.
1: Ya, baik. Karena tentu ada akan ada upaya begitu ya.
0: Ya.
1: Tadi diperlukan koordinasi, sinergitas semua pihak untuk mau duduk bersama melihat bagaimana sih kondisinya sehingga tadi ya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu konsumen, pedagang dan lain sebagainya. Tapi kalau menyinggung tadi dengan apa yang disampaikan Pak Soleh berkaitan dengan MBG begitu ya, yang kemudian sontak memba apa ya dengan kata lain memakan jatah dari teman-teman pedagang. Ini seperti apa juga begitu teman-teman di KPPU melihatnya dan harus seperti apa sih menyikapinya karena tentu tadi ya akan ada apa ya kesenjangan mungkin ya karena harusnya memang bisa beli di pedagang karena ngambilnya harus langsung dari unit yang paling pertama begitu istilahnya. Ini seperti apa juga Bu Dia?
0: Ya, kalau seperti kita ketahui kan MBG ini merupakan salah satu program penting pemerintah
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: di mana memang tujuannya juga baik ya untuk memenuhi gizi ya, gizi masyarakat, terutama sasarannya ini adalah gizi untuk apa siswa sekolah ya, seperti itu. Ya, untuk saat ini sih kami juga belum ada laporan-laporan resmi terkait hal ini,
1: Iya,
0: tapi
1: iya.
0: tetap tadi saya sampaikan bahwa kami akan terus melakukan pemantauan jika memang ada indikasi persaingan tidak sehat, misalnya melalui suatu kebijakan ada eksklusivitas terhadap pelaku usaha tertentu atau apa, itu kita bisa masuk ke ranah itu juga. Tapi sampai saat ini memang secara intervensi penegakan hukum masih belum ada, jadi memang kita masih tetap melakukan pemantauan-pemantauan seperti itu. Yang
1: Baik.
0: kita harapkan jangan sampai ada eksklusivitas
1: Ya.
0: ya terhadap pelaku usaha tertentu, karena itu sudah merupakan pelanggaran persaingan usaha.
1: Baik, ini yang diharapkan ya dengan pemantauan-pemantauan kita bisa memastikan bahwa tidak ada eksklusivitas untuk pelaku usaha tertentu. Ini poin yang paling penting begitu ya, tentu tadi untuk melindungi para pedagang juga. Pak Soleh, apa yang bisa disampaikan menanggapi apa yang disampaikan Mas Ramadan tadi?
2: Ya, Mas Ramadan, saya kira semuanya kita bisa menyadari kalau dolar kita tertekan, rupiah kita tertekan, kemudian BBM yang selain subsidi pemerintah juga naik, kemudian akhirnya barang-barang impor itu kan tidak bisa dielakkan karena Indonesia belum menyukupi seperti kedelai. Tapi yang kalau di kami di pasar-pasar tradisional itu terutama kebutuhan-kebutuhan pokok yang diutamakan dulu, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang impor itu seperti kedelai apa itu kan impor, gandum juga impor, tapi itu memang jadi faktor karena orang bersedekah apa berbarean atau selamatan itu pasti ada buah, ada
1: Ya.
2: ya ada pernak-pernik di impor juga pasti ada barang-barang itu. Itu juga ada salah satu penyebab karena kenaikan dari dolarnya juga sehingga masuknya ke sini seperti anggur, apel-apel itu sekarang tidak bisa beli yang harga-harga murah nggak ada karena memang harganya sudah naik dari pulaannya sudah naik. Kemudian yang kita pasar-pasar semuanya terutama pasar tradisional memang apa seperti minyak, seperti gula, seperti bawang-bawangan, cabai-cabean.

0: itu yang diperdagangkan di situ. Itu kalau mau, misalnya mau memberikan kontribusi terhadap adanya makan bergizi kepada MBG lah. Itu pedagang kami itu misalnya diambil toh dagangannya sehari ini sekian ratus kilo gitu. Besoknya nggak punya dagangan lagi karena anunya sedikit. MBG itu kalau mau bayar ke pedagang kami itu masih nunggu seminggu atau dua minggu gitu, nggak langsung bayar cash toh. Sehingga pedagang-pedagang kecil tuh nggak bisa berkontribusi memasok barangnya kepada MBG.
1: Okay.
0: Tapi kalau besar, misalnya MBG itu nggak besar segitu, misalnya satu MBG itu cuma 1.000, misalnya 1.000 pack misalnya. Sekarang MBG kan 3.500 pack toh, sehingga sehingga untuk memenuhi pasokan yang 3.500 itu, pedagang-pedagang seluruh pasar tradisional ya mungkin gelabakan masalah modal, terutama itu
1: okay,
0: sebenarnya ketidakberdayaannya pedagang kecil sehingga diambil alih oleh grosir atau pedagang besar kan gitu. Itu juga hukum pasar juga toh.
1: Yeah.
0: Kemudian bagaimana supaya berkontribusi gitu loh, sehingga pasar-pasar itu bisa sebenarnya bergabung.
1: Ya,
0: pedagang-pedagang bawang itu ya digabung masuk ke sana, pedagang beras juga bergabung. Tapi kan harganya nanti apa sama dengan mereka langsung ngambil ke pabriknya gitu kan.
1: Ya.
0: Problemnya di situ.
1: Oke, baik.
0: Jadi hukum perdagangan kan gitu.
1: Ya, baik.
0: Itu solusinya gimana ya supaya pedagang kami juga diperdayakan dengan adanya begitu. Selain memang kalau hari-hari besar juga pasti naik semua bahan-bahan pokok naik, seperti mulutan, hari raya keagamaan, apalagi Agustusan itu banyak mengkonsumsi orang-orang kan, bacaan tiap 17 Agustusan itu ada selamatan.
1: Baik.
0: Iya. Ini Bu, jadi pedagang kami monggo diberikan solusi, diedukasi. Seharusnya pemerintah itu perannya gimana supaya bisa ada kontribusi atau dirasakan sama pedagang kami, dirasakan juga oleh pemerintah. Wah, ini bisa menghidupkan ekonomi UMKM, pedagang-pedagang kecil dengan adanya program makan bergizi yang sangat bermanfaat ini kan gitu.
1: Oke, baik. Saya ke penelpon ya karena waktu kita singkat, kita coba manfaatkan. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
2: Pagi Pak Soleh, Bu Dia, salam sehat.
0: Alhamdulillah, Pak.
2: Begini Pak, bisakah kita nih, pemerintah ini menciptakan sektor pangan yang berdaulat ya, lantas lebih mengutamakan diversifikasi lokal, karena program MBG ini juga cukup membuat ricuh juga ini, untuk petani, peternak, dan sebagainya. Kemudian kalau memang bisa, artinya tidak memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga tidak membuat kegaduhan di masyarakat. Saya rasa itu aja.
1: Baik.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi, terima kasih Pak Joni. Apa komentarnya Pak Soleh berkaitan dengan diversifikasi lokal? Mungkin bisa jadi solusi ini ya?
0: Iya, sebenarnya program MBG itu menurut saya bagus tau. Cuma pengeterapannya di lapangan, kalau MBG itu diberikan spek terlalu besar, sehingga dia seperti perusahaan, bukan seperti UMKM dan pedagang kecil. Sehingga dia itu mau ngambil ayam, atau mengambil telur, atau mengambil beras, dia langsung ke produsennya, nggak mungkin ke pedagang, nggak mungkin ke UMKM. Sehingga putusnya pasokan kepada pedagang, karena di hulunya sudah dicegat sama pembeli-pembeli besar kan gitu.
1: Ya.
0: Nah, kalau misalnya MBG itu diimplementasinya dijadikan satu MBG ada 5 unit misalnya, atau 3 unit, 3 atau berapa unit gitu ya. 500-500 setiap unit, sehingga unit-unit itu bisa bekerja sama dengan para pedagang kecil. Kan gitu. Pengeterapannya seperti itu. Sekarang dampaknya ke seperti kantin seluruh sekolah se-Indonesia, ayo, apa gak bangkrut kantin-kantin itu? Warung-warung di sekitarnya itu, apa gak sepi juga, nggak ada yang makan itu. Anak-anak biasanya jajan dengan adanya itu kan nggak. Kalau misalnya kantin-kantin itu diberi jatah 500 lah per hari, 500 pack gitu, jadi unitnya MBG gitu. Itu mungkin ya saya membayangkan karena saya juga pernah punya kantin dulu sambil sekolah saya kerja di kantin kan. Jadi ya, kantin-kantin baik. Itu kalau nggak ada yang makan siswanya otomatis sepi. Ya kantin kan. Ya, ya bukan sepuluh nangis juga toh yang jual.
1: Baik. Ini ada Bu Agung jadi, Sunarni juga yang mengirimkan WA-nya gitu. Kalau di daerah saya Nganjuk di desa minyak kita tuh harganya 21.000, mohon perhatiannya. Nah, mungkin juga ya. Ini pantauannya terus diperluas begitu ya, karena ini pengakuan dari seorang ibu yang kerap kali belanja minyak kita di daerah Nganjuk itu harganya 21.000. Nanti teman-teman KPPU juga ya untuk bisa bantu begitu ya, bagaimana kondisinya di sana, realnya seperti apa untuk dilakukan pemantauan. Waktu saya singkat begitu ya, tapi tentu kita berharap bahwa dengan adanya program perwujudan swasembada pangan, ketahanan pangan bagi masyarakat, ini juga bisa dirasakan dampaknya. Tidak saja bagi masyarakat, tapi bagaimana juga bagi petani, utamanya bagi pedagang juga. Ada keberpihakan lebih, agar meskipun harga tadi fluktuatif, begitu ya, masyarakat ini juga bisa mengetahui begitu ya, apa sih murni penyebabnya dan bagaimana keberpihakan atau intervensi pemerintah untuk mengatasi hal ini. Karena bukan sekali dua kali, kalau momen-momen hari besar keagamaan tentu harga naik. Kalau cuaca seperti sekarang, panenan juga banyak yang gagal dan sebagainya. Ini tentu kita berharap ada intervensi lebih dari pemerintah. Sejauh ini kalau memang sudah dilakukan, harapannya tadi ada keberpihakan. Sebagai penutup Pak Soleh, apa yang bisa disampaikan?
0: Iya, dengan kondisi yang saat ini sudah kita jelaskan segamblang-gamblangnya tentang hambatan-hambatan yang terjadi fluktuasinya, terutama ada hari raya atau hari besar, kemudian pasokan sekarang yang distribusi juga toh itu penyebab, juga kesediaannya barang-barang itu kalau sudah dibeli grosir-grosir besar, pedagang kecil kan nggak ada, sehingga di pasar itu berkurang kan dagangannya, sehingga dagangannya apa harganya juga naik dengan signifikan, seperti minyak, beras itu di pasar-pasar sudah nggak sesuai dengan HIT. Tapi kami pernah punya power waktu ada di DPR RI kunjungan di pasar Sidoarjo, minyak itu langsung turun. Langsung pedagang-pedagang itu langsung diintervensi sama pabrik atau sama bulog, itu dikirim ke pasar sehingga barang itu dijual dengan HIT 17-an, dijual kan 16 sampai 17, enggak sampai 20. Setelah enggak ada intervensi, besoknya atau lusanya atau minggu depannya sudah 20 ke atas lagi. Itu yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi butuh intervensinya itu tidak sekali atau sebulan sekali terus
1: diano, berkelanjutan terus ya. Oke.
0: Okay. Betul gitu.
1: Baik. Ya, baik. Bu Diah, apa ini closing statement-nya?
3: Terima kasih atas kesempatannya yang berbagi pada pagi hari ini. Intinya stabilitas harga sembako itu tanggung jawab kita bersama, Mbak. Pemerintah menjaga pasokan dan harga acuan, KPPU juga memastikan persaingan usahanya berjalan sehat. Kemudian pelaku usaha juga kami harap bisa menjaga transparansi dalam berdagang, dan masyarakat juga bisa berbelanja secara bijak tanpa panic buying. Dan kami dari Kanwil 4 KPPU itu akan terus memantau agar fluktuasi harga yang terjadi itu murni memang karena faktor pasar yang wajar. Jadi bukan karena ada pihak yang bermain di baliknya. Dan untuk kami selalu terbuka bila masyarakat ataupun pelaku pasar menemukan indikasi jika ada kesepakatan harga penimbunan ataupun penimbunan yang mencurigakan, jangan ragu untuk dilaporkan ke KPPU, seperti itu. Semoga harapan kami dari dialog pada pagi hari ini bisa memberi pemahaman yang lebih jernih bahwa naik turunnya harga itu bukan sekedar angka, tapi cerminan bagaimana rantai pasok kita bekerja. Terima kasih dan salam sehat untuk semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya.
1: Baik, terima kasih. Sesi diskusi kita luar biasa pagi ini. Kita tentu berharap begitu ya bahwa upaya-upaya pemerintah tadi ya untuk bisa menjaga stabilitas harga pangan ini bisa terus dilakukan, karena banyak faktor yang jadi penyebab. Tentu masyarakat pun ingin bahwa ada kepastian dari pemerintah, termasuk teman-teman petani dan juga pedagang. Ayo sama-sama bantu, kalau memang ada indikasi tadi teman-teman KPPU siap membuka pintunya gitu ya. Ayo sama-sama melakukan koordinasi, sinergitas, komunikasi yang baik agar kita bisa mencegah gitu ya praktek-praktek kecurangan ataupun persaingan usaha yang tidak sehat. Semoga ya ini menjadi obrolan yang bermanfaat, menjadi obrolan yang tidak hanya sekedar berhenti sampai di sini, akan ada upaya dan solusi ke depan begitu ya untuk sama-sama membangun negeri. Sekali lagi terima kasih Pak Soleh, terima kasih Bu Dia. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan lain. Selamat pagi, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari, Pak Soleh.
0: Terima kasih Bu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO. Karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin, The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
2: Temani Anda melanjutkan perjalanan Surabaya pagi. Saya Sari Julia masih akan menghadirkan program Halo RRI untuk Anda yang punya keluhan ataupun aduan publik begitu ya, berkaitan dengan jalan rusak, kemudian juga fasilitas umum atau fasilitas publik, ataupun juga sampah yang menumpuk, kemudian juga pengerjaan gorong-gorong atau drainase yang akhir-akhir ini juga menjadi perhatian warga Surabaya karena cukup banyak pengerjaannya, sehingga teman-teman di SDABM ini perlu memberikan informasi. Nanti akan kami hadirkan juga informasinya untuk Anda, dan juga mungkin berkaitan dengan penerangan jalan umum yang beberapa kali juga dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak hanya di sekitaran Surabaya, warga Sidoarjo, Gresik begitu ya, Surabaya Raya, Anda boleh sampaikan keluhan tersebut. Lain telepon 534-5474 atau WA 081-3314x992. Itu tentunya boleh Anda akses untuk berbagi kabar bagi kami, termasuk juga aduan yang masuk kepada kami untuk Halo RRI di edisi kali ini. Hari Senin yang lalu, ini terkait laporan dari Mas Muhammad Raihan ya, di kawasan Buduran Sidoarjo, yang mengeluhkan berkaitan dengan jalan berlubang, kemudian kondisi gelap karena penerangannya juga sangat-sangat minim. Itu memang sudah ditanggapi oleh Bapak Joko Yasmintoro, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PU BMSDA Sidoarjo, dan sudah dilakukan perbaikan. Fotonya itu sudah kami sampaikan juga kepada Mas Muhammad Raihan, dan juga kalau Anda ingin membaca lebih lengkap berkaitan dengan aduan dan respon, kita juga ada kanal informasinya atau kanal beritanya dalam portal kami di rri.co.id. Anda bisa sampaikan, Anda juga bisa baca di sana berkaitan dengan keluhan-keluhan tersebut. Namun untuk PJU-nya, penerangan jalan umum, ini menjadi kewenangan teman-teman Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Sudah tersampaikan, nanti kita akan coba tanyakan lagi karena berkaitan dengan aduan yang sempat disampaikan juga berkaitan dengan penerangan jalan umum di salah satu wilayah di Sidoarjo yang sudah ditanggapi. Ini juga harapannya juga segera ditindaklanjuti. Untuk Mas Muhammad Raihan ataupun warga Sidoarjo yang melintas di kawasan Duku Tengah Barat, Desa Duku Tengah, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang di sana disinyalir sudah kondisinya baik ya, kondisi jalannya, boleh ya fotokan, tambahkan informasinya bagi kami untuk menjadi apresiasi juga kepada teman-teman dinas yang sudah melakukan perbaikan. Sementara untuk laporan dari Pak Sukairi berkaitan dengan jalan Ebong Ploso, sepanjang jalan di kawasan Ebong Ploso itu kan ada orang jual makanan ya, kalau pagi ataupun jam makan siang itu rame. Pecel dan aneka macam makanan-makanan lain tuh ada di sana. Belum lagi kalau ketambahan teman-teman PMI punya gawe. Waduh, parkirannya semrawut. Ini yang disampaikan oleh Pak Sukairi gitu ya. Kanan kiri tuh ada. Dua jalur tuh susah gitu kan ya. Nah, tolong ditertibkan. Ini juga sudah kita sampaikan kepada teman-teman di Dinas Perhubungan Kota Surabaya, ada Kepala Bidang Pengawas dan Pengendalian Wasdal di Sub Kota Surabaya, Bapak Hanang Prasetyo, yang berjanji akan segera menindaklanjuti. Nanti kalau Anda juga melintas kawasan tersebut, boleh tentunya Anda sampaikan. Beberapa hal lain ya, yang kemarin juga masuk dalam kanal aduan kami, ini juga sudah mendapat respon. Nanti informasinya akan kami hadirkan secara bertahap untuk Anda dalam sesi Halo RRI edisi kali ini. Line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992. Boleh tentunya Anda akses.

0: beberapa aduan yang sudah masuk kepada kami, ini sudah kita tindak lanjuti begitu ya, bersama dengan pihak-pihak terkait. Seperti ini berkaitan dengan kekhawatiran Pak Jamal yang ada di kawasan Bumi Harjo 5, ini yang menawarkan Indihome dari rumah ke rumah. Ini ada tanggapannya begitu ya, Anza boleh ditambahkan?
1: Iya, Sari, Pak Jamal ini mengatakan bahwa semalam itu ada orang sekitar 5 sampai dengan 6 orang keliling di Jalan Bumi Harjo 5. Nah, ini orangnya ini menawarkan Indihome dari rumah ke rumah. Jadi yang ditanyakan ini oleh Pak Jamal, apakah betul pegawai Indihome itu menawarkan internet atau siapa? Soalnya tidak pakai seragam begitu ya. Nah, biasanya kan mungkin kalau pegawai-pegawai begitu pakai seragam ya, Sari ya.
0: Iya.
1: Nah, dan ini untuk Pak Jamal ini sudah ditanggapi voice note oleh Bapak Wahyu Setio Utomo selaku manager Household Consumer Brands Telkomsel Surabaya.
0: Oke, kita coba dengarkan ya statementnya karena tentu ada rasa kekhawatiran. Masih ingat ya, kasus yang kemudian pencurian, penipuan berkaitan dengan salah satu BUMN begitu yang menggunakan atribut yang kemudian ini atributnya palsu. Nah, itu juga menjadi kekhawatiran warga. Ini apalagi gak pakai seragam gitu kan. Gimana yang pakai seragam aja ternyata menipu, apalagi tidak. Bahaya. Ini statementnya.
2: Bismillah, izin menyampaikan, setelah kami konfirmasi, tidak ada tim dari mitra sales kami yang kemarin malam beraktivitas di sekitar Jalan Bumi Harjo 5. Dan untuk diketahui bersama bahwa di saat tim sales kami beraktivitas di suatu area, maka tim menggunakan atribut Indihome minimal baju seragam atau kaos atau rompi atau topi atau juga menggunakan ID card sehingga secara tampilan jelas terlihat bahwa memang dari tim Indihome. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya.
0: Harus berhati-hati tadi disampaikan oleh Pak Wahyu karena memang gak ada petugas yang kemudian datang dari rumah ke rumah. Apalagi gak pakai seragam gitu kan ya. Ini masyarakat kalau yang menjumpai seperti ini harus waspada atau boleh melaporkan. Karena tadi ya 5-6 orang loh bisa aja gitu ya dikhawatirkan Pak Jamal ini sedang menggambar kondisi di situasi di kawasan tersebut. Karena kalau lewat di kawasan Bumi Harjo ya karena itu juga pemukiman padat penduduk, kendaraan-kendaraan juga banyak di sana bisa saja gitu kan ya. Apalagi melihat aksi curanmor di kota Surabaya cukup tinggi. Itu yang harus diwaspadai. Nah, ini ditanyakan betul gak sih ada pegawai Indihome yang menawarkan internet atau siapa? Soalnya gak pakai seragam. Ini respon dari Pak Wahyu Setio Utomo, manager Household Consumer Brands Telkomsel Surabaya menyatakan tidak ada. Sehingga masyarakat diminta untuk lebih hati-hati dan juga waspada berkaitan dengan adanya orang-orang yang kemudian itu tadi menawarkan bahwa kami dari Indihome mau pasang wifi kah atau apa dan sebagainya, Anda diminta untuk tetap waspada.
1: Menurutmu moderasi beragama itu seperti apa sih?
3: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
1: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
3: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
1: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
3: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
1: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
4: Tahukah kamu, kami tetap atau backworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kalau Anda melintasi beberapa ruas jalan di kota Surabaya, Anda mengamati pastinya ya, ada pengerjaan box culvert, pengerjaan gorong-gorong gitu ya, saluran drainase yang dikerjakan teman-teman di SDABM. Saya sering katakan ada di wilayah Surabaya Timur, Utara, Barat, Selatan, Pusat, nyaris semua ada. Dan beberapa aduan masuk kepada kami, ini pengerjaannya selesainya sampai kapan? Karena waduh, kondisinya udah macet banget. Apalagi kalau jam-jam pagi, jam-jam sibuk. Beberapa waktu yang lalu, itu ada aduan juga yang masuk dari seorang pendengar, Bu ya, kala itu menanyakan berkaitan dengan pengerjaan box culvert di kawasan Surabaya Barat, lebih tepatnya di Raya Babatan Unesa. Kalau Anda coba cek dari akun Instagram teman-teman di SDABM Kota Surabaya, itu ada informasi yang disampaikan. Mana-mana aja sih jalan-jalan yang kemudian dilakukan pengerjaan, kemudian kapan ditutup, kemudian kapan ada pengalian arus dan sebagainya, cukup banyak. Sehingga ini bisa menjadi panduan Anda kalau Anda melakukan perjalanan di kawasan tersebut. Informasinya akan disampaikan Anza. Anza?
1: Iya, Sari. Jadi di kawasan Raya Babatan Unesa ini ada pengerjaan pipa Yudits ya, dan banyak aduan masyarakat terkait dengan pengerjaan tersebut. Nah, menanggapi hal itu, ini tim Halo RRI berkesempatan melihat proyek tersebut dan mewawancarai Bapak Ryoko selaku pelaksana proyek untuk memberikan informasi kepada pendengar dan juga masyarakat.
0: Oke, baik. Kita coba dengarkan dulu ya. Ini hasil wawancara teman-teman tim Halo RRI beberapa waktu yang lalu, atau lebih tepatnya hari Minggu kalau nggak salah, atau hari Senin ya, bersama dengan Pak Ryoko, pelaksana proyek.
2: Pengerjaannya sampai kapan, Mas?
3: Pengerjaan kita sampai bulan Oktober.
2: Antisipasi kemacetan apa yang dilakukan?
3: Dari kita kemarin kesepakatan sama Polres juga, kita adakan rekayasa lalu lintas kontraflow di sini.
2: Kalau imbauan ke masyarakat gimana, Mas?
3: Sudah, kita sudah sosialisasi bersama sama kelurahan, RT RW, sama masyarakat juga yang terdampak pancangan ini.
0: Nah, itu ya. Surabaya Barat itu kan juga salah satu wilayah yang cukup padat. Sehingga Anda kalau melintas di kawasan Raya Babatan Unesa, memang disampaikan oleh teman-teman di SDABM Kota Surabaya, ada penyempitan akses jalan karena pekerjaan pembangunan saluran Yudits dan pipa HDPE. Pelaksanaannya Agustus hingga Oktober 2026 mendatang. Cukup lama ya. Ya, kisaran 2, 3 atau 4 bulanan lah ya. Sehingga tadi sudah disampaikan bersama teman-teman jajaran kepolisian untuk bisa mengatur kondisi jalan di sana, termasuk juga untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas. Jadi ini yang dilakukan di Jalan Raya Babatan Unesa, dan selama pekerjaan berlangsung akan terdapat penyempitan akses jalan di sekitar lokasi pekerjaan. Masyarakat dan pengguna jalan dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif, mengurangi kecepatan serta mengikuti rambu-rambu dan arahan petugas di lapangan. Ada kontraflow ya di sana. Jadi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan infrastruktur drainase untuk mendukung sistem pengendalian genangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Titip informasi pendengar, kalau Anda juga ada di beberapa kawasan yang tengah dilakukan pengerjaan dari teman-teman di SDABM, sampaikan kepada kami begitu ya, bagaimana kondisinya. Misalnya, oh pengerjaannya ini kurang rapi, misalnya material-material pengerjaannya ada di jalan membahayakan, kemudian ada lubang yang belum tertutup atau tidak dibatasi, sehingga seperti kejadian di Margorejo gitu ya, ada pengendara-kendaraannya tidak terlihat, tidak diberi lampu, sehingga masuk ke dalam pengerjaan tersebut. Hal tersebut boleh disampaikan kepada kami untuk kita sampaikan kepada teman-teman di SDABM untuk ditindaklanjuti. Agaknya di kawasan Dr. Mustopo dan Karangmenjangan ini juga ada pengerjaan. Nanti informasinya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik, seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar, atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri. Sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
3: Atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program Halo RRI, edisi hari Rabu 26 Agustus 2026. Anda tentunya masih bisa sampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada kami melalui line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992. Berkaitan dengan keluhan-keluhan Anda, nanti kita akan sampaikan kepada dinas terkait dan kita kawal hingga tuntas. Termasuk juga untuk Anda yang sudah mendapatkan solusi ataupun jawaban gitu ya, berkaitan dengan pelayanan yang sudah diperbaiki, termasuk untuk jalan rusak yang sudah ditambal, lampu PJU yang sudah kembali terang. Anda boleh ya kirim umpan baliknya kepada kami berupa foto ataupun apresiasi melalui voice note untuk nanti kita sampaikan juga kepada teman-teman dinas terkait berkaitan dengan apresiasi untuk kerja-kerja mereka. Dan tentunya semua aduan yang sudah ditanggapi hingga tuntas itu juga boleh Anda baca begitu ya melalui portal berita kami di rri.co.id. Ada kumpulan berita-berita dari Halo RRI yang kemudian ini memberikan gambaran bahwa kanal aduan ini memberikan wadah atau ruang dan juga kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhannya hingga ditanggapi sampai tuntas. Dan ada bentuk apresiasi juga yang disampaikan oleh pendengar ataupun masyarakat yang mengadukan kepada kami sebagai ucapan terima kasih kepada dinas terkait. Ya tentu Anda, seringkali kita sampaikan bahwa masyarakat ini adalah telinga dan mata kami di kondisi jalan begitu ya. Traffic light yang padam Anda boleh sampaikan, kemudian tumpukan sampah yang menumpuk, saluran yang tertutup sampah ataupun pengerjaan drainase, jalan berlubang dan sebagainya boleh. Termasuk aduan-aduannya dia seperti bagaimana sih kekhawatiran menyikapi adanya orang-orang tidak dikenal mengatasnamakan petugas dari IndiHome. Nah ini kan meresahkan begitu ya, harus dilaporkan agar pihak yang terkait juga mengetahui bahwa ada loh yang sengaja menggunakan nama mereka untuk disalahgunakan. Dan ini bentuk kewaspadaan juga bagi masyarakat agar tidak terkena tipu muslihat begitu ya, berkaitan dengan hal tersebut. Yang memang paling banyak ini berkaitan dengan pengerjaan gorong-gorong atau box culvert. Yang terbaru disampaikan Anza Anissa. Anza.
5: Iya Sari, ini ada lagi pekerjaan crossing saluran ya, dari pertigaan Jalan Dr. Mustopo sampai dengan Jalan Karang Menjangan, yang dilaksanakan yaitu setiap pukul 21 sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat, mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026. Nah, terkait dengan ini Sari, sudah ada informasi melalui voice note ya dari pengawas sal drainase DSDABM bersama dengan Pak Bambang.
4: Oke, baik. Tadi saya katakan banyak ini, tapi pengerjaannya hanya sepekan ya. 24 Agustus kemarin juga teman-teman bilang, "Ini ada apa pengerjaannya?" Kemudian kita lakukan cross check gitu ya, diterima oleh Pak Bambang, pengawas sal drainase DSDABM Kota Surabaya, yang kemudian memberikan informasinya. Karena memang sejak tanggal 24 itu ada penutupan akses jalan di kawasan Dr. Mustopo dan Jalan Karang Menjangan berkaitan dengan pekerjaan crossing saluran. Kita coba dengarkan informasinya.
6: Tadi malam tanggal 24 dilakukan pemasangan box di Jalan Mustopo, tepatnya di Jalan Mustopo sisi timur JPU Karamjangan, JPU Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi tadi malam tanggal 24 itu pemasangan box, dan nanti malam dilanjut dengan pengecoran overtopping. Jadi sebelum pelaksanaan tanggal 24 tadi malam itu dibantu teman-teman Polsek juga Polres untuk nutup jalan dari yang dari Musto dari timur mau ke arah PDAM atau ke arah barat, dibelokkan ke Jalan Karamjangan. Jadi tadi malam penutupan sampai jam 7 pagi tadi. Jam 7 pagi tadi dibuka seperti biasa. Nanti malam dilanjut dengan overtopping. Sama seperti itu, perkiraan ditutup jam 10-an dan jam 6 perkiraan sudah bisa dibuka kembali dan normal kembali. Seperti itu, terima kasih.
4: Ya, baik. Terima kasih Pak Bambang. Jadi pengerjaannya mulai tanggal 24 hingga tanggal 28 Agustus 2026. Hingga hari Jumat ya, Anda yang melintasi kawasan tersebut akan ada penutupan jalan. Pengerjaannya memang dimulai pada malam hari, pukul 21 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tapi tentu karena aktivitas masyarakat Kota Surabaya itu nyaris tidak tertidur selama 24 jam ya. Ada rekan-rekan yang mungkin baru berangkat kerja saat malam hari ataupun pulang kerja saat dini hari dan lain sebagainya. Ini harus menjadi perhatian, utamanya bagi Anda yang melintas di kawasan Jalan Dr. Mustopo dan juga Jalan Karang Menjangan. Jadi ada pengerjaan crossing saluran dari pertigaan tersebut begitu ya, dan ada penutupan akses jalan yang dimulai pada jam 9 malam hingga jam 9.05 pagi pada tanggal 24 hingga 28 Agustus 2026. Tetap hati-hati dan waspada pendengar, agar itu tadi ya, ketika ada pengerjaan-pengerjaan yang sudah diinformasikan, Anda yang melintasi kawasan tersebut bisa mencari akses jalan alternatif ataupun lebih berhati-hati. Karena tentu sisa material ini menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Surabaya karena berkaitan dengan kecelakaan yang ada di Margorejo terkait proyek yang dikerjakan. Nah, teman-teman di SJBM akan terus mengawal hingga tuntas, tidak ada pengerjaan yang molor, bahkan kontraktor itu lebih aware lagi begitu ya, berkaitan dengan kondisi-kondisi sisa pengerjaannya agar tidak menimbulkan peristiwa yang tidak kita harapkan dari para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Line telepon 5345474 atau WA 081-3314-992 boleh tetap Anda akses untuk berbagi kabar bagi kita di pagi hari sembari menyampaikan aduan-aduan Anda.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.

0: Untuk program Halo RRI di edisi kali ini saya masih dibantu oleh tim, ada Anza Anissa, ada Nita Silvia, Atit Sasono dan juga rekan Fahri yang terus begitu ya membantu menyampaikan aduan-aduan Anda kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Nah, ini menjadi poin yang menarik karena semakin banyak aduan yang disampaikan, ini teman-teman juga akan berupaya untuk terus menyampaikan aduan tersebut hingga kita kawal sampai tuntas dan juga ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya sudah terus kita ajak Anda umpan baliknya ya. Kalau Anda melintasi kawasan yang Anda keluhkan, misalnya jalan berlubang, jalan rusak, ataupun penerangan jalan umum dan lain sebagainya, Anda boleh sampaikan foto, video, ataupun voice note beserta dengan apresiasi kepada dinas terkait. Satu laporan yang masuk untuk pagi ini, Anza.
1: Iya, Sari, ada informasi dari Pak Eko yang sudah memberikan informasinya melalui pesan WhatsApp ya. Pak Eko mengeluhkan lampu jalan di kawasan Raya Dupak yang sempat padam, namun kini sudah menyala lagi. Tapi ada satu titik yang membelah dua lajur antara lajur R2 dan juga R4 ini masih gelap. Penerangan kurang, apalagi tertutup pohon, jadi mohon ditambahkan karena beberapa waktu yang lalu ini ada kecelakaan di titik tersebut dan sebuah truk menabrak pembatas jalan hingga terguling. Peristiwanya terjadi pada saat subuh, Sari.
0: Oke, baik. Pak Eko, terima kasih ya. Saya lewat sih di sekitaran Raya Dupak, tapi waktu itu memang kondisinya padam. Jadi saya pikir, oh memang karena ada mungkin pemadaman ya, subuh gitu kan ya. Karena kok sampai panjang, gak cuma di satu titik, tapi yang dikeluhkan Pak Eko ini di satu titik itu gitu. Tapi sudah dibenerin gitu kan ya, tapi masih tertutup adanya pohon. Memang di sana banyak pohon sih, Pak. Jadi itu yang disampaikan karena ada truk yang sempat mengalami kecelakaan tunggal di kawasan tersebut sampai terguling, peristiwanya pada subuh. Ya mungkin karena gelap ya, atau ngantuk kali ya. Karena kalau di situ tuh lepas dari traffic light, melintas di kawasan tersebut, kalau kondisinya nggak terang ya, nggak ada lampunya atau PJU-nya nggak nyala, ya memang gelap. Sampai kadang orang nyebrang tuh kita gak kelihatan loh, harus hati-hati memang di kawasan tersebut. Karena kan dekat masjid juga ya, ada musola juga, jadi mungkin harus hati-hati. Ini kita sampaikan ya, untuk teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dikirimkan videonya juga sih ini, oh pada saat waktu gelap ya ini ya. Oke, gak apa-apa, kita sampaikan ya aduannya untuk kita tindak lanjuti. Beberapa aduan dari teman-teman di kawasan Sidoarjo berkaitan dengan PJU juga sudah ditindaklanjuti sehingga ini memberikan kenyamanan begitu ya bagi para pengendara. Untuk teman-teman di sub nanti kita akan lanjutkan juga agar bisa ditindaklanjuti. Terima kasih banyak ya untuk hari ini, cukup untuk aduan-aduan yang masuk kita akan tampung gitu ya. Kita nanti coba terus kawal sampai akhirnya dijawab oleh dinas terkait. Dan tentu kita dorong Anda juga untuk bisa menyampaikan berkaitan dengan upaya yang sudah diperbaiki ya untuk solusi-solusi aduan Anda agar benar-benar ini menjadi apresiasi bagi teman-teman dinas. Saya masih tetap tunggu ya karena untuk aduan Anda setiap harinya boleh Anda sampaikan melalui telepon dan juga WA di Prosatur Surabaya, kasih hashtag Halo RRI. Keterangannya lebih lengkap gitu ya untuk bisa kita sampaikan kepada dinas terkait. Kita tutup untuk program Halo RRI di edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Besok ya kita jumpa lagi, semoga saya lekas pulih agar suaranya lebih nyaman di telinga Anda untuk bisa menemani Anda dengan program-program lainnya. Terima kasih banyak, saya Sari Julia pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Kepolisian Resor atau Polres Sampang terus mempererat tali silaturahmi dengan para tokoh agama di wilayah hukumnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Satbimas Polres Sampang menggelar kegiatan silaturahmi Kamtibmas dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas di kediaman tokoh agama sekaligus pendakwa kondang Kabupaten Sampang, Kiai Haji Abdul Hamid di Jalan Merapi, Gang 2, Kelurahan Rong Tengang, Kecamatan Kabupaten Sampang. Dalam kesempatan tersebut, Aibtu Liwail Amri menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah nyata Polri untuk membangun sinergi kuat antara umaro dan ulama dalam mimbar dakwah. Menurutnya, suara para pendakwa memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan hati dan membentuk perilaku umat. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Timnas Basket Putra Indonesia membawa modal positif menuju prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde 1 di Malaysia. Kesiapan pemain dan chemistry tim menjadi bekal utama menghadapi persaingan grup C. Indonesia dijadwalkan bersaing dengan Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Pertandingan tersebut berlangsung di Seremban pada 24 Agustus hingga 1 September 2026. Pelatih Timnas Basket Putra David Singleton menilai skuadnya telah berada dalam kondisi siap bertanding. Ia optimis Indonesia mampu melewati persaingan di Malaysia dan melangkah ke fase berikutnya. Keyakinan tersebut tidak lepas dari persiapan yang dilakukan sejak awal Agustus. Selama menjalani pemusatan latihan di Dewa United Arena, pemain juga mendapat 4 laga uji coba, yakni menghadapi Rans Simba Bogor, 2 kali melawan Timnas Singapura, serta Pelita Jaya. Selain perkembangan pemain, antusiasme pemain juga menjadi perhatian pelatih. Menurut Coach Dave, para pemain menunjukkan keinginan kuat untuk segera menjalani persaingan di Malaysia. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak gak ngantuk.
3: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
2: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
3: RRI Digital?
2: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
3: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
2: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
3: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
2: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
3: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
2: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita di hari Rabu, edisi 26 Agustus 2026 di Ragian Surabaya siang ini. Tentunya kami selalu mengajak Anda untuk selalu menyimak Pro 1 Surabaya di Surabaya siang ini. Nanti kita akan hadirkan program-program yang menarik ya, menemani Anda di Surabaya siang ini. Di pukul 10 ini kita akan hadirkan musik dan informasi yang menarik ya, menemani siang hari Anda. Kemudian nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga ya. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari dunia olahraga baik di Indonesia dan juga mancanegara ya, dan tentunya dari berbagai macam cabang olahraga. Kemudian selepas dinamika olahraga, kita lanjutkan Surabaya siang ini dengan musik dan informasi yang menarik. Sementara untuk azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya nanti akan ada pada pukul 11.32. Dan spesial hari ini nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan ajak Anda untuk bersama-sama menyimak dialog Moments atau momen inspirasi ya, yang hari ini nanti akan menghadirkan narasumber atau sosok yang luar biasa, yaitu Dr. Gina Nur Jalilah SPA MM ya. SPA itu berarti dokter spesialis anak ya, dan akademisi, peneliti dan juga pendidik dan penulis juga ya. Banyak juga ya. Ini nanti kita ulik ya kisah hidupnya dari Dr. Gina ya. Ya, benar panggilan Dr. Gina atau Dr. Nur ini nanti kita tanyakan bersama-sama ya. Oke, itu momen ya, jam ini jam 12 siang nanti. Kemudian nanti jangan sampai lewakan 13.30 ya, kita akan ajak Anda untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia ya, program yang paling ditunggu oleh pendengar Pro 1 Surabaya di siang hari ya. Nanti ya, nanti tentunya komposisinya ini ditentukan ya, karena ini sudah bukan tanggal merah ya, jadi nanti akan ada list lagunya yang akan saya bacakan dan bisa Anda pilih ya di musik kita 100% Indonesia. Kemudian nanti rangkaian Surabaya sore ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Celia Cahyani, dan juga nanti Surabaya malam ini seperti biasa bersama dengan Jo Adi Yuwanda ya, hingga nanti merapat tutup siaran jam 24 dini hari nanti. Oke, mengawali jumpa kita di Surabaya siang ini ya, kita promosi dulu, ini mengajak Anda untuk mengikuti ya, bagi pendengar yang mungkin siap menjadi bintang berikutnya, inilah saat yang telah Anda tunggu ya. Bintang Radio 2026 kembali hadir, ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah, lalu raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran dibuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara Mas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda.
Iku untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan Anda menghubungi untuk RRI Surabaya dengan Ayu Arta 0896300893 kali 0. Untuk SP Tuban dengan Witra 0896160457 45. Untuk SP Kediri dengan Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Imam S bin Abdul Rahman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mandor bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mulyorejo Selatan 2, nomor 5, RT 1, RW 4, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Getintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2794/PDT.G/2026/PA.SBY antara Iva Wahyuningsih binti Muhammad Supi sebagai penggugat dan Imam S bin Abdul Rahman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Heru Handoyo bin Satuin, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Tambak Oso Wilangun 10, nomor 92, RT 3, RW 1, Kelurahan Tambak Oso Wilangun, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Getintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2846/PDT.G/2026/PA.SBY antara Nurul Aisyah binti Ismi sebagai penggugat dan Heru Handoyo bin Satuin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi dari Kota Malang, PT Kereta Api Indonesia, daerah operasi 8 Surabaya akan mengembangkan kawasan stasiun Malang, Kota Malang, Jawa Timur pada akhir 2026 guna mendukung kemudahan pergerakan masyarakat pengguna layanan kereta api. Stasiun Malang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Pihak KAI menyiapkan pengembangan kawasan stasiun yang mencakup kantong parkir, pedestrian, serta ruang bagi UMKM. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trangbawono di Kota Malang mengatakan pengembangan kawasan stasiun Malang tak terlepas dari meningkatnya aktivitas masyarakat pengguna jasa layanan perkereta apian khusus dalam momen hari libur nasional. Data yang diterima dari PT KAI Daop 8 Surabaya menyebut bahwa setiap momen di hari libur nasional, volume penumpang di stasiun tersebut rata-rata mencapai 7.600 orang per hari, terdiri dari 3.900 orang datang dan 3.700 orang berangkat. Jumlah penumpang pada momen libur nasional lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata volume penumpang saat libur akhir pekan atau pada Jumat hingga Minggu yang sejumlah 7.500 orang per hari per Juli 2026, terdiri dari 3.600 orang berangkat dan 3.900 orang datang. Sedangkan untuk jumlah penumpang pada periode hari kerja atau Senin hingga Kamis dalam periode Juli 2026, tercatat sebanyak 6.500 orang pengguna layanan kereta api di stasiun Malang. Ia menjelaskan pengembangan kawasan merupakan strategi jangka panjang yang ditempuh oleh KAI Surabaya untuk menjawab kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, konsep yang digagas dalam rencana pengerjaan dilakukan secara terintegrasi dengan melihat pada kemudahan akses kendaraan, ketersediaan fasilitas bagi pejalan kaki yang representatif, hingga ruang usaha untuk pelaku UMKM. Mahendro menyampaikan seluruh konsep yang disiapkan terus dikaji, khususnya menyangkut aspek keselamatan, operasional, teknis, kenyamanan, dan kebutuhan masyarakat. Pihaknya menegaskan pengembangan kawasan Stasiun Malang tetap dikoordinasikan bersama berbagai pemangku kepentingan di wilayah setempat, sehingga proses pelaksanaannya berjalan lancar.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

20 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0816 0457 45, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 283 4 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Tentunya saya mengingatkan kembali, nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, jangan kemana-mana karena kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga ya. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari dunia olahraga, baik dari Indonesia dan juga mancanegara tentunya ya, dan tentunya dapatkan informasi dari berbagai cabang olahraga ya, tidak hanya sepak bola, nanti juga ada basket, tenis, bulu tangkis dan lain-lainnya ya. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Celtic alami kekalahan bersejarah last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lost di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nygren. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa, karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lars menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lars akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Can change.

0: musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Tricketers dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
1: Yes, first and foremost, with the win because
2: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
0: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
2: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
0: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Vales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Vales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini, Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang digelar di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Nah, dari turnamen Soekarno Cup, ya, semuanya merata. Bahkan punya kualitas yang sama, hampir tetap dengan kita. Mulai dari bawah penyisir kita, bertarung lah, rame. Intinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama, yang motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Yang menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.

terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19. Sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Riu pada nomor speed relay putri U17 serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.
2: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

0: Bosen, kerja melulu, lihat laptop terus dari tadi. Pingin rehat, tapi masih banyak kerjaan. Gimana dong?
1: Apa sih? Dari tadi kok gelisah dan bingung gitu?
0: Ini nih, aku capek kerja terus dari tadi. Mana masih banyak lagi kerjaannya?
1: Udah, gak usah bingung. Mending kerjanya sambil ikutan request lagu Indonesia aja era tahun 2000-an. Di Pro 1 RRI Surabaya. Acara musik kita 100% Indonesia. Dijamin deh, kamu bakal semangat kerjanya. Gak percaya? Yuk dengerin musik kita 100% Indonesia setiap hari jam 1:30 siang di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya.

dan hidup karirnya seperti apa ya, mulai dari dokternya, mungkin sebagai penelitinya, sebagai pendidiknya, dan juga sebagai penulisnya yang tentunya akan menginspirasi Anda ya, pendengar Pro 1 Surabaya ya. Anda juga berkesempatan untuk bisa bertanya langsung bersama Dr. Gina Nur. Bisa bergabung di 5345474 atau di 081-3314-9992. Tetap bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita.

pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Ahmad Rokim bin Akut, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, dahulu bertempat tinggal di Perum Graha Surya Nata Blok C3, nomor 22, RT1, RW5, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2833 PDT-TTIG/2026/PA.SBY antara Herliana binti Majeri sebagai penggugat dan Ahmad Rokim bin Akut sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2026, atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Herdi Firdaus bin Ahmad Mulyadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Wisma Permai 2, nomor 43, RT5, RW5, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2813/PDT-TTG/2026/PA.SBY antara Widi Setiorini Sajoko binti Dr. Randes Sugijono Sajoko IC sebagai penggugat dan Herdi Firdaus bin Ahmad Mulyadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, PT Kereta Api Indonesia Daop 7 Madiun menemukan sebanyak 657 barang yang hilang atau tertinggal di stasiun maupun kereta selama masa Januari hingga Juli 2026 melalui layanan Lost and Found. Estimasi nilai mencapai Rp469 juta. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari dalam keterangannya di Madiun hari Selasa mengatakan dari total temuan itu sebanyak 320 barang atau 48% telah berhasil dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sedangkan sebanyak 337 barang lainnya atau 51% masih disimpan di pos Lost and Found karena belum diambil oleh pemilik. Adapun dari 657 barang yang ditemukan, rinciannya terdiri dari 153 barang berupa makanan, 472 barang biasa, dan sebanyak 132 barang berharga. Tohari menjelaskan layanan Lost and Found merupakan fasilitas yang disediakan KAI untuk membantu penumpang mendapatkan kembali barang yang tertinggal di stasiun kereta. Informasi selanjutnya, Pemkot Surabaya mengebut sejumlah proyek penanganan banjir di berbagai titik. Pengerjaan saluran drainase box culvert hingga rumah pompa ditargetkan rampung sebelum musim hujan, yakni sekitar Oktober hingga November 2026. Kepala Bidang Drainase DSDA BM Kota Surabaya Adi Gunita mengatakan sejumlah proyek penanganan banjir saat ini telah dikerjakan di berbagai wilayah. Salah satunya pembangunan dan perbaikan saluran drainase yang jumlahnya mencapai ratusan titik. Menurut Adi, percepatan pengerjaan dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan tiba. Pemkot berupaya menyelesaikan proyek sejumlah sebelum curah hujan yang meningkat. Pengerjaan yang dilakukan DSDA BM Surabaya tidak hanya berfokus pada saluran drainase. Pemkot juga memperluas kapasitas tampungan air hujan serta menyiapkan skema aliran pembuangan air menuju laut. Upaya tersebut dilakukan agar aliran air hujan dapat dikendalikan sehingga tidak meluber dan mengenai pemukiman warga. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini ya. Saat ini kita sudah masuk dalam dialog momen atau momen inspirasi yang siang hari ini ya. Spesial ya, kita akan bersama sosok yang luar biasa ya, yang sangat menginspirasi, yaitu Dr. Gina Nur Jalila SPA MM. Ini selaku dokter spesialis anak, akademisi juga, peneliti juga, pendidik juga, dan juga seorang penulis ya. Ini di depan saya sudah disuguhi buku-buku buku-buku ini ya, yang ditulis sama Dr. Gina sendiri ya. Nanti kita akan ulik bersama-sama perjalanan, mungkin perjalanan hidup dan karirnya Dr. Gina sendiri ya, dan juga mengulik tentang bukunya tentunya ya, karena tadi sempat di spill sedikit ya, berat sekali ya bukunya saya dengerinnya ya. Saya sapa terlebih dahulu, selamat siang Dr. Gina.
1: Selamat siang Mas Dio.
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini kita pertama-tama ini saya kan ya, kita baru ketemu, baru kenal ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit ya, kita perkenalan dulu, mundur ke masa lalu ya dokter ya, masa kecilnya dokter Gina ini, apakah menjadi seorang dokter ini memang mimpi sejak anak-anak, atau ada momen yang bikin pivot tertentu ya, yang memicu keinginan untuk jadi dokter?
1: Iya. Jadi sebetulnya untuk cita-cita menjadi dokter tuh dari, kalau dulu enggak, dulu waktu masih kecil tuh cita-citanya apa? Oh, mau jadi ilmuwan sains matematika. Karena suka ngitung banget. Suka ngitung banget. Tidak terlintas, bahkan profesi dokter tuh tidak terlintas. Nah, pada saat SMA itu memang ada beberapa kejadian, karena rumah saya itu deket banget sama rumah sakit pusat yang ada di Surabaya. Terus kemudian pada saat itu ada acara jenguk bareng. Jadi ada tetangga sakit, terus kemudian jenguk bareng ke rumah sakit tersebut. Saya nemenin mamah ya waktu itu. Nemenin mamah jenguk bareng ke rumah sakit tersebut. Terus dari situ saya mikir, saya kan ngeliatin kan orang ibu-ibu lagi jenguk. Ibu-ibu tuh gimana gitu kan. Kemudian saya berpikir, keluar masuk ada perawatnya. Memang pada saat itu dokternya tidak ada. Tapi terus kemudian dokternya tadi menyampaikan begini-begini-begini gitu. Terus saya pikir profesi ini kayak secara tidak langsung membuat apa ya namanya perubahan. Entah itu dari fisik yang awalnya sakit jadi better, mendingan gitu. Terus kemudian perubahan psikisnya juga, jadi yang tadinya keluarganya tuh kan gelisah ya, cemas gelisah pada saat itu, kok jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi lebih tenang gitu. Jadi mengumumkan hasil, kalau gak salah hasil laborat atau apa gitu. Nah pada saat saya keluar, saya tuh gak ikut berkerumun di dalam. Terus saya keluar, karena kan ibu-ibu semua ya, dan saya anak waktu itu, masih SMA. Pada saat keluar itu, ada dokter yang mendatangi seperti nurse station untuk melihat buku rekam medisnya pasien. Nah, dari situ kemudian saya lihat bagaimana dia sangat detail menanyakan A, B, C, D. Mbak, ini udah masuk belum? Ini udah masuk belum? Ini setelah masuk ini gimana responnya? Detail sedetail itu gitu. Saya pikir kayak matematika ya gitu. Dan saya kan suka matematika kan. Maksudnya suka matematika itu kan, kalau udah kita dapat nih jawabannya, kita hitung ulang. Ini bener gak sih? Itu kayak gitu persis gitu loh. Saya pikir, wah tapi ada plusnya. Ada plusnya gitu kan. Jadi dari situ, saya gak mau masuk ke matematika. Terus akhirnya saya bilang mamah pas perjalanan pulang, mah, jadi dokter kayaknya itu ya mah ya, detail juga ya gitu. Kayak matematika juga ya. Sebenernya tadi ada dokter nanyain dari A sampai Z. Nanyainnya tuh aduh detail banget. Berapa tensinya pas udah dimasukin obat ini? Berapa ininya? Terus buang air kencingnya gimana? Produksi urinnya berapa? Sedetail itu gitu loh. Kayak matematika kan mah sama, cuman akhirnya ada perubahan dari yang kalau matematika kan ya udah angka ya gitu. Tapi kalau ini kan enggak. Ini kan manusia gitu. Terus habis gitu ada batteringnya, ada up and down-nya. Jadi ketika kondisi dia tidak stabil, kemudian dengan sedetail itu beliau masukin, jadi kondisinya ada better. Jadi kalau matematika kan plus minus set selesai. Gitu kan. Ya, jadi waktu itu ya itu yang menjadi pertimbangan. Oh gitu. Gini tuh kamu kepengen jadi dokter? Ada bayangan sih gitu. Itu latar belakang.
0: Oke, menarik. Berarti sejak
1: SMA.
0: SMA ya, udah ketahuan ini kayaknya saya harus jadi dokter gitu ya. Tapi waktu itu belum menentukan jadi SPA atau
1: SPA itu ya ada pada saat di liburan liburan berkunjung keluarga.
0: Itu family masih SMA juga?
1: Oh, itu sudah semester 1 awal-awal lah.
0: Oh, udah kuliah ya.
1: Udah kuliah. Okay. Jadi kan setiap tahun tuh saya kan kebetulan dari Jawa Barat. Jadi kalau lebaran ke sana. Lebaran ke Jawa Barat. Terus kemudian ketika kita waktu itu nenek saya sakit. Nenek saya sakit, dirawat di rumah sakit. Terus kita sekeluarga kan naik mobil. Naik mobil itu seret gitu. Entah ini mungkin doa ya, doa dari Bude. Jadi Bude itu pada saat kita menuju perjalanan ke rumah sakit, ada kita tuh lewat di praktek pribadi dokter spesialis anak. Bude bilang gini, nanti Neng Gina, manggil saya Neng kan, nanti Neng Gina jadi dokter spesialis anak deh. Saya nggak tahu ini masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar saya atau bagaimana begitu. Saya dan sampai saya sekarang ingat betul itu, ya itu kalimat itu. Apa gara-gara itu ya terus kemudian saya akhirnya masuk ke anak gitu. Oke, loh.
0: Kesugesti ya.
1: Kesugesti dari omongannya bukan Budi, tante. Tante waktu pas kita perjalanan jenguk nenek. Oke. Gitu.
0: Tapi sebelum adanya kejadian itu, tapi ada gambaran nggak kalau besok ini kayaknya mau dokter umum aja atau mau dokter gigi atau apa gitu, sudah menentukan nggak awalnya?
1: Enggak,
0: belum.
1: Enggak. Jadi saya bukan tipe yang visioner, lebih ke arah menjalani sekarang. Saya nikmati. Saya misalnya gini, sekarang saya lagi semester 1, saya nikmati. Udah semester 1 selesai di situ. Enggak, aku nanti mau jadi dokter ini enggak.
0: Going with the flow aja.
1: Iya, going with the flow. Dari perjalanan dokter umum pun kemudian ke pendidikan spesialis anak itu saya butuh 4 tahun. Enggak langsung. 4 tahun. Jadi 4 tahun tuh bekerja dulu sebagai dokter UGD, dokter puskesmas, dokter rumah sakit bersalin gitu. Nah, dari kan sempat di rumah sakit bersalin. Dari situ kemudian muncul karena kan pasien yang banyak pasti ibu melahirkan dan anak-anak. Dari situ baru muncul tuh kayaknya pediatri deh gitu, kayaknya ke anak deh gitu.
0: Oke, luar biasa nih. Kalau dengar ceritanya dokter Gina itu kayaknya ya harusnya lingkungan keluarganya dokter Gina itu juga sangat suportif sekali ya sama dokter alhamdulillah ya. Nah, saya jadi penasaran, seperti apa sih masa kecilnya dan lingkungannya, tempatnya dokter Gina ini tumbuh ya. Kemudian gimana ini lingkungannya membentuk pribadinya dokter sampai sekarang ini?
1: Ya, almost hampir 100%, hampir ya, 99,99, 100% kan punya Allah ya. Saya dibentuk oleh mama, karakternya, mama. Karena mama adalah satu-satunya caregiver saya dari kecil. Saya kebetulan tidak memiliki saudara, jadi anak tunggal. Saya anak tunggal, jadi mama ini yang menjadi caregiver saya memang dari kecil. Dan lingkungan juga berpengaruh. Mama guru.
0: Oh, mama guru.
1: Mama seorang guru SMA.
0: SMA.
1: Ya, mama seorang guru SMA. Jamnya teratur, selalu jam teratur. Saya dididik dari kecil itu, satu, mama sangat taat untuk sholat lima waktu. Itu, jadi pendidikan agama spiritual dari kecil itu wajib. Jadi ini ya kalau mau sedikit ritualnya, bangun jam 3. Sudah mama tanpa perlu alarm, beliau sudah bangun. Dan dia akan mengetok pintu saya, "Gina, ayo tahajud." Gitu. Itu rutin sudah. Dari situ akhirnya terbentuk ritme alur saya ke dalam keseharian. Saya punya ritme kalau belajar itu tidak pernah di malam hari. Saya selalu belajar setelah tahajud sambil menunggu subuh, itu sangat optimal. Saya baca di situ. Jadi kalau belajar dari kecil selalu di jam itu. Nggak pernah yang kemudian saya begadang, saya nggak pernah. Jadi 8:30 malam itu udah tidur.
0: 8:30 pasti ya.
1: Pasti udah sudah tidur. Jadi dari jam 3 sampai subuh itu saya selalu pakai untuk belajar, apalagi kalau ulangan. Saya sangat efektif belajar di pagi hari. Kemudian sholat subuh itu sholat subuh itu sebelum sholat subuh saya mandi dulu, mandi pagi, sholat subuh udah langsung pakai baju sekolah. Gitu. SD itu saya dijemput paling pertama. Jadi jam 5:15 hampir 5:30 itu saya sudah dijemput. Tin-tin-tin gitu. Kalau saya merugikan pak supirnya, karena saya paling pertama kan, itu nanti muternya kan pasti mundur semua. Sehingga mau gak mau, mama ngingetin juga, kamu paling pertama loh, jangan sampai kamu merugikan teman-temanmu yang lain yang dijemput. Akhirnya jadi molor, gak masuk gitu. Itu jadi ritmenya seperti itu, teratur betul. Sholat duhur, kemudian apa namanya, ini tadi kan juga agak ini kan karena saya tunggu duhur dulu baru berangkat. Terus kemudian asar, harus jadi mama selalu bilang jangan suka menunda-nunda sholat gitu loh. Pesan mama juga gini, apa namanya, kalau kamu menginginkan sesuatu, dahulukanlah Allah. Kalau kamu menunda sholat, gimana Allah mau ngabulkan permintaan kamu? Orang kamu aja nunda gitu. Jadi itu terus yang saya amalkan terus gitu. Jadi sangat-sangat teratur. Itu pertama. Kemudian tentang lingkungan, karena kami tinggal di perkampungan. Perkampungan itu kan otomatis kita tidak bisa hidup individual.
0: Benar.
1: Dan jadi lingkungan sosial itu membentuk saya juga. Mamah kebetulan sekali lagi ketua pengajian. Karena mamah ketua pengajian, akhirnya sering sekali mengadakan acara di rumah pengajian rutin. Terus kemudian ada ziarah ke Wali Songo. Itu kadang-kadang saya dari kecil diajakin. Dibawa kemana-mana tuh diajakin gitu, ayo kesana gitu. Jadi itu yang membentuk saya kemudian lebih apa ya, disiplinnya itu ya untuk saya sendiri sih gitu. Ya mama tidak pernah mengajarkan untuk ngedoktrin ya gitu, ayo ini nih. Cuman kalau untuk masalah sholat, saya ingat betul ketika saya sudah menstruasi, fase menstruasi ya di kelas 5 atau 6. Itu mama lebih kenceng ngingetinnya. Jadi sangat kenceng. Jadi sudah balik. Jadi sudah dosa kalau tidak sholat gitu. Dari situ. Nah, ini juga yang mungkin bisa jadi style ya untuk pendengar mama itu. Repeating until annoying. Repeating until annoying. Diulang terus sampai dilakukan oleh anaknya. Setelah itu berhenti. Gitu. Jadi itu yang mama lakukan sama saya. Saya dulu juga ya sewajarnya anak ya, pasti ada fase apa sih mau capek apa gitu lah, ada kan? Itu pasti ada. Tapi ternyata itu efektif sekali.
0: Benar.
1: Gitu loh. Karena beliau tidak akan berhenti sampai saya melakukan dulu. Begitu saya sudah selesai melakukan, udah berhenti. Saya coba baca, ini apa sih tekniknya? Namanya yaitu tadi repeating until annoying. Sudah. Kalau udah selesai, ya sudah, enggak akan ngomong lagi. Tapi begitu ada tuntutan selanjutnya, tuntutan dalam artian yaitu tadi mengingatkan sholat kayak gitu-gitu atau hal-hal yang prinsipil ya. Itu udah repeating until annoying. Udah. Dan itu alhamdulillah saya terapkan juga di anak-anak gitu. Walaupun kadang berhasil, kadang tidak. Karena kan sekarang soalnya ada faktor teknologi ya yang sangat berpengaruh.
0: Distraksinya banyak ya.
1: Distraksinya sangat banyak gitu.
0: Oke, luar biasa. Nah ini yang akhirnya yang ini ya, kayaknya yang paling didapat dari ibu mamanya itu berarti kedisiplinannya ya, akhirnya kecetak ya sampai sekarang ya.
1: Kedisiplinan, kesabaran juga. Saya belajar sabar juga dari mama. Sabaran juga. Jadi ada fase ketika saya pendidikan dokter spesialis, itu saya mengalami sebuah masalah besar. Ya, itu personal lah. Tapi kemudian sampai akhirnya saya memutuskan, ada kata-kata gini, "Mah, saya mau keluar aja lah dari pendidikan dokter spesialis," gitu.
0: Oh, kenapa?
1: Di 3/4 pendidikan. Ya, karena ada problem lah, ada problem besar yang saya secara mentally mungkin tidak bisa menangani pada saat itu. Saya tidak bisa buka karena itu personal. Terus kemudian, apa yang mama lakukan? Yang mama saya lakukan pada saat itu, kan waktu itu kita barengan habis sholat ya, habis sholat gitu. Yang mama lakukan pada saat itu mengelus punggung saya sambil bilang, "Sabar. Allah selalu bersama orang yang bersabar dan bersyukur." Terus kemudian saya diberikan sebuah solusi lain pada saat itu. Itu di 2017 ya mas. 2017. Beliau tuh kan guru ya, guru. Beliau juga kebetulan magister manajemen. Kemudian gini, "Kamu mau sekolah magister manajemen kah?" gitu. "Untuk bisa lebih memanage dirimu," gitu loh. Kupikir, iya ya. Jadi saya ada dua opportunity. Kalau misalnya saya gagal di yang pendidikan spesialis anaknya, saya masih bisa di manajemennya.
0: Itu berdegree ya, atau gimana?
1: Enggak, di luar kampus.
0: Oh, di luar kampus.
1: Di luar, jadi misalnya saya kayak kuliah lain gitu loh.
0: Oke.
1: Makanya kenapa saya kan ada MM-nya kan. Itu alasannya kenapa ada itu tuh karena itu.
0: Oh, berarti beneran dilakuin yang magister manajemen itu?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bahkan saya gini kan, iya dia mah gitu. Coba deh mungkin dari manajemen ini bisa kemudian saya terdistraksi dari problem yang ada di yang ada di pendidikan spesial. Karena kan bagaimanapun juga program pendidikan itu kan sangat berat ya, struggling banget. Akhirnya kemudian ternyata dua-duanya terlewati.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah dua-duanya terlewati dan bahkan yang lebih dulu lulus yang spesialis anaknya. Okay. Gitu.
0: Oke, okay, kita mungkin mau membahas sedikit pekerjaannya ya dok ya. Nah, dunia pediatri ini kan berhadapan dengan selain pasien anak kan juga sekaligus sama orang tuanya
1: betul.
0: Nah, ini menurut dokter ini apa tantangan tersendiri ketika harus berkomunikasi dan membangun sekiranya mungkin kepercayaan ya dengan orang tua pasien itu, gimana tantangannya?
1: Jadi ini kan pasti permasalahannya terjadi ketika saya mengambil program pendidikannya kan, spesialisnya. Dulu saya tipe yang stressful, overthinking, gitu kan. Kemudian baperan, ya kan. Ya, kemudian baperan gitu. Akhirnya ketika ada masalah, ya kan, pasti namanya kita sekolah ya, pasti kan ada anak-anak, kasus anak sakit, memburuk, meninggal, sakit, memburuk, membaik, sakit, memburuk, memburuk, memburuk, membaik, membaik, membaik, buruk lagi, meninggal, kayak seperti itu. Tapi kemudian setelah itu terjadi, misalnya sempat terseret beberapa kasus, dijadikan kita pelajaran. Pasti, apa sih misalnya ada satu manajemen kita yang keliru, apa itu dijadikan pelajaran. Dari situ akhirnya merubah cara pandang saya lagi, tidak menjadi yang overthinking, overstress. Karena kalau enggak, ya ini bakal stres. Karena terus terang kalau anak atau pediatri itu pasiennya enggak cuman anaknya. Keluarga besar. Terus terang aja, keluarga besar. Enggak cuman anaknya, enggak cuman orang tuanya. Itu kadang nanti ada yang jenguk gitu, ngomporin, kemudian manggil. Jadi enggak cuman orang tua kok. Kadang orang tua tuh bahkan mereka tuh dipengaruhinya dari faktor eksternal. Nah, nah ini juga mungkin untuk pendengar ya, supaya lebih bijak ketika sudah datang untuk berobat, mempercayakan pada rumah sakit ya, antara patient to dokter atau patient to nakes ya kan, tenaga kesehatan, trust lah. Maksudnya justru harus ada trust di situ. Kalau kemudian dibawa terus kemudian ada distrust ya karena faktor luar, misalnya tiba-tiba lihat TikTok nih, kok ini ya gitu. Terus tiba-tiba ada temen, kok gitu aja sih, kok belum di ini gitu-gitu lah. Itu kan jadi ada faktor akhirnya apa, kesenjangan kesenjangan kepercayaan antara pasien sama sama keluarga, apa, sama dokter atau nakesnya kan akan jauh. Nah, faktor-faktor yang begini ini yang justru akan membuat kondisi anak itu naik turun, tidak stabil. Percaya tidak percaya anak itu, maaf, percaya atau tidak percaya, anak itu punya benang merah kan dengan orang tuanya.
0: Benar.
1: Ketika orang tua ini cemas, ketika orang tua ini panik, itu anak itu juga panik. Dan itu sangat berpengaruh pada gejala fisik. Jadi apa? Heart rate-nya bisa naik, yang tadinya demam mulai turun dia naik lagi. Se-se-se-ngefek itu gitu. Karena saya sudah melakukan riset kecil-kecilan ya, saya coba amati gitu. Saya coba kita amati kalau misalnya orang tuanya agak bergelonjang, apa, bergejolak emosionalnya ya, naik turun gitu. Betul, jadi kondisi anaknya pun naik turun. Tapi ketika kita tenangkan, Bu, Pak, coba deh Ibu. Tenang, tarik nafas. Ibu percaya kan kita di sini sudah ada jadwal masuk obat, sudah ada cairan. Kalaupun misalnya nanti apa namanya anaknya misalnya ini kasus diare lah ya. Dia apa diare lagi, kita pasti akan replace dengan cairan itu. Kita tidak bisa menuntut ini diare langsung stop gitu, enggak bisa. Nah, begitu udah dijelaskan begitu, orang tuanya jadi lebih tenang, anaknya membaik. Gitu. Jadi memang ada liningnya, ada benang merahnya antara orang tua dengan anak itu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Ya, menarik. Sebenarnya masalah seperti ini tidak hanya di spesial anak ya, hampir semua lini itu kena. Tapi karena ini berhubungan dengan anak, jadi lebih kompleks lagi nanti.
1: Lebih kompleks.
0: Lebih berhubungan sama banyak orang, pihak dari orang tuanya juga. Ya itu ya, maka dari itu ya pendengar ya, ini buat pelajaran buat semua orang tua terutama ya. Jangan, biasanya itu kalau ya tidak bisa dipungkiri masih banyak ya dok yang jari morotuaku ngini kok, jari ibuku ngini kok. Nah itu sudahlah, percaya dokter.
1: Sabar aja, sabar. Nanti kita tangani. Insya Allah nanti membaik.
0: Okay.
1: Nah, setelah itu baru ditata hal-hal lainnya gitu.
0: Nah, lantas ini hal-hal yang paling dokter sukai dari menjadi dokter spesialis anak ini apa? Ini, adakah mungkin sisi pekerjaan yang ternyata, ini sangat menyenangkan ternyata atau gimana? Ada?
1: Iya, up and down ya, gitu kan. Ada sad side atau mungkin ada perasaan tidak enaknya, tapi yang enaknya juga ada banyak gitu. Saya melihat anak itu sangat sangat sangat fleksibel. Jadi mereka bahkan bisa dalam sedetik saja dari nangis berubah menjadi ketawa. Nah, itulah yang kemudian saya ingin coba nikmati di situ. Anak-anak itu betul-betul lost, Mas. Benar-benar lost. Jadi kenapa saya menyukai, pada akhirnya ya kan butuh proses ya.
0: Bener.
1: Menyukai yang full banget itu enggak di awal, enggak banget. Itu struggling banget karena ya itu tadi berhadapan dengan orang tua, dengan keluarga itu dan dengan kondisi anak itu sendiri. Tapi dalam perjalanannya kemudian saya melihat wow, amazing ya gitu loh. Bahkan ketika kita mencoba untuk berinteraksi atau komunikasi dengan pasien anak ya, dengan literally usianya mulai bayi sampai 18 tahun kan dibilang anak ya, itu amazing banget melihat apa namanya efek emosi mereka, dari nangis bisa ketawa, itu lucu. Dan yang paling kalau buat kami mungkin ya, mungkin saya mewakili dengan dari dokter spesialis anak lainnya, itu kalau misalnya pasien datangnya nangis, pulangnya happy, pulangnya bisa ketawa, itu kita seneng. Jadi itu satu. Jadi terus kemudian ngerasa kayak punya banyak baby ya, gitu kan, ada bayi baru lahir itu. Wah, ini ya seger ya, apa? Ini bagus ya, maksudnya berat badannya sehat ya, bugar ya, gitu. Itu ada perasaan bangga. Ya. Bangga, bersyukur di situ gitu. Jadi memang tapi ya itu dinamikanya memang banyak. Komplain banyak.
0: Banyak pasti
1: banyak
0: ya.
1: Banyak komplain itu. Bahkan ada yang masukkan di Google Review. Seperti itu.
0: Oh, berarti ini di tempat prakteknya.
1: Iya, di tempat praktek,
0: Oh.
1: masuk ke tempat rumah sakit, masuk ke Google Review gitu. Saya bahkan pernah mengalami sebuah apa ya, goncangan emosional yang cukup ngedown lah ibaratnya ya, ketika ada komentar di Google Review itu yang sedikit lebih tidak sesuai gitu loh. Sedikit lebih tidak sesuai dengan kenyataan pada saat itu. Sampai akhirnya saya mau resign. Sempat ada itu, sempat ada bayangan seperti itu. Aduh kok berat banget ya gitu. Mana mana perjalanan rumah sakit ini yang pasiennya memberikan Google Review ini, yang rumah sakit yang perjalanannya terjauh.
0: Terjauh.
1: Terjauh dari rumah. Sehingga spirit saya untuk berangkat itu kan jadi gitu.
0: Aras-arasan ya.
1: Seperti itu.
0: Oh, sampai segitunya ya. Tapi akhirnya gimana cara dokter itu mengatasi kekhawatiran tersebut, dokter? Boleh diminum dulu nggak apa-apa? Iya. Ini nanti.
1: Keselak nih kalau ngomongin yang gitu.
0: Nggak apa-apa, diminum dulu. Iya.
1: Ya. Jadi kalau mengingat itu, ada teman sejawat yang memang, oh sabar, yang kayak gitu banyak gitu. Yang kayak gitu gak cuman kamu tok kok yang dihitukin. Gak cuman apa kamu tok kok yang di, jadi intinya gitu, gak cuman ini aja. Jadi ya udah, saya tetap mencoba untuk mengikuti alur. Terus kemudian 1 bulan setelahnya ternyata review itu dihapus.
0: Dihapus. Oh, iya. Berarti dipantau sama dokter sendiri.
1: Saya pantau karena menyebut nama masalahnya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian review itu dihapus. Wah, alhamdulillah gitu. Karena memang tidak sesuai.
0: Iya,
1: gitu.
0: Misleading ya.
1: Kalaupun sesuai pun tidak selayaknya lah disebutkan nama saya gitu. Dan kami pun sudah minta maaf misalnya dari pihak rumah sakit ya. Karena kan pasti rumah sakit pasti bertindak kan, atau bagaimana itu. Jadi hal-hal yang semacam itu juga sangat berpengaruh di kehidupan kami para dokter itu.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Bayangkan saya jarak ke tempat kerja hampir 200 kilo pulang pergi.
0: 200 kilo.
1: Iya,
0: oh, kok PP ya? PP. Berarti 100-100 nih.
1: Dengan kemudian, iya kan? Gimana coba perasaannya? Duh, ini mau kerja, tapi ada was-was. Akhirnya setelah kejadian itu saya selalu minta, Mbak, saya minta asisten di dalam supaya ada saksi kalau ada apa-apa.
0: Oh iya benar.
1: Gitu. Karena yang sebelumnya yang kejadian itu asistennya di luar. Gitu loh. Akhirnya saya selalu minta untuk selalu ditemani gitu supaya ada saksi nih kalau misalnya ada apa-apa. Sampai saya belajar hukum loh, Mas. Saya belajar hukum, ternyata ada di dalam undang-undang itu apabila ada penyebutannya dalam bentuk nama ya, bukan dokter anak A gitu, bukan dokter anak di ini gitu. Itu penyebutan langsung menyebut nama dan tidak berdasar dengan bukti yang ada atau yang sesuai, itu kita bisa tuntut balik. Sampai saya belajar itu.
0: ITE ya?
1: ITE. Sampai belajar itu. Tapi kalau misalnya dia hanya menyebutkan profesi, tapi tidak menyebut nama, itu gak bisa. Saya sampai belajar gitu. Semua itu sampai saya pelajari undang-undangnya. Undang-undang hukum itu, karena kan sangat sensitif ya.
0: Iya, gitu. Benar. Oke, tapi sampai sekarang dokter masih rajin ngecek Google Review gak?
1: Oh enggak. Ya. Karena kan waktu itu kan langsung dari manajemennya yang memberitahu
0: informasi
1: saya,
0: ya, ngasih informasi.
1: Karena kan langsung menyebut nama.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Akhirnya dari situ, aduh, saya bilang, udah, saya pengen resign aja jadinya. Sampai sebegitunya, karena terus terang aja tulisannya agak. Apa ya, nggak tahu ya kalau secara pribadi kok gini amat ya, terlalu inilah.
0: Oke, kita bergeser ke ini nih, karena sudah banyak buku yang di depan saya ini. Ini kan selain dokter, akademisi, dan juga peneliti, dokter juga seorang penulis nih. Ini saya sebelum tanya, sebelum tanya bukunya apa, ini mulai kapan tertarik sama dunia menulis ini?
1: Dunia menulis itu sudah lama, sudah lama sekali. Saya dari kecil itu journaling.
0: Journaling.
1: Jadi selalu apa-apa saya apa ya dulu namanya diary.
0: Iya, diary dia.
1: Diary. Dari SD itu saya selalu diary. Saya bikin recap apa harian, recap bulanan, terus kemudian saya pernah bikin bentuk puisi-puisi itu SMP. Karya tulis ilmiah itu SMP. Itu sudah terbentuk dari situ. Kalau dibilang menulis yang menulis sendiri, itu saya dalami sekitar dari tahun 2020 ya. 6 tahun berarti. 6 tahun. Memang 6 tidak tahun. Tidak dimulai dengan tulisan pribadi. Jadi saya coba mengelola, saya kan kebetulan dosen.
0: Iya juga.
1: Dosen di salah satu fakultas kedokteran swasta di Muhammadiyah Surabaya. Terus kemudian dari situ saya coba mengelola untuk membuat book chapter. Jadi book chapter, saya buat partnya, saya buat dua chapter, sisanya barengan sama dosen semua. Tapi saya yang editingnya, saya editingnya. Nah dari situ, kemudian saya pikir menarik ya nih gitu. Ternyata gaya penulisan masing-masing orang tuh juga beda-beda gitu loh. Kalau nggak mereka nggak diseragamkan, ini bisa kemana-mana. Dari situ saya tulis beberapa buku, ada empat, sampai empat. Yang barengan, yang keroyokan lah ibaratnya. Oh lima, lima, ada lima. Terkait pembelajaran ya, pembelajaran. Terus kemudian terkait pengabdian masyarakat. Jadi buku, mini buklet, yang kayak gitu-gitu. Nah, dua buku ini memang saya sengaja ingin launchkan bareng mas.
0: Barengan?
1: Barengan. Karena ini sebetulnya penulisannya berbeda. Yang satu ini saya mulai dari 4 tahun lalu ketika mama meninggal. Gitu. Ketika mama meninggal itu perasaan saya tuh hancur. Pastilah ya. Siapa sih yang kalau kehilangan mama itu kemudian enggak hancur enggak mungkin. Tapi saya betul-betul kehilangan kendali. Saya kehilangan tempat saya bersandar, saya kehilangan tempat yang istilahnya betul-betul selama ini tuh mama tuh menjadi penenang untuk saya di semua masalah fase kehidupan saya. Walaupun beliau hanya bilang satu kata aja, itu saya sudah tenangnya luar biasa. Begitu mama gak ada, saya langsung limbung. Limbung betul, bahkan maaf ya mas, 3 bulan tuh saya gak bekerja. Saya bahkan tidak bekerja, tidak berpraktek, hutang banyak, kemudian nggak bisa saya, gak, entah. Jadi akhirnya pekerjaan saya itu digantikan oleh dokter spesialis anak yang lain. Itu yang memang satu rumah sakit bareng. Waktu itu belum sebanyak saya belum hanya di satu rumah sakit aja kan, karena habis pandemi ya. Setelah masa pandemi itu akhirnya saya ingin membuat satu, sebetulnya awalnya dulu konsepnya adalah biografi. Tapi terus kemudian saya bertemu dengan banyak ibu. Saya bertemu dengan banyak ibu, dibilang komunitas bukan, tapi sepertinya Allah mempertemukan saya secara tidak sengaja dengan ibu-ibu tersebut. Begitu banyak sekali hal-hal tanggung jawabnya ibu-ibu ini yang begitu besar. Saya ketemu nenek yang selalu berjualan koran di depannya Rumah Sakit Dr. Sutomo. Itu sudah jadi langganan saya dari saya pendidikan spesialis. Akhirnya beliau kena COVID kan. Beliau kena COVID, tapi di akhir-akhir masa COVID gitu loh. Nah, familinya kemudian meneruskan. Saya tanya, "Mana ibu?" itu kan. Itu Bude sampun boten wonten gitu. Akhirnya, "Oh ya, di mana tempatnya?" Iya. Saya ingat betul dia punya 6 anak. Jadi 6 anak ini tuh siapa yang nganu? Bude. Akhirnya saya bukan, ya mungkin ya bisa dibilang tergerak ya. Yuk, anu yuk, Bu, kulo bade ningali gitu. Akhirnya saya ini, jadi mereka tinggal hanya di satu petak. Aduh, ukurannya berapa ya? Satu petak banget. Tidur itu ya udah kayak ikan pindang gitu kalau malam. Kan segini, terus apa kamar mandinya mesti jalan keluar ya, pakai WC umum.
0: Iya.
1: Gitu. Oh, ternyata bukan biografi nih kayaknya. Bukan spesifikasi apa tentang almarhum gitu yang mau saya tulis. Dari situ saya ngerasa, Bu kalau malam gimana, sedih dok gitu. Jadi akhirnya diambil alih oleh budenya, dan budenya ini kebetulan memang juga orang tua tunggal ya. Dari situ sedih. Fase 6 orang anak ini selisihnya 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, dempet-dempet.
0: Deket-deket.
1: Dan itu punya fase-fase emosional yang berbeda-beda. Dari situ juga saya berpikir, iya. Saya juga mengalami juga, karena ada dua anak kan yang jaraknya berdekatan. Dari kecil sampai sekarang mereka sudah agak dewasa ya, maksudnya udah kuliah kan, sudah agak dewasa ya. Jadi itu kan perubahan sikap itu kita lihat terus, dan struggling banget. Nah kita akhirnya kemudian itulah yang melatar belakangi saya menulis buku yang satu ini.
0: Oke, judulnya
1: bisa jadi judulnya ini saya tulis untuk ibu-ibu, semua ibu ya, tapi memang di sini adalah untuk ibu tunggal sebetulnya. Apapun kondisinya, ibu tunggal itu kan banyak. Ibu, tolong jangan menyerah.
0: Ya,
1: nah, disparitas dan parenting sosial psikologis ibu tunggal.
0: Oke.
1: Gitu. Memang memang hampir ya hampir 90% alurnya ada alur ibu tunggal gitu. Alur ibu tunggal dalam cerita ini. Tetapi saya rasa ada banyak bab yang ini sama dengan semua ibu. Ibu ngalamin ini semua. Ibu ngalamin kekhawatiran yang sama. Ibu mengalami rasa ketakutan yang sama. Takut gak mampu, takut sebagai orang tua ya, takut gak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu. Padahal mungkin orang kan melihat kan apa sih terbaik untuk anak itu kan dari sisi misalnya kesuksesan kayak gitu-gitu. Tapi sebetulnya ibu sendiri itu tidak punya yang value, oh kamu harus sukses, tidak gitu loh. Kadang-kadang itu kan cap standar yang dilabelkan di lingkungan, dinormalisasi di lingkungan bahwa anak yang berhasil adalah anak yang sukses gitu kan. Enggak, sebetulnya ibu mungkin dia hanya ingin dia tumbuh baik, kemudian dia happy, dia damai dengan kehidupannya, dia bisa berkembang gitu. Hal-hal yang semacam itu yang kebanyakan saya lihat ibu-ibu ini surviving juga atau berusaha keras ya untuk itu gitu. Enggak yang kemudian menargetkan nih harus begini, enggak. Gitu.
0: Oke, berarti yang ibu tolong jangan menyerah ini nggak hanya untuk ini ya, ibu tunggal ya. Bisa dinikmati,
1: bisa
0: oleh
1: dinikmati
0: ibu manapun ya.
1: Bahkan untuk calon ibu juga.
0: Calon ibu juga.
1: Iya, jadi bisa nanti memberi gambaran lah ya untuk perempuan-perempuan. Semoga bisa ya, karena kan literasinya sekarang tuh jadi berubah ke digital ya gitu, untuk literasi bacanya tuh. Ya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan gitu.
0: ada banyak ilmu parenting ya di
1: sana.
0: Iya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Itu buku yang pertama, yang kedua?
1: Ah, yang kedua ini yang tadi kan saya buat itu di tahun 2022 ya. Sejak mama tidak ada, akhir 2022 akhir. Kemudian ada fenomena love scam.
0: Love scam?
1: Jadi
0: penipuan cinta.
1: Ah, betul. Jadi ada sahabat. Dan itu tidak cuma satu. Jadi sahabat saya, sahabat jauh ya kebetulan. Saya punya sahabat jauh. Dia bercerita bahwa didekati ya. Sekarang kan banyak apa dating apps ya.
0: Benar.
1: Nah, dari situ terus kemudian seperti seolah-olah serius. Terus akhirnya apa ya itu namanya, manipulatif dulu ya. Love bombing, dia memberikan pendekatan yang sangat wah berlebih gitu kan. Baru dari dari love bombing kemudian baru ke manipulatifnya. Dia coba melakukan penipuan itu tadi dengan alasan apapun, dengan menjanjikan keseriusan dan masa depan bla bla bla. Tapi ada ujungnya nih, ada buntutnya gitu loh. Aku lagi proyek ini, tolong dibantu gitu kan. Akhirnya dibantu. Ya, itu penipuan atau love scam. Itu banyak terjadi fenomenanya. Dan ternyata tidak hanya satu dua, banyak sekali. Dan itu mulai menyasar ke anak-anak kuliah. Anak-anak kuliah, sehingga saya, aduh ini ngeri juga ya gitu loh. Akhirnya saya pikir, saya coba pelajari, saya tanya langsung

0: Ya, dia sampai sekarang bahkan merasakan trauma psikologis banget gitu. Karena kasus-kasus yang seperti ini pun, misalnya dibawa laporan ke polisi, itu mereka bilang berhenti sampai di laporan aja. Gitu.
1: Iya.
0: Ya, karena terus saya kan tanya, gimana kelanjutannya? Gimana kelanjutannya? Enggak ada kelanjutan. Gitu. Nah, itu kan bahaya ya. Maksudnya kok jadi wujudnya fake, ya kan? Tapi dia meraup keuntungan dari kefakean itu kan, dari kepalsuan itu. Gitu. Dan ini kenapa saya kuat banget untuk nulis ini sekaligus untuk apa ya, tanda kewaspadaan lah untuk generasi yang sekarang, karena mereka tidak bisa lepas ini.
1: Ya, dari gadget ya.
0: Tidak bisa lepas teknologi gitu loh. Semua transaksi pun digital. Bahkan kemarin kan banyak juga ya penipuan-penipuan tuh hanya sekedar nggak sampai ke love scam ya. Maksudnya kayak anak-anak kemarin anak saya sempat cerita mah ada yang cari kos-kosan, ngelihat dari sini disuruh DP dulu. Gitu loh. Lah, itu kan ada ilmu manipulatif di situ. Supaya supaya nggak diambil orang, DP dulu padahal belum disurvei. Dan baru kali itu kan melakukan, maksudnya melakukan wawancara untuk kos-kosan kayak gitu-gitu loh. Nah, terus ya mestinya disurvei dulu baru DP kan?
1: Ya benar.
0: Tapi sekarang digital berbeda. Ya gitu. Dari situ terus kemudian, wah ini bahaya ya, ini generasi digital ini gitu. Kita akan dengan mudah, sangat dengan mudah, ringan tangan lah buat kayak gitu-gitu. Untuk transfer itu kan mengerikan.
1: Berarti gitu. Yang buku yang kedua judulnya Love Scam.
0: Love
1: ya.
0: Love Scam dan Sistem Amigdala.
1: Dan Sistem Amigdala.
0: Sistem amigdala ini adalah bagian dari otak yang mengelola pusat emosi.
1: Ini si. Berarti yang ingin disampaikan dokter di buku Love Scam ini mengenalkan ya skema yang tadi itu.
0: Dan cara kerja otak. Cara kerja otak ketika apa namanya dia mengenal emosi itu tadi. Dia mengenal love bombing terlebih dahulu itu tadi. Kemudian dia kayak keluar dopamin atau serotonin untuk addict. Jadi akhirnya apa? Dia too much trust, over trust. Nah, dari over trust itulah kemudian akhirnya dimanfaatkan oleh scammer-scammer tersebut. Seru deh kalau mau baca. Ini seru ada.
1: Ini nggak bisa di spill dikit ini kalau misalnya apa sih yang harus ditanamkan buat terutama perempuan-perempuan muda sekarang ini minimal harus ngapain ya, apa yang diterapkan di dirinya biar nggak gampang kena scam gitu.
0: Mengenali cara kerja otak. Gitu. Jadi ketika ketika ada perhatian yang terlalu berlebih ya, percayalah itu bukan bentuk perhatian. Jadi ketika ada rasa sayang yang terlalu berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi percayalah bahwa ini adalah tidak nyata. Yang nyata adalah justru yang sewajarnya. Gitu.
1: Berarti sekaligus ini ya himbauan buat pria ya, jangan terlalu berlebihan. Kalau memang niatnya deketin ya tulus ya, nggak usah terlalu berlebihan.
0: Iya, gitu. Jadi itu awareness juga gitu.
1: Menarik. Nah, ini dua-duanya self-published atau lewat penerbit?
0: Iya, lewat penerbit. Kita nggak bisa self-publish. Tapi ini lewat dua penerbit yang berbeda. Yang ibu tolong jangan menyerah itu penerbitnya Stiletto Book. Jadi memang segmentasinya adalah keilmuan parenting, kemudian sedikit novel ya, fiksi. Kalau ini kan masuk non-fiksi ya. Jadi bisa lewat situ. Tapi yang love scam dan sistem amigdala, karena memang ada teori di situ, ada cara kerja otak bagaimana merespon emosi dan ketergantungan terhadap perasaan, feeling ya, itu ini dipublish. Dipublish ini dia penerbit yang memang menerbitkan buku-buku akademisi, buku-buku yang berisi teori keilmuan kayak gitu-gitu.
1: Ini ada tumpukan buku lainnya ini?
0: Oh enggak. Buku. Sama
1: ya. Oh cuma masih plastikan.
0: Iya. Gitu. Okay. Saya masih tetap menulis buku tapi mungkin.
1: Nah ini boleh di-spill ini.
0: Dua tahun lagi kayaknya.
1: Dua tahun lagi. Ini kan menarik ini. Dua buku sebelumnya ini kan benar-benar kayak sangat berbeda ya. Satunya parenting, satunya ini ya, kak apa tuh? Teori tentang scam

0: penipuan dan cara kerja otaknya. Betul. Ini sangat berbeda jauh. Nah, kira-kira buku ketiga ini tentang apa?
1: Dreams.
0: Mimpi.
1: Bukan mimpi.
0: Mimpi apa? Cita-cita, cita-cita. Atau?
1: Oh,
0: cita-cita. Saya kira cara kerja mimpi.
1: Cita-cita. Oh, ya. Okay. Jadi ini pun berangkat dari pengalaman. Mm-hmm. Jadi ini kan langsung kisah nyata anak saya ya, ketika kalau udah punya anak yang mau kuliah itu rasanya deg-degannya luar biasa. Jadi ketika jalur ini ditolak, dari situ kemudian emosional itu kan pasti akan sangat terganggu, terguncang sekali. Ini down, ya kan? Kita coba upkan lagi, down lagi, upkan lagi. Ya itu nanti yang saya akan tulis.
0: Ya,
1: kita spill ya.
0: Kira-kira mungkin rilisnya tahun kapan atau bulan kapan?
1: Dua tahun lagi. Saya kasih spare waktu tahun depan sebetulnya mungkin bisa, tapi karena ada satu buku lagi yang saya mau tulis, kan mau inginnya tuh barengan aja. Mm-hmm. Jadi dua barengan sekaligus gitu.
0: Oh, oke. Okay. Mesti harus barengan ya.
1: Ini kan dibarengin kan yang ini kan 2022. Tapi saya rasa pas waktu di 2024 saya mau publiskan yang ibu ini. Kok ada momen ya, ada kejadian yang bisa saya jadikan topik untuk buku kedua. Akhirnya saya kerjakan dulu.
0: Iya, mumpung ada momennya jadi langsung ya.
1: Betul. Sehingga memang tahun ini sudah goalnya.
0: Oke, okay. Terakhir mungkin dokter ya. Ini agak deep ini nih. Bisa kalau misalnya dokter bisa bertemu dengan diri sendiri ketika masih kecil, apa nasihat yang dokter katakan ke Gina kecil mungkin? Silakan. Mau berpikir dulu nggak apa-apa? Atau langsung nemu ini?
1: Saya tuh mengalami banyak hal.
0: Pasti.
1: Banyak halnya tidak mengenakan. Jadi jauh lebih banyak hal tidak mengenakannya ketimbang hal yang mengenakannya. Dan kita juga tidak bisa memilih jalan hidup atau takdir. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dari siapa, kita dibesarkan oleh siapa. Kita tidak bisa memilih itu gitu. Cuman kalau saya ketemu lagi sama Gina kecil, saya akan bilang, Gina, kamu nanti jangan terlalu ceroboh dalam mengambil keputusan. Itu. Ada beberapa keputusan yang saya ambil dengan sangat ceroboh di fase kehidupan saya. Sehingga itulah yang kemudian akhirnya saya harus mendapatkan konsekuensi dari apa yang keputusan yang ceroboh itu. Begitu. Jadi kalau saya mau kembali ke Gina kecil, saya akan berkata seperti itu. Jadi hati-hati dalam mengambil keputusan gitu kan, jangan ceroboh dan harus lebih berhati-hati. Dan mungkin apa yang saya tulis ini, maksudnya buku-buku seperti ini pun juga itu adalah bentuk solutif yang nantinya mungkin ini bisa ngebantu orang lain gitu.
0: Okay.
1: Banyak orang gitu
0: ya, semoga ya. Baik, luar biasa, terima kasih sebesar-besarnya atas sudah hadir dan waktunya serta petua hidup yang sangat berharga ya buat kita semua ya, terutama untuk calon-calon ibu ya. Yang ibu sekarang juga
1: ya. Ibu tunggal
0: ya. Sehat sukses selalu dokter Gina ya. Semoga siap. Nanti karya-karya selanjutnya juga meraih kesuksesan ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih pendengar sudah mendengarkan Momins pada hari ini. Sampai jumpa di Momins selanjutnya. Terima kasih.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan, tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Finding Muhammad in Your Heart menghadirkan cara yang berbeda dalam mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan lewat kronologi sejarah atau kajian formal, melainkan melalui fiksi yang menyentuh sisi batin pembaca. Berlatar sebuah pesantren, buku ini mengisahkan tokoh-tokoh muda dengan keresahan, luka, dan pencarian makna hidup yang sangat relevan dengan realitas masa kini. Keteladanan Nabi tidak disampaikan secara menggurui, tetapi hadir halus melalui pilihan sikap para tokoh saat menghadapi konflik, keresahan, dan proses memaafkan diri. Nilai kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran mengalir alami dalam adegan-adegan sederhana. Dengan bahasa yang ringan dan hangat, buku ini menciptakan kedekatan emosional yang kuat. Pembaca tidak merasa sedang belajar agama, melainkan diajak merasakan perjalanan iman yang manusiawi. Finding Muhammad in Your Heart menjadi ruang aman bagi siapapun yang ingin mengenal Rasulullah lewat empati, perasaan, dan pengalaman batin. Demikian esensi buku Finding Muhammad in Your Heart, karya Muhammad Mukit dan kawan-kawan. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami di Surabaya siang ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah mini future audio dengan topik makanan Klanting yang akan disampaikan rekan Ani Hasan. Namun sebelum itu kita akan hadirkan laporan terkini dari
1: Laporan terkini.

0: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Ermin Ajen yang melaporkan 43,2 juta batang rokok ilegal dimusnahkan. Pemkot Surabaya dan Bea Cukai perkuat pengawasan. Silakan laporan rekan Ermina.
1: Iya, pemerintah Kota Surabaya bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 dan kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean di Sidoarjo hari ini memusnahkan sebanyak 43,2 juta batang rokok ilegal. Pemusnahan secara simbolis dilakukan dengan cara dibakar di halaman Balai Kota Surabaya. Sementara untuk pemusnahan keseluruhan barang bukti dilakukan di fasilitas pengelolaan limbah di PT Pria Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Pemusnahan hari ini menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah Kota Surabaya dan aparat penegak hukum dalam menekan peredaran rokok ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara. Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi tadi mengatakan bahwa pemusnahan puluhan juta batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah Kota Surabaya, Bea Cukai, dan juga unsur forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda. Menurutnya, proses pemberantasan rokok ilegal membutuhkan kolaborasi dan kerjasama seluruh pihak, sebab petugas harus melakukan penelusuran hingga menemukan barang yang beredar tanpa memenuhi ketentuan. Dan Wali Kota Eri menjelaskan bahwa penerima cukai hasil tembakau turut memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk di antaranya adalah mendukung perlindungan pekerja yang berkaitan dengan sektor rokok. Karena itu, Wali Kota Eri mendorong agar sosialisasi dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal ini bisa semakin diperkuat. Selain menjaga penerimaan negara dan pendapatan asli daerah PAD, Wali Kota Eri menekankan bahwa pengawasan rokok ilegal juga penting dari sisi perlindungan kesehatan masyarakat. Dan di tempat yang sama, tadi Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1, Rusman Hadi, mengatakan bahwa rokok ilegal yang dimusnahkan kali ini mencapai 43,28 juta batang atau dengan nilai barang kurang lebih mencapai 64,2 miliar rupiah. Adapun potensi kerugian negara jika barang ini bisa beredar bisa mencapai sekitar 36,03 miliar rupiah. Dan potensi kerugian negara ini terdiri dari penerimaan cukai 26,98 miliar rupiah, pajak pertambahan nilai hasil tembakau 6,36 miliar rupiah serta pajak rokok 2,7 miliar rupiah. Rusman menegaskan bahwa pajak rokok ini merupakan pajak daerah yang dipungut bersamaan dengan cukai dan disalurkan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah kabupaten kota. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ermina Jane, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari laporan rekan Ermina kita bergeser ke rekan Agustin Irdiani yang melaporkan DPRD Surabaya minta limbah medis viral diusut tuntas. Silakan laporan rekan Agustin.
2: Ya, baik pendengar, terkait viralnya limbah medis dari salah satu rumah sakit, yakni rumah sakit yang di Rini ini mengatasnamakan rumah sakit Pemikit Eka Chandra ini di perbatas Jutan terus juga motif dibalik pembuangan limbah berbahaya di tempat umum dan hal ini Dr. Michael Laksun Mulyo yang juga tadi telah melakukan sidak di tempat, yakni mengatakan jika pihaknya ini telah melakukan pengawasan rumah ini juga menelusuri tempat infeksi itu dinilai tidak boleh tercecer karena potensi membahayakan masyarakat. Pengecekan sendiri ditemukan perbedaan begitu EC begitu dan jam juga bermerek yang berbeda dengan menggunakan merek tertentu begitu. Dan selain Michael ini tidak memiliki merek yang juga berbeda dari produk yang digunakan di rumah sakit tersebut. Dan karena itu ia juga menyoroti temuan limbah yang bercampur dengan kertas dalam satu kantong tersebut. Menurutnya kondisi tersebut mencurigakan karena jenis limbah yang medis ini seharusnya memang ditempatkan secara terpisah sebelum diangkut dan dimusnahkan.
3: Itu 2-3 kali ke rumah sakit EC, itu melakukan pelanggaran yang ekstrim seperti itu. Dan tadi pertama pagi-pagi kami nyanggong dulu atau kita menunggu pembuangan limbah rumah sakit sampai ke tempat pembuangan akhir. Tadi kami pagi-pagi sudah datang ke sana dan ternyata mereka menimbang dan memberikan ke pihak luar, yaitu PT Wastek. Kemudian kami minta SOP untuk jalannya pembuangan dari rumah sakit ke PT Wastek ini. Apakah itu sesuai prosedur? Kami jawab sesuai prosedur. Kemudian setelah itu dari PT Wastek ke pembuangan terakhir, ke pemusnahan, itu ternyata ada trackingnya. Jadi di tracking kalaupun dia berhenti, itu trackingnya mencapai di tempat mana itu sampah itu akan diberhenti. Karena ini adalah sampah yang infeksius, yang
2: Ya, dan sementara itu juga pendengar dapat kami laporkan memang tadi setelah adanya hearing yang dilakukan di Komisi DPRD Kota Surabaya, tadi Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Surabaya, Dr. Billy ini juga menyampaikan jika dalam kasus tersebut ini masih berupaya dilakukan penyelidikan begitu lebih lanjut terkait siapa maupun juga motifnya seperti apa terkait limbah yang sedang viral tersebut, karena pihaknya ini menyatakan jika terbukti ataupun ada pihak-pihak terkait yang menjelekkan rumah sakit dari rumah sakit pemerintah begitu, itu akan juga terkena sanksi pidana. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Agustin, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Agustin yang melaporkan DPRD Surabaya minta limbah medis viral diusut tuntas. Kita akan kembali dalam Surabaya siang ini.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan musik kita 100% Indonesia ke ruang dengar Anda ya. Kita bacakan dulu ya lagunya apa ae, wayahe gitu ya. Wayahe mocokno lagune dhisik nggih. Hampa dari Ari Lasso, salahkah aku terlalu mencintaimu ratu? Betapa aku mencintaimu Fagetos. Semua bisa bilang dari Wayan Balawan. Ternyata cinta dari Samson, bertahan atau pergi Raisa. Awas jatuh cinta Armada. Aku di sini untukmu Dewa 19. Gemintang hatiku Tiara Andini. Apa iki? Kupu liarku slang. Terlanjur cinta, ada dua ya, terlanjur cinta Samson. Oh tadi ternyata cinta. Terlanjur cinta cakrakan sekarang. Resah tanpamu Titi Kamal featuring Anji. Terus lumpuhkan ingatanku Geisha. Dan terakhir ada bila nanti kau milikku Naf. Oke, kita langsung sapa yang di line telepon. Musik kita
2: 100% Indonesia.
1: Pak Toto.
2: Dari Pak Toto,
1: Pak Toto. Pak Toto pertama nggih.
2: Saya milih yang terakhir tadi aja.
1: Bila nanti kau milikku ya.
2: Ya, betul.
1: Salam-salamnya Pak Toto.
2: Ya, salamnya buat Pak Mariono, semua yang namanya Siti, juga ada Bu Titik Damiati, Mayanti, juga ada Bu Istikharo dan Bang Kobar, dan semuanya tanpa terkecuali. Bang Dio matur nuwun.
1: Siap,
2: selalu sehat, banyak rezeki,
1: amin.
2: Tetap semangat dan damin dengan Allah Subhanahu Ta'ala.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga Pak Toto. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon HP. Halo, musik kita.
3: Lumpuhkanlah ingatanku bila itu tentang dia.
1: Jadi campur sari. Jadi agak ini dangdut. Waalaikumsalam, Budian.
3: Ya enggak apa-apa lah, teman.
1: Enggak apa-apa. Seneng saya kalau nyanyi gitu. Ini berarti ini ya Geisha ya, lumpuhkan ingatanku ya. Salam-salamnya.
3: Salamnya untuk semuanya, siap pendengar Pro 1. Sampai mendengarkan. Buat Abang Dio Pratama yang kuanteng.
1: Mm-hmm.
3: Oh iya, yeah. Buat Mbak Amel.
1: Mm-hmm.
3: Ayo Mbak Amel, masuk Mbak Amel. Sampai lupa. Buat Abang Dio Pratamanya. Sama ketika semoga saya selalu diberikan banyak umur. Diberikan rezeki yang melimpah. Serta dijauhkan dari balok kita. Selalu dalam dengan Allah SWT. Bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.
1: Amin.
3: Jangan lupa makan siang. Kalau pulang hati-hati. Matur-tun. Assalamualaikum. Atuh.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian. Atuh. Upin-upin. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu. Belum. Saya baca WhatsApp dulu. Hampir lupa saya. Dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan Ternyata Cinta. Dari Samson ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dio Pratama. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki lancar, barokah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Lagu pertama di musik kita 100% Indonesia, Bila Nanti Kau Milikku dari Naf. Teman.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Ada masih bersama kami di musik kita 100% Indonesia ya. Ini kita baca WhatsApp dulu dari Bu Hartini. Selamat siang Mas Dio Pratama, musik kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Dewa. Dewa berarti yang aku di sini untukmu ya Bu ya. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Istikaro, Bu Titi, Bu Yani Jaya, Bu Ane Esther, Bu Nana, buat Mas Di Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Hartini sehat selalu, sekeluarga ya, ditunggu lagunya ya. Saya masih membuka kesempatan yang di line telepon ini pada kemana ini, biasanya berdering-berdering ini, 5345474 atau di 081331499 2. Masih ada tembang-tembang yang bisa Anda

0: Apamu Titi Kamal featuring Anji Drive ya, bagus-bagus loh ini playlistnya di siang hari ini ya. Sayang kalau nggak diputar ya, tapi pasti keputer sih. Kalau di request nggak di request keputer sih pasti ya. Kita sapa yang di line telepon. Oh si kita.
1: Halo, musik kita 100% Indonesia.
0: Ya Bu Is.
1: Tadi ada slang tak Mas?
0: Ada.
1: Judulnya apa Mas?
0: Kupu liarku.
1: Aku kok belum pernah dengar tak Mas lagu itu Mas.
0: Sama.
1: Lainnya Mas.
0: Lainnya. Pilihan lainnya ada.
1: Ya, bisa diputar kok banyak banget lupa.
0: Ari Lasso, Hampa. Ratu, salahkah aku terlalu mencintaimu?
1: Oh iya, Ratu aja, Mas.
0: Oke, salam-salamnya, Bu Is.
1: Bukan Ratuku loh, Mas. Tuku loh, Mas.
0: Ini Tuku.
1: Ratuku, Mas.
0: Ratuku kurang bayar.
1: Gak beli, maksudnya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda Siti Rumiah, Bunda Sopo sih aku kok ngeblank ya, Bunda Pati Ramli, Bunda ikut apa iku jenenge Esther, Bunda Yani Jaya, Bunda Hartini, Bunda Dian, terus Mas Ali Wasik, Pak Idris, Pak Toto sampai jumpa, Pak Mulyono, Pak Wandi, Mas Asa, Pak Abi, Bapak Kennedy, Bu Bredi di Merauke, terus iku Mas, satu lagi, Utang Kobar, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat Mas Dio kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is, sehat selalu ya. Doa terbaik juga kembali ke Bu Is ya, sekeluarga ya. Satu lagi sebelum saya putarkan lagu, boleh? Oke, yang di HP bunyi ini. Musik kita.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Siti.
2: Mas Dio, saya belum datang, jangan pergi dulu ya.
0: Piye maksudnya?
2: Ini mau berangkat loh. Tunggu nanti.
0: Oh
2: ya.
0: Nanti. Oh iya, hari ini mau kesini iya. Ya Bu Siti ya.
2: Iya, masa dilupain.
0: Iya monggo, saya tunggu. Perjalanan berapa lama sih?
2: Sopoe sing ono di kono omongono suruh nunggu ya.
0: Iya. Gini saya woro-woro. Tolong semuanya yang di RRI Surabaya jangan pulang dulu. Hari ini ada Bu Siti, kita sambut pakai karpet merah hari ini Bu Siti. Nggih.
2: Iki lek ijo surga, lek merah neraka mo.
0: Lah kan kemerdekaan Bu, kok iso lo.
2: Iya
0: benar. Ini lo di RRI sudah banyak balon. Nanti jenengan nyampe sini udah disambut megah, ada balon-balon.
2: Lek misale Bu Siti gak turun, jangan bingung ya. Soalnya kan ambil suami nih, ya.
0: Nah kenapa kok bingung?
2: Ya saya kan gak boleh. Bu Siti kepingin turun lah dulu.
0: Oh iya, gak apa-apa turun.
2: Gak penting dari ngomong.
0: Oh iya, gak apa-apa lah pokoknya.
2: Lek aku melanggar nanti gegeran Mas Dio, ya.
0: Begitu ta?
2: Ya
0: wes. Terus kesini ngapain kalau nggak turun?
2: Nginteng.
0: Nah, mending nang Delta yang daripada kesini.
2: Mas Dio.
0: Kenapa Bu?
2: Saya seneng pokok elek. Mau kesana dibolehi dengan senang hati sudah seneng saya.
0: Sama suaminya. Ya wes.
2: Aku kepingin kesana, oke, senang hati, seneng boy. Okay. Pokoknya gak turun yo, wanitiro kan ngono.
0: Kok gitu
2: yaudah,
0: sih?
2: Gak apa-apa ya Mas Dio ya.
0: Gak apa-apa.
2: Okay. Tapi dorong berangkat loh ini, tunggu ya nanti ya, oke?
0: Okay? Loh enggak, gini loh Bu, kalau misalnya kita nunggu pun tapi Ibu di, halo? Halo?
2: Ibu gak turun.
0: Ya kalau kita tunggu pun Ibu gak turun, ya terus piye aku tahu nih.
2: Pokoknya saya kepo Mas Dio gitu loh.
0: Ya kan saya di Rini, di studio, Bu.
2: Ya keluar, loh, enggak.
0: saya keluar, saya yang diseneni.

0: Udah,
1: Oke,
0: hati-hati ke sini.
1: pokok itu. Ya, oke, makasih banyak lagunya, lagunya.
0: Gih.
1: Aduh,
0: Kasih.
1: bapak tadi nggak denger.
0: Ya, makasih Bu Siti. Sehat selalu ya. Kita hadirkan lagu berikutnya ya. Tadi Dewa 19, aku di sini untukmu. Nanti dilanjutkan. Salahkah aku mencintaimu? Dah, Bu Siti tadi request apa? Belum request Bu Siti. Kita putar dulu ya. Ini Dewa, oke saya ini deh, saya sapa dulu karena belum dapet, lupa tadi request lah aku apa. Halo, musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Bu Titik.
2: Saya lagunya Armada.
0: Armada, boleh salam-salamnya.
2: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga buat di Ramli, Bu Nani di Manyar, juga Pak Putra Jaya, Pak Toto, Bu Elizabeth, Bu Jasmani, Bu Esther, juga Ibu Tedinda di Bogor, Bu Dian, Pak Bandi, Pak Tua, Pak Bambang, Pak Budi Sasena, Bu Sri Hartini, Bu Tanti, Bu Pak Giman, Pak Wi, juga Pak Bambang di Benowo, Pak Toto sudah semuanya. Makasih Mas Dio. Mari sehat selalu.
0: Sama-sama, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Titi. Sehat selalu ya. Mohon maaf tadi, Bu Siti. Belum request Doto, Pak. Ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau mau gabung lagi, nggak apa-apa ya, Bu Siti. Ya, nanti saya tunggu ya. Tapi hati-hati perjalanan ke sini ya, Bu Siti. Ya. Semoga sampai di RRI Surabaya dengan selamat ya. Kalau bisa, ini turun Bu Siti, ngapain ngapain coba udah jauh-jauh ke sini tapi nggak turun ini, mending ke Delta nih. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya, Dewa 19, aku di sini untukmu.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papilloma virus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retracted dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti-vaksin. The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami di Musik Kita 100% Indonesia. Ya, masih ada beberapa komposisi yang bisa Anda request di siang hari ini ya. Kita baca WhatsApp dulu dari Bu Siti Rumia di Tuban. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dio request lagunya Ari Lasso, berarti yang Hampa ya. Hampa ya Bu ya. Salamnya buat Bu Siti Pasuruan, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Wati Ramli, Bu Istikaro, Bu Artini, Pak Toto, sampai jumpa. Dan salam untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih Mas Dio ganteng dan selalu menyenangkan pendengarnya. Iswai. Terima kasih Bu Siti Rumia, sehat selalu ya sekeluarga ya di rumah ya. Kita sapa yang di line telepon. Ada Pak D. Bentar. Aduh, bentar, suaranya saya nyalain. Halo, ya, Pak Di.
2: Assalamualaikum, Mas Tio.
1: Waalaikumsalam, Pak Di.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Mau lagu apa,
2: apa
1: Pak Di?
2: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya, Pak Di Budi Kaltara?
2: Ya, Tara kan sudah hujan tadi malam. Kemarin malam.
1: Oh, oke, okay. Alhamdulillah.
2: Tapi airnya keruh, air hujannya.
1: Air hujannya keruh. Oh, nge.
2: Masalahnya kan banyak hutan terbakar kan?
1: Iya.
2: Jadi seperti kekuning-kuningan gitu.
1: Iya,
2: kena asap ya. Lagi. Iya.
1: Iya. Semoga ini ya. Hari ini belum hujan, Pak De.
2: Iya.
1: Hari ini belum hujan. Ini, baru kemarin aja.
2: Kalau gini. Iya, kemarin jam 2:30.
1: 2:30.
2: Ya, mendekati subuh ya, mendekati subuh tuh.
1: Oke. Pak Di mau dengerin lagu apa siang hari ini?
2: Apa lagu yang belum terputar masih?
1: Ada Kupu Liarku Sleng, ada Betapa Aku
2: Mencintai. Ya, itu aja lah.
1: Oke, salam-salamnya Pak Di.
2: Ya, salamnya untuk semua saja pendengar Musik Kita Pro 1 Surabaya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbaknya.
1: Siap.
2: Ya, kita aja Mas Dio, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Di.
2: Mas Dio selalu sehat dan semangat ya.
1: Iya, siap.
2: Amin.
1: Terima kasih Pak Di, sehat selalu ya, keluarga, ditunggu lagunya ya. Tadi requestnya Pak D. Budi Sukisna, itu Kupu Liar Sleng ya. Masih saya kasih satu kesempatan ya, siapa tahu ada yang mau join telepon ya. Tadi sudah telepon WA, sekarang yang telepon rumah, ayo. Kok sepi ini yang telepon rumah ini. Tapi ini sih Bu Siti sama Bu I sudah keluar, Bu Dian juga sudah keluar tadi. Harusnya sudah habis ya. Yang bapak-bapaknya ini berarti yang belum keluar nih. Jadi Bang Bulga, Abah Awi belum. Tuh Bang Ali. Monggo, kalau enggak ada nih saya baca WhatsApp lagi. Soalnya ada yang WhatsApp tinggi. Kalau gitu saya baca WhatsApp ya. Ini tadi dari Bu Siti Rumia sudah. Sekarang ke Bu Ani Esther. Selamat siang Mas Dio, sehat selalu. Sehat-sehat. Lagunya Ikutan ya. Ya Ikutan. Salam untuk Bu Titi dan Mayati. Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Isti, Bu Nana, Mas Ali, Umayanti Queen, Bu Mustiati Wibowo, Bu Bati Ramli, Pak Tua, Bu Siti Rumia, sehat ya. Terima kasih Mas Tio. Terima kasih Bu Ani Esther di Perak ya. Terima kasih, sehat selalu. Kita langsung saja hadirkan lagu selanjutnya ya, tadi Sampai Hampa Ari Lasso, kemudian nanti dilanjutkan oleh Kupu Liarku dari Sleng. Siapa hadir ke ruang dengan Anda?

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Masih di Musik Kita 100% Indonesia ya. Kita angkat telepon sekarang karena nggak ada WhatsApp ya. Ini dari Mas Irfan. Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Ya Mas Irfan, lagunya apa?
2: Lagunya sisa apa aja Mas?
1: Ada Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu, Wayan Balawan, Semua Bisa Bilang, Bertahan Atau Pergi, Raisa, Gemintang Hatiku, Tiara Andini, Terlanjur Cinta, Cakrakan, Resah Tanpamu, Titi Kamal, dan Anji.
2: Tiara Andini aja Mas.
1: Tiara Andini ya. Oke, salam-salamnya.
2: Iya, salamnya buat Mas Dio, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat semuanya aja Mas yang lagi dengerin Pro 1.
1: Siap.
2: Ya, gitu aja sih Mas, makasih.
1: Makasih sama-sama, Mas Irfan, sehat selalu ya. Ada siapa yang di line telepon? Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali.
3: Mas Tama, itu Terlanjur Cinta itu cakra dua nama itu ya? Hai Lusa ini ya?
1: Terlanjur Cinta itu...
3: Duet ya cakrakannya ya?
1: Ini sih nggak ada tulisannya duet, tapi kayaknya ya, coba aja sih, kalau mau nyoba.
3: Kayaknya duet tulisannya di Malaysia itu, yaudah cakrakan aja Mas.
1: Cakrakan aja ya, oke salam-salamnya.
3: Mayanti, berarti, Bumis, Diyati, Ibo, Bumimi, Biajaya, Bu Siti, Bu Isti, Bu Titi, Pak Irluda, Pak Mariono, Abawi, itu Mas Bandi, Pak Wandi, Polikin Sakti, dan siapa lagi, Bu Nana, buat Irambil dan semuanya. Buat Mas Tama, terima kasih banyak. Semoga segala sesuatu barokah melimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Terima kasih Bang Ali. Sehat selalu ya, ditunggu lagunya ya. Ada WhatsApp dari Mas Teo Yudhistira di Magelang. Halo 100% Indonesia, Mas Teo dari Magelang. Mau request lagunya Duka dari Last Child. Nggak ada Mas, sayang sekali lagunya nggak ada. Ya, ya, yang tersisa di siang hari ini ada Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu, Wayan Balawan, Semua Bisa Bilang, Raisa, Bertahan Atau Pergi, dan terakhir ada Resah Tanpamu, Titi Kamal, dan Anji. Oh, apa ini loh, Titi Kamal ini bagus loh lagunya ya. Ini. Saya masih membuka kesempatan ya, saya tahu ada WA atau telepon lagi nggak apa-apa ya. Kalau oh, biasanya nggak ada, nanti saya langsung putarkan ya. Nanti ini selain ini kami akan hadirkan Gemintang Hatiku dari Tiara Andini dan dilanjutkan oleh Terlanjur Cinta Cakrakan yang katanya Bang Ali tadi featuring sama penyanyi Malaysia. Nanti kita dengarkan bersama-sama ya. Gemintang Hatiku, Tiara Andini.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: musik kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih tersisa 4 lagu yang bisa Anda request di siang hari ini. Ada Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu. Ada Wayan Balawan, Semua Bisa Bilang. Ada Raisa dengan Bertahan Atau Pergi. Dan terakhir ada Titi Kamal featuring Anji, Resah Tanpamu. Ya monggo, kalau ada bisa bergabung di 534-5474 atau di 081-331-4-992 ya. Jangan kemana-mana, nanti pukul 15 ya di Surabaya Sore ini Anda akan mengikuti Beranda Asta Cita edisi Ketahanan Pangan yang hari ini akan membahas topik menghadapi krisis pangan dengan beberapa strategi ketahanan pangan, yang akan menghadirkan narasumber Profesor Insinyur Umi Purwandari selaku Guru Besar Ilmu Pangan Prodi Teknologi Pangan dari Universitas Trunojoyo Madura, yang nanti akan dipandu oleh rekan saya Celia Cahyani ya, yang akan memandu ada di Surabaya Sore ini tentunya ya. Anda tentunya bisa berkesempatan untuk berdiskusi langsung, bertanya langsung kepada Prof. Umi ya, Prof. Insinyur Umi Purwandari. Anda bisa bergabung di line interaktif kami di 5345474 atau di 081-331-4-992 ya. Boleh WhatsApp, boleh telepon WhatsApp juga boleh, voice note juga boleh ya. Monggo dipakai, digunakan kesempatannya untuk berdiskusi ya. Mumpung sore hari ini ilmunya sangat menarik ya. Kita akan bahas menghadapi ketahanan krisis pangan dengan beberapa strategi ketahanan pangan ya. Nanti atasnya strateginya akan dipaparkan oleh Prof. Insinyur Umi Purwandari di sore hari nanti di Surabaya Sore ini, Beranda Asta Cita edisi Ketahanan Pangan ya. Kalau tidak ada yang bergabung, saya langsung saja ya, nanti lanjut putarkan lagu dari yang paling saya suka dulu aja. Yang paling saya suka dulu ya Titi Kamal tadi deh, Resah Tanpamu ya. Nanti dilanjutkan oleh Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk program Surabaya sore ini, pendengar ya. Dan di Surabaya sore ini ditemani oleh Selia Cahyani sampai nanti jam 8 malam, pendengar ya. Lalu kita akan hadirkan untuk Beranda Astacita, lalu juga ada Warta Berita Daerah Info Prima, ada Informasi Kentongan, lalu juga ada Surabaya sore ini tentunya, dan nanti ada Mimbar Agama Buddha ya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kembali kita hadirkan untuk program Beranda Asta Cita sore hari ini, pendengar, membahas persoalan terkait tantangan pembangunan yang dekat dengan kehidupan kita. Nah, ini pendengar, salah satu tantangan yang menjadi perhatian penting itu adalah ketahanan pangan. Bahkan juga bukan soal ketersediaan makanan di atas meja saja, tetapi menyangkut kemampuan kita untuk menjaga produksinya, lalu juga distribusinya, lalu juga harganya, hingga terkait dengan sumber daya pangan di masa yang mendatang. Nah, sore hari ini pendengar ya, kita akan membahas menghadapi krisis pangan dengan beberapa strategi ketahanan pangan itu sendiri, dan sudah terhubung melalui line telepon ada Prof Umi Purwandari, pendengar ya, ini dari Guru Besar Ilmu Pangan Program Studi Teknologi Pangan Universitas Trunojoyo Madura yang sudah berhubung melalui telepon. Nanti Anda bisa berinteraksi melalui 081-3314-992 atau juga melalui WA, pendengar ya, bisa telepon di situ untuk pendengar Pro 1 yang ingin menanyakan ataupun juga menyampaikan terkait tema sore hari ini, yaitu menghadapi krisis pangan dengan beberapa strategi ketahanan pangan. Kita sapa sore hari ini, selamat sore Prof.
2: Selamat sore.
1: Oke. Okay. Iya betul, saya dengan Mbak Celia. Apa kabar hari ini, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ini meskipun panas tapi sehat.
1: Ya, kalau panas itu kayaknya setiap hari panas ya, Prof.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Sore hari ini terkait ketahanan pangan dengan tema yang mungkin kita semua mengalami ya, Prof ya, dari harga yang naik ataupun juga sesuatu yang perlu banyak kita pelajari juga yang seharusnya. Nah, kalau berbicara tentang krisis pangan, sebenarnya seperti apa yang perlu kita waspadai sih, Prof, dan indikator ketahanan pangan yang dari suatu daerah yang mulai mengalami tekanan itu yang seperti apa? Atau indikatornya juga seperti apa? Kondisinya?
2: Jadi yang sebetulnya bikin kita jadi waspada itu adalah karena adanya ramalan kekeringan yang panjang ya, sehingga dari situ bisa kita prediksi akan terjadi hasil panen yang menurun gitu, dan akan mengarah kepada kekurangan pangan begitu. Nah, indikatornya biasanya itu adalah meningkatkan harga-harga pangan, dan kemudian sulitnya masyarakat untuk mengakses pangan itu sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan itu sebenarnya kan ketersediaan pangan ya. Ketersediaan pangan untuk seluruh lapisan masyarakat, pangan yang aman dan sehat sehingga masyarakat itu bisa beraktivitas, punya kesehatan yang baik gitu, dan itu harus bisa tersedia meskipun pada saat kondisi iklim yang tidak menguntungkan gitu. Kalau kita lihat di sejarah itu ada zaman sejarah Nabi Yusuf gitu ya. 7 tahun masa yang subur, kemudian 7 tahun masa yang kemarau gitu, yang tidak ada air. Itu sebenarnya contoh yang luar biasa bagi kita. Kita tuh musim kemarau sekian bulan aja sudah kelimpungan gitu. Yang itu menurut saya menandakan bahwa kita tidak cukup mengantisipasi krisis pangan gitu, Mbak.
1: Oke, seberapa besarnya pengaruh terkait mungkin kondisi alam, iklim juga, ataupun juga lahan pertanian yang saat ini kita lihat khususnya di Indonesia ya Prof, atau seperti apa sekarang gitu pangan kita?
2: Iya, ya sekarang ini pertama kalau saya melihat ya, itu kita rawan pangan, saya harus mengatakan begitu sih, ketahanan pangan kita nggak bagus karena kita banyak tergantung impor. Jadi kalau suatu bangsa itu banyak tergantung soal pangannya pada impor, itu berarti dia bisa dikatakan nggak punya ketahanan pangan yang baik gitu. Suatu cara untuk melemahkan suatu bangsa adalah dengan gitu ya, menghancurkan pertaniannya gitu. Nah, jadi kalau suatu negara tergantung banget soal makannya pada negara lain, berarti dia nggak punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Oke, berarti apa yang strategi yang pas ataupun kalau kita menghancurkan ketahanan pangan itu yang dimaksudnya seperti apa, Prof?
2: Oh gini, ya. Jadi misalnya gitu, suatu bangsa begitu ya, itu misalnya dibuatlah bahwa dia semuanya tergantung dari, untuk urusan pangan tergantung dari negara lain. Misalnya pupuknya, benihnya, apalagi kalau impor bahan pangan itu sendiri gitu, dari negara lain. Karena suatu saat negara itu bisa menstop impor ekspornya ke negara kita misalnya ya, dan kita akan kelimpungan. Contohnya misalnya begini, dulu waktu terjadi perang di Eropa itu, Indonesia cepat-cepat mengirim menteri atau utusan ke sana meminta supaya pasokan gandum jangan dikurangi gitu. Nah itu menunjukkan kita kelimpungan banget, dan kita sebetulnya sangat apa ya, ada sesuatu yang kritik yang harusnya kita pikirkan bersama adalah Indonesia itu bukan tempat tumbuhnya gandum, tapi merupakan bangsa yang mengkonsumsi gandum terbesar di dunia. Menurut saya ini satu indikator bahwa kita nggak tahan, tidak punya ketahanan pangan yang baik gitu.
1: Oh, oke. Okay. Langkah yang seharusnya kita lalui apa, Prof?
2: Kalau menurut saya ada beberapa strategi yang saya sampaikan itu adalah misalnya memaksimalkan gitu lahan untuk pertanian. Jadi lahan-lahan yang subur itu seharusnya dipakai untuk pertanian. Dan itu difasilitasi ya dengan air, dengan mungkin alat-alat yang dipakai untuk pertanian di situ sendiri. Kemudian kita mungkin juga perlu memberi perhatian pada, terutama ini kalau di kota, itu kan pasokan pangan sangat tergantung dari desa gitu. Padahal orang di kota itu banyak banget gitu. Nah, di kota itu sering ada tanah-tanah yang mubazir gitu. Misalnya nih, misalnya yang dipakai untuk mall. Mall-mall itu di seluruh dunia itu banyak yang kemudian ditinggalkan loh. Dan itu luas banget gitu. Sehingga saya pernah membaca ada anak-anak muda, anak-anak mahasiswa itu yang punya ide bagaimana kalau mall-mall itu dipakai untuk menanam gitu. Dengan teknologi yang ada saat sekarang gitu, pencahayaan dan apa begitu. Nah itu salah satu cara untuk maksimalkan lahan ya, yang lahan yang subur dipakai untuk pertanian. Kemudian tanah-tanah yang kosong, yang tidak terpakai seperti itu harus dikembalikan pada pertanian. Kemudian tanah-tanah sempit di pertanian, di kota, itu sudah banyak yang digunakan. Misalnya gang-gang begitu dipakai, menanam secara vertikal misalnya, seperti itu. Jadi saya kira itu salah satu strateginya. Kemudian yang kedua itu menggunakan tanaman yang tahan banting. Maksudnya tanaman-tanaman yang dia tahan terhadap situasi kekeringan gitu ya, situasi yang kering, tidak perlu pupuk, tidak perlu apa. Misalnya begini, kalau kita jalan, kemudian kita melihat ada tanaman bayam gitu ya, bayam di pinggir jalan. Itu kan nggak ada yang nyiram tuh, tumbuh-tumbuh sendiri, gak usah disiram, dia subur-subur sendiri. Ini menunjukkan bahwa tanaman ini tahan banting ini. Itu yang harus kita ambil, kemudian kita pakai untuk menanam, daripada membeli tanaman-tanaman yang mahal, kemudian manja gitu ya. Perlu ini air banyak dan seterusnya gitu. Itu dua strategi. Strategi yang kedua. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan keanekaragaman hayati. Saya beri contoh seperti gini. Indonesia itu adalah negara yang mempunyai keragaman hayati terbesar kedua setelah Brasil. Contoh misalnya, tanaman sayuran itu sebetulnya ada sekitar 6.000 jenis tanaman. Tapi yang kita lihat gitu ya, misalnya apalagi di supermarket itu kan sekitar 20 aja ya. Yang kita kenal 20 tanaman aja gitu. Jadi kita harus membuka wawasan supaya kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia yang kita paling kaya. gitu. Jangan terpaku hanya yang dipatok oleh pasar gitu.
1: Yeah.
2: Contohnya misalnya kita mungkin dulu sering mengkonsumsi daun katu misalnya, atau daun kenikir apa gitu kan, sekarang itu jarang ya.
1: Yeah.
2: Atau daun coklat cikri gitu, hal-hal yang begitu yang kita harus memaksimalkan, harus mengenal kembali tanaman pangan di sekitar kita.
1: Nah, kalau di Indonesia sendiri, Prof, berarti bagaimana kita bisa mengatakan bahwa suatu daerah mungkin ini ya, Prof ya, benar-benar tahan pangan, atau bisa dibilang bukan sekedar memiliki stok pangan yang cukup, atau seperti apa yang bisa dikatakan bahwa punya ketahanan pangan yang sesuai sebetulnya?
2: Ya, banyak sih indikatornya. Misalnya tadi itu bahwa stok pangan di situ cukup mencukupi.
1: Oh.
2: Dan itu hanya tidak hanya untuk satu musim saja, tapi juga untuk beberapa musim ke depan begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu bisa dipastikan gitu ada. Berarti misalnya jalannya untuk distribusi pangan ada, terus dipastikan bahwa siapa yang masuk itu ada dan seterusnya, dan juga kesehatan. Kondisi kesehatan masyarakatnya, terutama di anak-anak ya. Kan kita dengar ada stunting dan seterusnya itu. Itu salah satu indikator dari kerawanan pangan ada di situ.
1: Oke. Nah, kalau kan berarti Indonesia kan ini memiliki banyak pangan lokal ya, Prof ya. Mulai dari itu tadi ya, jagung, singkong, ataupun juga umbi-umbian. Nah, ini tidak bisa menjadi sepenuhnya untuk kekuatan utama dari ketahanan pangan ya, Prof? Atau belum bisa?
2: Iya, harusnya itu yang... Iya, harusnya itu memang harus dikenalkan kembali nih.
1: Tadi
2: Pak Jali menyebutkan tentang umbi. Kalau bahasa Jawanya itu uwi.
1: Uwi-uwian.
2: Bili, gembolo, gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Itu kan hidupnya juga dia di tempat-tempat yang tidak subur-subur banget. Nggak perlu air banyak, nggak perlu pemupukan juga. Kalau kemarau, ya daunnya mengering begitu. Tapi nanti musim hujan tumbuh lagi.
1: Gitu.
2: Dan satu umbi itu bisa 5 kilo loh. Kemudian cara panennya juga unik, bisa dipotong aja, sisanya taruh di tanah. Itu nggak mati tanamannya, dipotong umbinya, dibawa gitu. Nah, di luar negeri, tanaman-tanaman seperti ini sudah dibikin tepungnya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi tinggal dikeringkan, masih tepung. Nah, kenapa Indonesia enggak ya?
1: Nah, itu berarti belum bisa dikategorikan kalau Indonesia punya ketahanan yang cukup dari pangan lokal tersebut kah, Prof?
2: Tidak memanfaatkan secara maksimal sumber daya pangan Indonesia sendiri.
1: Oke.
2: Itu kalau menurut saya.
1: Yeah.
2: Kayak misalnya gini, tepung erut ya, tepung garut. Tepung garut ini unsur yang penting bagi biskuit di seluruh dunia, pasti ada tepung garut. Dan di kita, garut itu tumbuh sembarangan loh, di mana-mana, di kebun-kebun gitu ya. Gak usah diapa-apain juga tumbuh gitu. Saya heran kenapa pemerintah tidak mengekspor dan apa erut ya, karena semua biskuit di dunia pasti pakai erut ya.
1: Erut itu berarti bahasa Indonesianya apa ya, Prof?
2: Bahasa Indonesianya erut, ada yang bilang garut.
1: Kalau bahasa Inggrisnya
2: arrowroot.
1: Arrowroot ya.
2: Karena kayak anak panah gitu ya.
1: Oke. Kalau dari sisi teknologinya, Prof, teknologi pangan sekarang atau inovasi yang seperti apa menurut Prof Umi yang paling dibutuhkan untuk terutama menghadapi tantangan pangan di masa depan? Yang baiknya itu seperti apa, Prof?
2: Yang pertama tadi itu dari teknologi pangan mengeksplor tanaman-tanaman pangan yang tadi itu ya tahan banting, mudah ditanam, minim perawatan dan seterusnya, seperti misalnya sorghum, terus apa namanya jali, biji jali. Jadi kalau ada lagu ini dia si jali-jali, itu karena dulu orang menggunakan biji jali. Kemudian ada jewawut ya, tanah Jawa itu, Pulau Jawa katanya dari kata jewawut karena dulu banyak. Nah, ini teknologi pangan itu bagaimana menjadikan kembali bahan-bahan pangan ini menjadi makanan-makanan yang bisa mudah diterima. Seperti misalnya IPB, Institut Pertanian Bogor itu banyak sekali mengeksplor tepung dari jali, ya dari berbagai jenis pangan gitu. Jadi membuat makanan-makanan baru dari tanaman-tanaman yang terlupakan gitu. Terus yang lain adalah pengawetan makanan. Ada beberapa, supaya kita nggak buang-buang makanan gitu. Jadi pengawetan pangan, misalnya begini, kalau misalnya kita punya duet gitu ya, duet tau nggak sih? Dapat itu buah-buahan yang langka ini ya, biasanya di desa-desa nggak ada harganya itu. Duet ini kan kalau sudah berbuah banyak yang terbuang gitu. Nah gimana, karena mudah busuk juga. Jadi bagaimana caranya teknologi pangan itu bisa membuatnya jadi lebih awet dan menarik gitu. Misalnya entah itu disterilisasi atau dipasteurisasi gitu, atau dibuat bentuk makanan lain gitu, manisan atau apalah begitu ya. Dan berbagai macam teknik pengawetan pangan begitu. Jadi selain tadi apa namanya membuat makanan-makanan baru dari sumber-sumber yang terlupakan, juga mengawetkan gitu. Kemudian yang lain adalah mengeksplor pangan tradisional. Karena makanan tradisional itu pasti bahannya lokal. Dan itu kemudian bagaimana itu dikembangkan kembali, diperkenalkan kembali, dikemas kembali supaya lebih menyenangkan. Contohnya apa ya, yang sudah misalnya kayak banyak sih, kayak gethuk misalnya, itu sudah dibikin sedemikian rupa gitu sehingga awet, kemudian sehingga lebih enak begitu. Makanan tradisional itu banyak sekali yang diekspor.
1: Oke. Prof, tapi kalau harga pangannya terus naik, Prof, apakah itu berarti ketahanan pangan dari kita tuh sedang bermasalah? Apa yang bisa dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau?
2: Iya, pastinya kalau harga pangan naik itu berarti bermasalah, gitu.
1: Iya. Itu valid ya, Prof, ya.
2: Oke. Terus kalau seperti itu, saya kok akhirnya berpikirnya, kita harus melihat alternatif pangan-pangan di sekitar kita gitu, yang bisa digunakan. Misalnya pisang itu tumbuhnya di mana-mana kan sebetulnya, dan nggak disuruh juga tumbuh gitu. Bagaimana itu jangan cuma dimakan sebagai sesuatu yang sudah masak, tapi bisa nggak sih dibikin tepung, kemudian tepung itu dibagi macam-macam gitu. Barangkali itu bisa memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat, nggak harus beli yang mahal-mahal gitu. Mungkin ya, itu salah satu strateginya ya. Yang penting lihat di bahan-bahan murah di sekitarnya akhirnya gitu.
1: Apa masyarakat apa yang bisa dilakukan masyarakat ketika kita sudah merasa bahwa harganya itu tidak bisa dijangkau lagi, Prof? Apakah harus bertani sendiri atau seperti apa, Prof?
2: Iya, kalau di kota gimana bisa bertani sendiri?
1: Ya, itu apa langkah yang bisa dilakukan masyarakat, Prof?
2: Gimana ya, saya juga bingung kalau soal itu. Apa mungkin membuka kreativitas ya, misalnya untuk menggunakan bahan-bahan yang harganya murah, sederhana, berlimpah begitu untuk pangan ya. Jadi harus menggunakan kreativitas gitu, menggunakan bahan-bahan itu. Kayak misalnya, mohon maaf ini ya, misalnya tulang-tulang begitu, itu kan bisa kan, itu dipakai untuk kaldu, disimpan, jangan dibuang. Jadi kita mulai akhirnya, apa ya,
1: memanfaatkan ya, Prof, ya.
2: Kreativitas begitu. Misalnya ada sisa-sisa apa ya, misalnya tomat atau apa, itu kan bisa dibikin fruit leather misalnya. Fruit leather itu suatu kayak apa ya, buah-buahan tapi yang nanti bisa dikeringkan dan digulung gitu. Jadi akhirnya mencari bahan-bahan yang murah, yang terabaikan, yang sekitarnya aja mudah diperoleh, barangkali itu ya. Ini strategi sementara gitu menurut saya. Tapi menurut saya ya, pemerintah harus turun tangan sih kalau bisa kayak gitu.
1: Oke lah.
2: Gimana, Mbak?
1: Oke, berarti turun kalau pemerintah harus turun tangan, apa strategi pemerintah yang baik untuk masyarakatnya, Prof? Terutama untuk ketahanan pangan itu sendiri.
2: Waduh, itu berarti identifikasi gitu, pangan di setiap daerah gitu kan. Identifikasi, kemudian menjaga harga pangannya terjangkau. Kalau dulu ada Bulog ya, saya nggak tahu apakah Bulog itu sekarang juga bisa mempertahankan harga gitu.
1: Iya.
2: Kemudian bahan-bahan dari petani itu tidak seharusnya terbuang sia-sia kan, harusnya itu bisa disimpan gitu. Jangan sampai membusuk. Nah sekarang sudah, misalnya sudah petani sudah memproduksi makanannya bagus, tapi kemudian harganya anjlok gitu. Tanggung jawab siapa? Harusnya itu bisa dimanfaatkan sih. Jangan sampai begitu. Pemerintah harusnya.
1: Nah, kalau tadi kan Prof sedikit kan bahwa stok yang cukup ya, Prof ya, ataupun dari satu daerah itu punya stok yang cukup untuk ketahanan pangan. Bagaimana caranya masyarakat ini bisa memastikan ketika stok itu cukup, Prof, untuk masyarakatnya atau di seluruh Indonesia, atau bahkan kita sebagai yang membeli nih ya, Prof ya, kan pingin tahu nih untuk ketahanan pangan di Indonesia ini masih bisa sampai tahun-tahun selanjutnya. Apakah itu juga ada update-nya, Prof? yang Prof ketahui?
2: Saya nggak tahu, Mbak. Itu kayaknya okay. Orang-orang ekonomi, orang-orang sosial lebih tahu ya.
1: Yeah.
2: Bisnis energi panas. Nggak tahu itu di mana tahunya kalau itu cukup atau enggak ya. Kalau dulu ada lumbung ya, kalau dulu ada lumbung kan setiap waktu. Tapi sekarang kan nggak ada, semua tergantung pemerintah gitu. Dan kemudian impor-impor juga dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita nggak tahu akhirnya stoknya kayak gimana. Saya nggak tahu, Mbak.
1: Tapi kalau
2: ada sih data itu.
1: Iya, tapi kalau Indonesia berhenti untuk impor atau ekspor itu, apakah bisa, Prof? Tidak barang-barang yang harus diimpor ke Indonesia itu apakah bisa dihentikan pandangan dari Prof berkait pangan saya, ya?
2: Yeah, contoh ekstrim ya, yang namanya negara Iran itu diembargo gak karu-karuan itu. Ya, jadi kalau menurut saya di istilah Islam itu qanaah, mencukupkan dengan apa yang dimiliki. Jadi kalau menurut saya suatu bangsa itu menjadi tidak bersyukur. Kalau misalnya begini, ngutang hanya untuk makan gandum, itu kan menurut saya bersyukur. Padahal ini tanah ini sangat subur gitu. Jadi mulai nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan seterusnya harus digalakkan gitu. Supaya kita juga lebih sadar siapa kita, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana gitu. Kalau semuanya tergantung hanya untuk, kan sebenarnya ketika kita impor kadang-kadang itu hanya untuk gaya hidup nggak sih? Tanpa impor itu sebenarnya nggak mati gitu.
1: Berarti harus ya, memanfaatkan jadi, yang ada ya Prof ya?
2: Ya sikap qanaah ya, sikap menghargai apa yang kita miliki gitu. Jadi nggak lepas sih dari moralitas gitu sebagai satu bangsa menurut saya.
1: Prof, kita jeda terlebih dahulu. Prof, jangan tutup untuk teleponnya, tapi di standby-kan aja ya Prof ya. Kita jeda terlebih dahulu untuk pendengar. Mungkin yang ingin berinteraksi dengan Prof Umi, boleh bisa di line telepon di 081-331-4x992.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Loh, kok tumben ada suara kentongan ya?
1: Iya ya, Bu. Di balai desa ada sosialisasi kebencanaan. Yuk berangkat.
0: Enggak ah, Ibu sibuk nyiapin arisan nanti sore.
1: Lo, jangan gitu toh, Bu. Harusnya ikut, biar tahu kalau ada bencana. Apa yang harus dilakukan?
0: Aduh, enggak penting.
1: Bu, ikut sosialisasi begini tuh sama seperti kita dapat pelajaran baru agar tahu apa yang mesti dilakukan jika ada gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
0: Loh, tapi kan kita tinggal di kota besar. Lah ngapain sih pakai ikut gitu?
1: Bu, denger ya. Meski kita tinggal di kota besar, tapi potensi bencana bisa terjadi. Banjir misalnya?
0: Oh iya sih ya, apalagi banjir bandang ya. Ya wes, ayo berangkat. Gas! Yes.

0: Pendengar, kita masih bersama program Beranda Asta Cita pada sore hari ini, masih bersama dengan Prof. Umi. Prof, masih tergabungkah?
1: Yeah,
0: terima kasih. Ini ada yang bertanya, Prof, dari WA, ada Pak Khairul Huda yang ada di Lamongan. Selamat sore, Prof. Maaf, mau tanya. Negara Indonesia termasuk negara yang kaya raya terutama dalam bidang pertanian. Tetapi kenyataannya kadang kurang terhadap hasil pertanian. Sementara di lapangan pembelian pupuk dan obat-obatan pertanian begitu langka dan mahal. Yang kami tanyakan bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk bisa mewujudkan hasil bidang pertanian ini bisa melimpah ruah. Mohon penjelasannya, Bu Prof. Terima kasih, Bu Prof. Begitu, Bu Prof. Silakan.
1: Yes. Ya, terima kasih Pak Khairul Huda. Iya, betul Pak. Jadi suatu keprihatinan bagi kita semua nggih, bahwa kita itu ternyata kan saya tergantung gitu, tergantung itu berarti didikte ya. oleh pihak luar. Pupuknya dari sana. Obat-obatannya dari sana gitu. Sehingga akhirnya biaya produksi itu menjadi mahal banget gitu. Menurut saya salah satu cara ya memotong itu semua, memotong ketergantungan kita dari luar gitu. Bisa nggak? Karena di masa lalu itu yang namanya petani itu pasti kaya ya, zaman dulu loh. Dan mereka nggak pernah loh beli pupuk. Varietas yang dipakai adalah varietas yang tahan hama. Meskipun mungkin panennya tidak seperti sekarang, 3 bulan sekali, mungkin agak lebih lama sedikit, tapi kan tidak ada biaya untuk pupuk. Dan beberapa tanaman itu yang dipakai itu, yang bibitnya itu dari luar ya, itu butuh air yang banyak banget gitu. Dan dulu enggak kan ada padi gogo dan segala. Mungkin kita sekarang harus, ya itu tadilah, ketergantungan itu yang harus diputus nih Pak. Jadi kalau di agama Islam itu kan ada doa supaya jangan, mohon dihindarkan dari tekanan orang lain. Kalau seperti ini kan kita ditekan oleh orang lain. Menurut saya gitu. Jadi lebih kreativitas kita bagaimana menggunakan tanaman-tanaman yang bisa membebaskan kita dari ketergantungan-ketergantungan itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ini menjawab Pak Uda. Misalnya tanaman padi itu di Indonesia kaya sekali dan sekarang orang mulai mencari-cari lagi tanaman-tanaman padi asli Indonesia gitu. Itu karena akan lebih tahan gitu ya, meskipun ya ada plus minusnya gitu. Tapi yang penting tadi ketergantungan kita tuh, karena ketika tergantung maka kita akan disetir oleh mereka gitu, nggak bisa merdeka.
0: Nah, Allahu a'lam. Kalau melepas ketergantungan ini apa, Prof, langkahnya supaya kita bisa lepas pelan-pelan sendiri, khususnya yang mungkin sudah sadar ya gitu, gimana, Prof?
1: Sekarang banyak kan yang kemudian mencari varietas-varietas baru. Seperti misalnya organisasi Muhammadiyah itu punya varietas padi itu yang unggul, yang itu mereka punya dan seterusnya ya, kandungan-kandungan lain. Kemudian orang juga sudah mulai menggunakan pupuk kompos sendiri. Kemudian juga menggunakan pestisida, insektisida yang juga bisa dibuat sendiri. Menurut saya kok itu logis ya, itu sesuatu yang cerdas gitu kalau menurut saya. Cerdas dan merdeka menurut saya. Gimana, Pak?
0: Terima kasih, Prof. Mungkin nanti supaya Pak Khairul ini terjawab dengan baik ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Tapi Prof, kalau dilihat apa sih, Prof, faktor yang membuat kita tuh pangan saat ini tuh terlihat ada ancaman krisisnya, Prof? Apakah itu tadi ya, cuaca itu apa? Sesuatu yang lainkah, Prof? Pandangan dari Prof sendiri?
1: Cuaca, iya. Tapi kan ini sebenarnya sesuatu yang sudah bisa dibaca beberapa tahun yang lalu. Harus ada antisipasinya. Kalau menurut saya, kok support untuk bidang pangan ini sedikit, gih. Contohnya misalnya, apakah petani benar-benar difasilitasi dengan peralatan dan seterusnya? Kayaknya kok enggak ya. Kayak dihidupin sendiri gitu. Kalau coba kita lihat di negara-negara lain, petani itu menjadi unsur yang penting bagi satu negara, sehingga harus difasilitasi, harus dirawat. Begitu, itu adalah pihak yang mensuplai pangan suatu negara gitu. Di Indonesia kayaknya nggak seperti itu ya. Kalau kita lihat di Vietnam, di Thailand, sepertinya nggak kayak kita deh. Itu tuh kayak petaninya kayak mungkin ya terabaikan gitu, atau memang diabaikan ya. Wallahualam.
0: Ini yang tidak tahu ya Prof ya, tanda tanyanya di situ ya Prof ya. Nah, kalau dilihat peran generasi muda sekarang Prof, apakah juga nantinya bisa membantu untuk ketahanan pangan khususnya di Indonesia?
1: Ya, menurut saya harus dimulai dari hal yang paling mudah. Misalnya, mereka itu harus mulai menghargai makanan.
0: Okay.
1: Mulai menghargai makanan, misalnya jangan buang-buang makanan.
0: Mm-hmm.
1: Makan secukupnya. Kalau di warung harus berani bargain sama warungnya, Bu, saya nasinya segini aja gitu. Sehingga tidak perlu dibuang-buang. Karena Indonesia itu ternyata termasuk negara yang buang-buang makanan terbanyak di dunia.
0: Mm.
1: Nah, kalau di agama Islam sendiri kan tidak boleh kita satu mencela makanan, membuang makanan. Kalau terpaksa harus membuang, itu harus diniatkan makanan ini untuk makhluk lain gitu.
0: Yeah.
1: Jadi begitu diajarkan untuk menghargai makanan. Kemudian yang kedua juga mereka harus diajarkan menghormati petani ya. Menghormati petani, menghargai bagaimana usaha-usaha pertanian untuk menyediakan makanan. Menurut saya gitu. Jadi mulai dari tidak wasting, tidak membuang-buang makanan. Itu tekniknya bisa dijabarkan lagi, tidak hanya ketika makan harus dihabiskan gitu, tapi juga misalnya kalau belanja,
0: yeah,
1: itu harus beli yang dibutuhkan saja.
0: Hmm.
1: Kadang-kadang karena lapar mata, semuanya dibeli akhirnya nggak kemakan. Hal yang seperti itu.
0: Hmm. Ini harus pandai-pandai untuk ini ya, Prof. Mungkin membawa alat makan, kalau ada sisa bisa dibawa pulang lagi, gitu ya, Prof ya?
1: Oh iya betul ya, iya teknik-teknik kayak gitu tuh ya, betul-betul. Dan mereka harus sadar juga sih, harus sadar juga mengenai pangan impor itu ya. Mereka harus sadar gitu, harusnya kalau mau mandiri, mau merdeka ya jangan banyak impor. Harus biasa, seperti sekarang misalnya, kalau anak-anak muda itu sekarang kenal dengan makanan-makanan Korea segitu banyak, makanan Jepang segitu banyak. Harusnya mereka juga berpikir bagaimana Indonesia juga harus kenal di sana gitu. Jadi kayak barter, jangan cuma kita kenal mereka tapi mereka nggak kenal kita. Kira-kira gitu ya.
0: Oke. Okay. Kalau teknologi dari ketahanan pangan sendiri untuk 5 tahun ke depan sudah cukup mumpuni apa enggak, Prof?
1: Teknologi pangan?
0: Iya, kalau pandangan dari Prof sekarang. Kalau 5 tahun ke depan deh Prof, apa melihat ketahanan pangan di Indonesia?
1: Saya perlu mencerna pertanyaannya ini. Tapi sebetulnya, di sisi itu berperan makanan-makanan yang awet.
0: Oke.
1: Okay. Supaya di masa-masa masih ada stok dan tidak wasting. Tidak wasting makanan-makanannya. Makanan yang, seperti misalnya gini Mbak, kita itu punya makanan apa ya, bahan-bahan pangan kita itu kan sering ada yang misalnya bentuknya mungkin nggak sempurna,
0: tomat
1: misalnya ada yang ukurannya kecil, rodok bengkong siti, rodok ini, itu tidak seimbang ya.
0: Oke.
1: Okay. Kita didikte oleh pasar, oleh orang yang jual itu supaya tomat yang baik gini loh, ukurannya seragam dan seterusnya. Itu merupakan sesuatu yang kelemahan ya dalam ketahanan pangan. Jadi sebenarnya tomat-tomat yang bentuknya nggak sempurna nggak apa-apa juga gitu, gizinya juga bagus, kenapa harus dibuang dan seterusnya. Nah, di teknologi pangan itu untuk mengawetkan kayak gitu, misalnya bikin saus lah, kemudian dikeringkan tomat kering atau bikin fruit leather atau apa, itu sudah banyak sih sebenarnya. Tinggal sekarang mau apa nggak gitu sih kalau menurut saya.
0: Kalau masyarakat Indonesia mau atau nggak pandangan dari Prof?
1: Kurang agresif ya, mungkin terlalu dimana kalau menurut saya.
0: Okay.
1: Contohnya gini, di kalau kita lihat ya di luar negeri itu, India sama Thailand itu banyak banyak sekali. Soal mangga saja misalnya, mereka banyak produk mangga gitu. Ada yang dikeringkan, ada diasinkan, ada bikin food leather, ada ini. Tapi nggak ada yang produk Indonesia gitu. Padahal di Indonesia mangga itu juga kadang-kadang berlimpah-limpah gitu ya, ada harganya gitu kan. Terus kita tuh gimana gitu, kayak dibiarin apa ya, bangsa yang nggak bersyukur gitu kalau menurut saya, tidak menggunakan, iya, tidak mensyukuri hasil-hasil itu untuk dikonsumsi gitu, dibuang-buang aja gitu. Jadi teknologi pangan harusnya bisa berperan di sana dengan edukasi masyarakat sih kalau menurut saya.
0: Oke. Kalau berarti bisa dikategorikan saat ini Indonesia lagi krisis pangan ya Prof ya?
1: Menurut saya ya.
0: Menurut Prof iya ya.
1: Saya ya.
0: Oke.
1: Menurut saya.
0: Nah, apa strategi
1: berbahaya?
0: Apa strategi apa yang sebaiknya menjadi prioritas agar masyarakat tetap mendapatkan pangan yang cukup, Prof? Apakah harganya ataupun kualitasnya atau seperti apa, Prof?
1: Ya, apa yang disebutkan Mbak Sally semua itu ya. Jumlahnya, kemudian kualitasnya. Harus tersedia dan harganya bisa dikendalikan gitu, menurut saya.
0: Oke.
1: Terus ya, okay.
0: Berarti keseimbangan ini, Prof, antara harga dan juga antara keseimbangan antara apa harga dan juga pemasokannya ya, Prof, ketersediaan pangannya ya, Prof, berarti?
1: Ketersediaannya, okay. Kan itu menurut saya jadi kewajiban dari pemerintah ya untuk menyediakan pangan yang cukup, ya nggak sih?
0: Ya, betul. Itu wajib ya, Prof, ya?
1: Iya, itu tugas mereka gitu. Jadi gimana caranya? Kalau kita sekarang sering mendengar statement bahwa oh, stok pangan kita cukup untuk sekian bulan, itu serem banget, guys. Cuma bulan gitu loh.
0: Berarti harusnya apa, Prof? Setiap tahun?
1: Iya, kan gitu menurut saya.
0: Iya, oke. Berarti mungkin ada pesan nggak, Prof, untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya atau para petani yang mungkin saat ini juga masih seperti Pak Khairul tadi kan, Prof, bilang bahwa mencari pupuk itu juga sulit atau obat-obatan itu langka dan tentunya mahal. Ada pesan nggak, Prof, untuk para petani?
1: Nggak, mungkin kalau saya karena dari teknologi pangan nggih, mungkin tidak bisa detail ke masalah agronomi gitu, tapi menurut saya kunci dari semua itu ada di dua kata menurut saya. Satu adalah kreatif dan yang kedua mencintai Indonesia. Kalau kita misalnya ke tanah Arab misalnya, itu cari pasir aja susah yang ada batu-batu. Lah Indonesia itu suhunya mulai dari Januari sampai Desember itu bagus semua untuk menanam. Tanaman apa saja bisa ditumbuhkan di situ. Jadi kita harus bersyukur dan mencintai Indonesia dan kreatif. Jangan sampai sumber daya yang ada di Indonesia itu disia-siakan. Kalau soal makanan sebenarnya berlimpah, tinggal kita mau kreatif atau tidak dan bersyukur atau tidak. Saya kira gitu ya, Mbak.
0: Tiga itu berarti ya, Prof. Tiga itu berapa tadi, Prof, kata-katanya, Prof?
1: Jangan-jangan lebih dari itu ya. Kreatif dan bersyukur.
0: Kreatif dan bersyukur. Nah, untuk masyarakat yang harus stop ketergantungan tadi kan, Prof, pengulangan itu terus ya, stop bergantung, stop ini. Berarti apa pesannya, Prof, yang bisa disampaikan?
1: Oh, ketergantungan itu ya?
0: Iya, tadi kan Prof sempat mengulang hal itu terus kan, stop ketergantungan pangan dengan ini, dan lain sebagainya.
1: Ya, menurut saya kita memang harus segera mengurangi ketergantungan. Karena kalau satu bangsa tergantung pada bangsa lain, apalagi dalam hal pangan, maka itu dikatakan bahwa bangsa itu tidak kuat ya, rawan begitu, rawan. Stabilitas politik itu bisa juga dimainkan karena tidak ada stok pangan.
0: Oke.
1: Ya, ketergantungan harus dikurangi.
0: Ketergantungannya harus dikurangi. Berarti kita masyarakat harus makan apa, Prof?
1: Kalau soal makan banyak yang dimakan loh. Makanya harus beras. Kita lihat kreatif lagi di sekitar kita gitu kan.
0: Ini ya, harus pintar-pintar tadi ya, Prof ya, membatasi juga mulai dari sekarang gitu ya, Prof ya. Nah, untuk pendengar mungkin yang ingin bertanya seperti Pak Khairul Huda, boleh ya di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya ya, ataupun juga teleponnya di 081-3314x992. Nah, Prof, tadi kan Prof sudah menyampaikan pesan untuk masyarakat supaya mulai tidak ketergantungan bahan-bahan atau produk-produk dari luar gitu kan, Prof ya. Tapi apakah produk-produk di khususnya di Indonesia sendiri itu sudah pas, Prof, untuk digunakan masyarakatnya?
1: Iya nih, ini pertanyaannya gimana jawabnya? Karena kembali lagi ke sikap kita ya.
0: Oke.
1: Okay. Sikap rasional kita. Kalau memang kita, mohon maaf nih, utangnya banyak banget, dan ya kita harus sadar lah. Kita harus pakai logika gitu, bahwa kalau utangnya segitu-gitu nggak perlu lagi gitu harus impor pangan yang mungkin nggak makan itu juga kita nggak mati gitu. Boleh impor tapi harus dibatasi dan rasional, harus cerdas juga kalau menurut saya begitu, Mbak.
0: Boleh impor tapi tidak boleh berlebihan gitu ya, Prof ya.
1: Ya masuk akal lah. Kalau kalau sudah miskin nggak usah impor.
0: Oke, Prof. Yang terakhir, Prof. Buat kita di penghujung ini, Prof. Kalau melihat persoalan pangan kan pasti ada hulur sampai hilirnya ya, Prof. Ya, mulai dari petaninya, lalu teknologinya juga, proses pengelolaan juga, distribusi juga, sampai nanti pangannya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, bagian mana yang menurut Prof yang paling membutuhkan pembenahan saat ini dan juga mengapa, Prof?
1: Waduh. Takutnya saya salah jawabnya ya. Ini tadi kan mengenai distribusi ya.
0: Iya, boleh.
1: Ada yang lebih, itu akhirnya ada yang lebih kompeten deh untuk bicara mengenai distribusi itu.
0: Okay.
1: Tapi kalau menurut saya, ya distribusi itu juga menurut saya penting juga. Bagaimana itu bisa menjangkau daerah-daerah yang terpencil sehingga harganya bisa ditekan gitu. Gimana caranya gitu ya. Tapi itu adalah kewajiban dari pemerintah itu untuk melakukan itu semua. Kalau kemarin ada berita di Sulawesi kalau nggak salah atau di Maluku gitu. Harganya sampai sekian gitu, mahal banget. Dan ternyata ketika pemerintah melakukan sesuatu gitu, artinya bisa diatasi juga. Masalah distribusi kan gitu. Apalagi kalau negara kita apa luas, sangat luas seperti ini, harus ada cara gitu bagaimana distribusi itu supaya lebih murah gitu menurut saya.
0: Oke, ya. Ini berarti dari kategori distribusinya ya, Prof ya.
1: Oke.
0: Ini ada yang telepon, Prof.
1: Dari yang lain gitu ya.
0: Oke. Ada yang telepon, Prof ya. Kita coba untuk angkat terlebih dahulu, Prof. Halo. Oke. Ini sepertinya bentar-bentar, Prof. Ini masih oke. Untuk pendengar boleh untuk satu penelpon saja yang apa namanya yang ingin menyampaikan pertanyaannya ya, karena kita sudah hampir mau selesai nih di penghujung. Pendengar kita coba untuk oke, masih belum oke di. Halo, selamat sore.
2: Halo. Sore.
0: Oke, disampaikan secara singkat.
2: Ada suara saya.
0: Dengar. Hah? Disampaikan secara singkat, Pak Ahmad Irwan, silakan.
2: Selamat sore, Ibu, saya Ibu Profesor ya. Tentang masalah tadi, langsung aja karena bawa sedikit lagi masalah pertanian. Kebetulan kan di lingkungan saya kan mayoritas petani, tapi kan petani jagung pakan kebanyakan. Nah di sini Bu, jadi para petani ini sekarang belum merasakan sejahtera itu kan, seperti itu karena selain pupuk susah, obat-obatan cukup tinggi juga. Walaupun harga gabah misalkan naik, tapi terlepas masa obat-obatan juga harga naik. Nah ini bagaimana? Itu kan sepatutnya itu sebagai semua dapangan. Kebetulan Bapak Presiden kita juga.

0: kemauan itu sebetulnya ya bisa. Jadi harga dari petani itu harus dijaga gitu. Jangan sampai diserahkan kepada pada tengkulak atau pedagang perantara. Ya itu mestinya ada mekanisme oleh pemerintah itu supaya petaninya ini jangan dirugikan gitu, harganya harus dipatok begitu. Dulu sebenarnya cita-cita ketika ada koperasi kan begitu, jadi harganya biar bisa dijaga gitu, jangan jor-joran gitu ya. Nah, memang benar Pak, itu sangat memprihatinkan sekali itu. Tapi kembali lagi harusnya nih ada intervensi negara gitu untuk memastikan harganya segini-segininya gitu. Jangan sampai seperti ini sekarang. Kalau misalnya mohon maaf nih, kalau petani nggak mau jual makanannya, terus siapa yang akan memberi makan kita gitu?
1: Ya,
0: harusnya begitu sih.
1: Oke, Prof, yang terakhir Prof, sebagai penutup, mungkin boleh pesan dari Prof untuk seluruh masyarakat Indonesia atau pendengar Pro 1 RS Surabaya terkait dengan topik yang kita bahas Prof. Silakan Prof.
0: Oke, saudara-saudaraku semuanya, pada saat ini masalah pangan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi kita harus terus berusaha dan kita harus terus kreatif. Kreativitas kita itu harus didasari dengan rasa syukur kita bahwa kita mempunyai tanah air Indonesia yang sangat subur. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan semakin kreatif dan bisa lepas dari krisis pangan. Demikian Mbak Sari.
1: Oke, terima kasih Prof. Umi atas topik kita, pembahasan kita sore hari ini Prof. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Prof. Umi.
0: Ya, terima kasih diberi kesempatan Mbak Sally, mudah-mudahan tidak mengecewakan.
1: Oke, terima kasih Prof. Umi, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalau ada salah-salah kata juga Prof. Umi. Oke, selamat beraktivitas kembali Prof. Umi, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Mbak Sally.
1: Oke, terima kasih untuk Prof. Umi atas waktunya, wawasannya juga, berbagai informasi yang telah disampaikan ya kepada pendengar. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya yang sudah mengikuti perbincangan sore ini, pendengar ya, memberi kita banyak pengetahuan dan membuka bahwa kesadaran kita tentang ketahanan pangan itu adalah tanggung jawab bersama. Pendengar, setelah ini kita akan ikuti warta berita dari Info Prima. Pendengar ya, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Moh Aldifani bin Moh Rohim, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Baru 3, nomor 12, RT 6, RW 2, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2815/PDTTG/2026/PA.SBY, antara Izzatu Soleha binti Mukib sebagai penggugat dan Moh Aldifani bin Moh Rohim sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Angga Andika Ade Satya bin Muhammad, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Rangkah 6, nomor 46, RT 6, RW 1, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2755/PDTTG/2026/PA.

Megawati SBY antara Pradista Debi Nurbani Umar binti Puguh Prabowo Aji sebagai penggugat dan Angga Andika Adesetia bin Muhammad sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama

0: peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu selama periode 12 hingga 23 Agustus 2026. Kapolresta Sumeneb Kombespol Ari Indra Sentanu mengatakan, dari 6 kasus tersebut, polisi mengamankan 7 tersangka yang seluruhnya laki-laki. 6 tempat kejadian perkara berada di kecamatan kota, sebanyak 2 TKP, serta masing-masing 1 TKP di kecamatan Bluto, Pasongsongan, dan Manding. 7 tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KR, RY, AM, KH, IH, SH, dan IM. 4 tersangka diketahui berprofesi sebagai wira swasta, sedangkan 3 lainnya tidak bekerja. Barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 5,5 gram, 1 timbangan digital, 6 unit telepon seluler, 3 sepeda motor, 1 iPad, dan sebuah bom. Berdasarkan hasil penyidikan, 3 tersangka berperan sebagai pengedar, 3 sebagai kurir, dan 1 tersangka sebagai pembeli.
1: Pelaku yang berhasil diamankan ada 7, yaitu inisial AR, inisial RY, inisial AM, KH, IH, SA, dan IM. Kemudian profesi tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu diantaranya wira swasta ada 4 orang, kemudian tidak bekerja ada 3 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu sabu 5,5 gram, kemudian timbangan digital 1 unit, handphone sebanyak 6 unit, R2 atau motor sebanyak 3 unit, iPad sebanyak 1 buah, dan bom sebanyak 1 buah.
0: Kapolresta Sumeneb Kombespol Ari Indra Sentanu menjelaskan, modus yang digunakan para tersangka antara lain, transaksi melalui transfer, pemetaan lokasi menggunakan Google Maps, transaksi tatap muka, sistem tempel, serta komunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kapolresta Sumeneb menambahkan, barang bukti sabu seberat 5,5 gram yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan narkotika terhadap sekitar 100 orang. Imam Muhlis melaporkan.
2: Program Eco Learning School 2026 di Sumeneb mengajak siswa mengenal pertanian ramah lingkungan melalui praktik hidroponik, bahkan instalasi hidroponik yang dibuat memanfaatkan galon air mineral bekas. Rukaya Zain melaporkan.
3: Program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid terus memberikan pembelajaran berbasis praktek kepada generasi muda. Salah satu kegiatannya digelar di Kebun Selada Taruna Tani Hidrofarm Desa Talang Sumeneb. Praktek hidroponik dipandu praktisi Purwanto Hadi Kusuma. Menurut Purwanto, para siswa dan guru dari 5 sekolah mendapat pembekalan mengenai prinsip dasar hidroponik, pengelolaan nutrisi tanaman, serta efisiensi penggunaan lahan dan air. Peserta tidak hanya mendapat teori, tetapi juga diajak membuat instalasi hidroponik sederhana dengan memanfaatkan galon air mineral bekas. Pemanfaatan barang bekas menjadi instalasi hidroponik menunjukkan keterbatasan lahan dan persoalan sampah plastik dapat diubah menjadi peluang produktif. Dengan metode yang sederhana dan presisi, sekolah dapat memproduksi sayuran sehat dan bebas pestisida secara mandiri. Selain praktek, peserta diajak berkeliling melihat budidaya selada di kebun hidroponik, serta berkesempatan memetik dan menikmati selada segar langsung dari instalasi hidroponik.
4: Di sekolah alam maupun praktek-praktek yang kemudian praktek tersebut bisa agar nitrogen itu ada di dalam air, yaitu kita menambahkan unsur kara nitrogen. Kelanjuran sudah tidak masuk, sudah harus di RO. Pokan,
5: yang kaki merah itu ada saya.
4: Itu bisa menurunkan pH.
3: Jangan. Untuk mendukung keberlanjutan pembelajaran, masing-masing peserta dari 5 sekolah menerima 1 paket hidroponik skala kecil agar dapat dimanfaatkan untuk praktek budidaya hidroponik di lingkungan sekolah. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama Juli hingga September 2026.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Celia Cahyani. Silakan, Celia.
6: Terima kasih Ririn. Pendengar, puluhan juta batang rokok ilegal dimusnahkan di Surabaya. Pemkot dan Bea Cukai menegaskan pengawasan serta penindakan akan terus diperkuat untuk melindungi penerimaan negara dan kesehatan masyarakat. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Bea Cukai memusnahkan 43,24 juta batang rokok ilegal hari ini. Pemusnahan simbolis dilakukan dengan pembakaran di halaman Balai Kota Surabaya. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah PT Pria Kabupaten Mojokerto. Nilai barang yang dimusnahkan mencapai sekitar 64,2 miliar rupiah. Adapun potensi kerugian negara jika barang ini bisa beredar sekitar 36,03 miliar rupiah. Potensi tersebut terdiri dari penerimaan cukai 26,98 miliar rupiah, PPN hasil tembakau 6,36 miliar rupiah, dan pajak rokok 2,7 miliar rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi pemerintah daerah, Bea Cukai, dan Forkopimda. Ia meminta pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal terus diperkuat di lapangan.
8: Mengandung lebih dari 4.000 zat kimia berbahaya, 43 zat yang membahayakan, ada berisati. Inilah yang membuat saya khawatir betul. Kalau warga Surabaya mengkonsumsi atau menggunakan rokok ini, maka akan bagaimana yang saya inginkan mereka kesehatan.
7: Sementara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B. Sidoarjo, Rudi Heri Kurniawan mengatakan barang bukti tersebut berasal dari penindakan Kanwil DJBC Jawa Timur 1 dan KPPBC TMP B. Sidoarjo.
9: Barang cukai yang ditindak kali ini yang kita musnahkan berasal dari hasil penindakan dua satker, yaitu Kanwil Jatim 1 selaku satker sebanyak 26,2 juta batang, kemudian dari kantor Bea Cukai Sidoarjo sebesar 17,035 juta batang. Baru sekalian, rokok yang kita saksikan tadi, yang di dalam truk sempat kita buka adalah hampir seluruhnya tanpa kita cukai atau polos.
7: Penindakan akan terus dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal dan melindungi penerimaan negara maupun daerah. Ermina Jain melaporkan.
6: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan bagi pekerja informal di Jawa Timur. Cakupan kepesertaan masih menjadi tantangan karena sebagian besar pekerja belum terlindungi jaminan sosial. Berikut laporan Anik Hasanah.
10: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan jaminan sosial kepada pekerja informal yang hingga kini cakupan kepesertaan masih rendah. Dari potensi 77,8 juta pekerja informal di Indonesia, baru sekitar 13,5 juta orang yang tercatat sebagai peserta. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan, perluasan perlindungan pekerja informal menjadi salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan. Pekerja yang disasar mencakup pengemudi, pedagang, petani, nelayan, hingga pekerja mandiri.
11: Poinnya adalah untuk pekerja informal, kami sangat butuh dukungan untuk membantu literasi dan harus kita gaungkan terus-menerus supaya mereka paham bahwa ini loh manfaat, ini loh negara hadir membantu melindungi rekan-rekan pekerja informal, khususnya pekerja informal yang mandiri, yang mampu membayar sendiri.
10: Di Jawa Timur, upaya memperluas kepesertaan juga masih menghadapi tantangan serupa. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irfan Syah Utobanja mengatakan, dari sekitar 21,06 juta pekerja di Jawa Timur, baru 5,63 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta aktif.
12: Untuk pekerja rentan itu kami mendorong untuk iurannya dibayarkan oleh Pemda atau Pemkot, baik Pemkot ataupun pemerintah kabupaten melalui APBD, atau yang kedua kita mendorong melalui dari CSR perusahaan-perusahaan.
10: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong agar manfaat memberikan dampak berkelanjutan melalui pendekatan value beyond protection. Salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA bagi peserta dan ahli waris penerima manfaat agar dapat kembali produktif dan mandiri. Ani Hasana melaporkan.
6: Pendengar, informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di perbatasan Surabaya Sidoarjo bukan berasal dari RS Eka Chandra ini setelah dilakukan penelusuran langsung di lokasi. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Dinas Kesehatan Kota Surabaya memastikan limbah medis yang ditemukan di kawasan perbatasan Surabaya-Sidoarjo bukan berasal dari Rumah Sakit Eka Chandra Rini Surabaya. Kesimpulan itu diperoleh setelah Dinkes bersama pihak rumah sakit melakukan penelusuran langsung ke lokasi. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak dalam hearing yang berlangsung di DPRD Kota Surabaya siang ini mengatakan terdapat sejumlah temuan yang menjadi dasar kesimpulan tersebut. Salah satunya adalah jarum suntik di lokasi yang telah dilakukan recapping atau penutupan kembali.
14: Itu kemarin kita dengar ya. Setelah kita dengar, saya koordinasi dengan Dr. Dias, kita ketemu, lalu sampai ke kita ke lokasi. Ya. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu, kita cari informasi. Ya, informasi yang kita dapatkan, yang pertama, limbah medis itu bukan miliknya rumah sakit EC. Ini apa buktinya? Jadi maaf, ini saya dapat dari TKP tadi malam, saya punya videonya. Saya ambil, saya videokan. Nah, ini lihat semuanya recapping ya.
15: Recapping
14: itu tancap. Harusnya tancap dan ini ditutup kembali. Nah, kita kalau ditutup kembali itu bahayanya tertusuk jarum. Sehingga Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan untuk recapping.
13: Menurutnya Rumah Sakit Eka Chandra Rini tidak menerapkan praktik recapping karena berisiko menyebabkan petugas maupun masyarakat tertusuk jarum. Jarum yang telah digunakan seharusnya langsung dibuang ke safety box tanpa ditutup kembali. Temuan lainnya yakni berkaitan dengan merek jarum suntik. Limbah yang ditemukan menggunakan merek OneMed, sementara Rumah Sakit Eka Chandra Rini menggunakan merek Nipro. Selain itu ditemukan juga vial obat KB yang menurut Dr. Billy tidak digunakan di rumah sakit tersebut. Karena itu, Dr. Billy meminta pihak terkait mencari siapa yang membuang limbah medis tersebut ke tempat umum. Ia juga menegaskan pentingnya klarifikasi agar temuan tersebut tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit tersebut. Agustin Irniani melaporkan.
6: Mendengar informasi selanjutnya, ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Temuan ini meresahkan warga karena lokasi masih digunakan untuk aktivitas masyarakat. M. Januar Fahmi melaporkan.
16: Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan di parit kawasan exit Tol Tambak Sumur Sidoarjo. Limbah berupa jarum suntik, botol obat, dan kapas itu sebagian masih terdapat bercak darah. Temuan tersebut diketahui Bagong, 65 tahun, warga Wedoro, Kecamatan Waru saat hendak memancing. Ia menemukan sekitar 10 kantong plastik besar berisi limbah medis di saluran air tersebut. Atas hal itu, dia melaporkan kepada pihak terkait untuk segera ditelusuri asal-usul limbah medis tersebut agar tidak membahayakan lingkungan, terutama digunakan untuk alat bermain anak-anak kecil di area tersebut.
17: Kan takutnya kan diambil anak-anak orang, dijual, itu kan sisa-sisa penyakit juga dari rumah sakit kan. Takutnya dijual ke tempat main-mainan anak-anak, apa orang-orang itu kan. Takutnya kan dibersihkan, diambilin, terus dijual. Kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit.
18: Tadi hitungannya berapa kantong plastik, Pak?
17: Ya kurang lebih 10.
18: 10 kantong plastik, Pak?
17: Iya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yang jualan itu barang diambil, dibersihin, dijual lah. Kita punya cuma itu. Nang orang iseng kayak jualan mainan anak-anak gitu kan. Aku tahu kan ada-ada ya, ada yang jualan gini kan.
16: Bagong menilai temuan itu meresahkan karena lokasi masih digunakan warga untuk memancing dan anak-anak bermain. Ia juga khawatir limbah tersebut diambil atau digunakan kembali. DLHK dan Dinas Kesehatan Sidoarjo akan menelusuri asal-usul limbah tersebut untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab serta mencegah pembuangan limbah medis kembali terjadi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: Pendengar, PT PAL Indonesia dinilai mampu melakukan pemeliharaan KRI Gajah Mada termasuk pada sistem mesin dan elektronik Kemampuan ini menjadi modal penting untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Padono Suwidnyo menilai PT PAL Indonesia mampu melakukan pemeliharaan dari kapal induk GWCP Garibaldi. Guru Besar Teknik Industri Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Dr. Padono Suwidnyo, potensi pemeliharaan dari kapal induk yang akan segera dimiliki oleh Indonesia. Kapal induk tersebut sebelumnya bernama ITS GWCP Garibaldi dan berangkat dari Italia menuju Indonesia. Kemampuan pemeliharaan menjadi bagian penting setelah kapal tersebut masuk dalam sistem pertahanan Indonesia. Menurut Padono Suwidnyo, Rabu siang, pemeliharaan kapal dapat dilakukan melalui berbagai aspek terutama mesin dan sistem elektronik. Kedua komponen tersebut membutuhkan pemeriksaan dan perawatan untuk menjaga kesiapan dari operasional kapal induk.
19: Kalau hanya pemeliharaan bisa.
15: Oke.
19: Pemeliharaan bisa ya. Baik dari segi mesinnya maupun elektroniknya. PAL itu sudah mempunyai tenaga yang hebat ya. Bisa. Ya.
15: Oke. Padono menjelaskan kemampuan tenaga ahli menjadi faktor penting dalam memastikan pemeliharaan kapal dapat dilakukan secara optimal. Keahlian tersebut mencakup penanganan sistem mekanis maupun berbagai perangkat elektronik kapal. Pemeliharaan secara rutin juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kapal agar tetap siap digunakan. Om Yaryanto melaporkan.
6: Pendengar, kolaborasi lintas agama, pesantren Muhammadiyah dan Pemkab Jombang memperkuat layanan kesehatan melalui pendirian posko terpadu untuk mendukung berbagi event berskala besar. Berikut laporan Cantia.
20: Kolaborasi strategis antara pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, tokoh lintas agama, Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, serta pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM, atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Ia hanya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis, guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung.
21: Oke, alhamdulillah sesuai dengan informasi dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, PW Muhammadiyah dan PT Muhammadiyah Jawa Timur mensupport ya untuk di bidang layanan kesehatan. Kami mendapatkan 10 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah untuk membantu para pemerintah ini agar kesehatannya terjaga. Kemudian kita juga punya support 10 porsi bakso gratis. Dan kita juga 10 telur ya, yang juga kita berikan secara gratis kepada para pemerintah ini. Dan tentu kita siapkan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang ada di Jombang. Barangkali ya, saya mudah-mudahan kalau ada para pemerintah ini yang mengalami gangguan kesehatan, insya Allah kami siap memberikan layanan yang
20: di. Dukungan serupa disampaikan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas berdirinya posko hasil kolaborasi lintas agama ini yang dinilai sangat membantu serta meringankan beban tugas lokal, sekaligus peran aktif Bupati Jombang sejak awal persiapan.
22: Tentu kami sangat gembira sekali terbantu dengan adanya posko ini yang diinisiasi dengan beberapa teman-teman lintas agama, dan saya ucapkan terima kasih. Adanya posko ini sangat meringankan beban atau tugas dari panitia lokal. Saya yakin dengan adanya posko ini muktamar akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama kepada Abang Bupati yang sejak dari awal sudah all out membantu dan membackup semua tugas-tugas panitia utama. Terima kasih.
20: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
23: Hadirin pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan semua rumah sakit dan puskesmas. Terkait ini semua kami berubah peraturan bupati yang biasa jam kemaskin itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini kan ada event nasional, tentunya kami untuk Bapak-Ibu ini terkait dengan adanya event baik tingkat provinsi maupun nasional, warga masyarakat yang ada di Jombang akan bisa berobat secara gratis di Kabupaten Jombang. Dapat dengan tangkis mesinnya tadi.
20: Dengan diresmikannya posko layanan terpadu ini, sinergi antara unsur keagamaan, pondok pesantren, Muhammadiyah, dan pemerintahan daerah di Jombang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, serta kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang hadir. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Kabupaten Jombang dalam menyukseskan berbagai perhelatan penting berskala regional hingga nasional. Cantiano melaporkan.
6: Pendengar, memeriahkan HUT ke-81 RI DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih sekaligus mempererat kebersamaan dan melestarikan budaya tumpengan. Berikut laporan Faiz Putra.
0: Dharma Wanita Persatuan atau DWP RRI Surabaya menggelar lomba rias tumpeng mini kreasi merah putih yang digelar secara meriah dan diikuti oleh seluruh bidang kerja di RRI Surabaya pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Acara tersebut digelar dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya lengkap dengan pernak-pernik kemerdekaan yang ditata rapi ke setiap tumpeng mini yang telah disediakan oleh panitia. Setidaknya ada 6 bidang yang mengikuti, yakni bidang tata usaha, pemberitaan, layanan pengembangan usaha, konten media baru, teknik media baru, dan siswa magang. Koordinator Bidang Pendidikan DWP RRI Surabaya, Purbandari, mengatakan persiapan yang telah dilakukan oleh panitia yakni sejak 2 minggu sebelum acara. Uniknya, panitia memberikan uang belanja sebesar Rp50.000 per kelompok untuk dibelanjakan berbagai pernak-pernik kemerdekaan guna mempercantik kreasi tumpeng.
1: Untuk persiapannya, 2 minggu yang lalu kita sudah puter ke masing-masing bidang di Kedinasan RRI Surabaya untuk memberikan satu arahan-arahan apa kriterianya, kemudian apa yang perlu dipahami termasuk mini tumpeng itu seperti apa, yang di mana tadi ada beberapa item yang disiapkan oleh panitia, antara lain adalah nasi merah putihnya untuk tumpengnya, kemudian hot plate-nya sama apa tataan untuk mini tumpengnya, piringnya, piring hiasnya sudah kita siapkan. Kemudian masing-masing peserta diberi uang belanja Rp50.000 itu untuk pernik-pernik yang nanti akan dihiaskan di dalam kelengkapan sajian tumpeng itu.
0: Melalui acara tersebut, harapannya mampu membangkitkan semangat kebersamaan dan kuyup rukun antar angkasawan dan angkasawati RRI Surabaya di momen kemerdekaan kali ini. Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai wujud pelestarian budaya tumpengan asli Jawa kepada pegawai RRI khususnya generasi muda. Faiz Putra melaporkan.
6: Pendengar, informasi selanjutnya, masyarakat Sidomulyo Tuban selenggarakan semarak sedekah laut sebagai bentuk ucapan rasa syukur atas hasil laut yang telah didapatkan selama ini. Witra Adila melaporkan.
4: Masyarakat nelayan di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan semarak sedekah laut dengan tema Nyawiji Eng Tirto Segoro. Ketua Komunitas Peduli Nelayan Nusantara Kabupaten Tuban, Ahmad, mengatakan jika kegiatan ini merupakan wujud ungkapan rasa syukur masyarakat pesisir atas hasil laut yang didapat selama ini. Selain itu juga menjadi upaya masyarakat untuk uri-uri budaya. Acara ini dimulai dengan larung saji atau melarungkan sejumlah makanan hingga ke tengah laut kurang lebih dengan jarak 1-2 mil. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan perayaan lainnya seperti semarak musik pesisir, layang tayu, permainan, dan lomba masyarakat pesisir.
5: Tujuan kami karena ini memang kegiatan tahunan, juga bagian dari rasa sedekah kami dan uri-uri budaya masyarakat pesisir. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan syukuran atau sedekah laut ini, kita meminta doa dari Tuhan Yang Maha Esa lewat hasil laut. Teman-teman nelayan senantiasa sehat, penuh berkah, selamat semua, dan senantiasa mendapatkan rezeki dari hasil laut.
4: Sementara itu, salah satu masyarakat sesepuh setempat, Suwandi, membenarkan jika kegiatan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang.
24: Sudah tradisi turun temurun. Saya belum lahir ya, sampai lahir. Jadi tradisi atau adat paguyuban nelayan yaitu cekal laut lah. Biasanya tiap tahun sekali diadakan oleh masyarakat.
2: Selain menjadi ungkapan rasa syukur, Ahmad berharap budaya ini dapat terus dilestarikan oleh generasi muda mendatang. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Pendengar, demikian informasi dari RRI Surabaya. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Restu. Silakan Mada.
3: Baik, terima kasih Celia. Pendengar dan juga pemirsa, Satlantas Polres Madiun Kota dan instansi terkait menggelar razia terhadap pengendara kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib pajak dan menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
7: Kesadaran warga Kota Madiun untuk tertib berlalu lintas terus didorong. Salah satunya melalui razia gabungan yang digelar Satlantas Polres Madiun Kota bersama Dinas Perhubungan, Jasara Harja, dan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur di Jalan Jawa, Kota Madiun. Razia menyasar pengendara yang melanggar aturan lalu lintas sekaligus kendaraan yang belum tertib membayar pajak. Kasatlantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan, kegiatan tersebut rutin digelar sebulan sekali atas koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Menurut Nanang, razia tidak semata-mata untuk penindakan. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam razia tersebut, pelanggaran terkait pajak kendaraan menjadi temuan yang cukup dominan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas lainnya. Nanang menilai tingkat kesadaran masyarakat Kota Madiun dalam berlalu lintas sebenarnya sudah cukup tinggi, namun masih terdapat sebagian warga yang belum tertib sehingga perlu dilakukan penindakan maupun edukasi secara berkala.
8: Mayoritas pelanggaran hari ini ada 50% adalah mati pajak 5 tahunan yang cenderung kita laksanakan penindakan. Selain itu termasuk ada tadi goncangan 3 juga Pak Bayang, ada goncangan 3, kemudian kelengkapan-kelengkapan daripada kendaraan, diantaranya spion, terus kemudian ada yang nggak pakai helm juga. Terus yang terakhir tadi kami melaksanakan himbauan terkait dengan pemasangan plat nomor kendaraan mobil yang banyak kita jumpai, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dibaca dan lain-lain, tadi kita ingatkan. Alangkah baiknya menggunakan yang standar daripada kepolisian, sehingga mudah dibaca dan aturannya memang seperti itu. Kesadaran tertib berlalu lintas khususnya Madiun Kota sudah termasuk tinggi, namun ada beberapa yang masih belum tertib, nah itu ya yang kita tertibkan.
7: Sementara itu, staf Bapenda Jawa Timur Setio Basuki mengatakan, razia juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera melunasi kewajiban pajak kendaraan yang telah jatuh tempo.
9: Kesedasinya itu kita mengadakan apa itu pemahaman pada wajib pajak agar segera bayar, karena ada sedikit pemahaman untuk kepada wajib pajak sebenarnya kan bisa ditilang karena tidak registrasi terkait STNK pada benar. Tapi tetap kami lepas untuk membayar di surat lain apa gimana gitu.
7: Basuki menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan keringanan melalui kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang berlaku hingga 31 Agustus. Kebijakan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajaknya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Gerebek Maulid Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Ulfa Larasati melaporkan.
25: Gerebek Maulid Nabi Muhammad SAW kembali digelar di Kota Madiun setelah terakhir kali dilaksanakan pada 2019 lalu. Rangkaian kegiatan diawali dengan kirab dan diakhiri tradisi masyarakat berebut gunungan jaler dan gunungan estri. Kirab dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan rute dari Masjid Besar Kundotaman menuju alun-alun Kota Madiun. Peserta kirab terdiri dari pelajar SMP atau MTS, lurah, dan camat se-Kota Madiun. Sebelum rombongan kirab tiba, masyarakat di alun-alun Kota Madiun disuguhi berbagai pertunjukan seni seperti seni gembrung dan beduk rampak. Nuansa khidmat terasa saat rombongan kirab bersama gunungan Jaler dan gunungan Estri memasuki alun-alun. Suasana pun berubah ramai saat masyarakat berebut hasil bumi dan jajanan pasar tradisional yang terdapat pada kedua gunungan tersebut. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan, Grebek Maulud merupakan momentum untuk meningkatkan keteladanan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi budaya yang ada di Kota Madiun.
10: Satu, kalau dari pemerintah kota, satu bagaimana momentum ini kita maknai kepatuhan kepada Rasulullah. Yang kedua, budaya yang ada di Grebek Maulid ini harus tetap kita jaga karena beberapa tahun terakhir kan kita tidak melaksanakan kegiatan seperti ini. Makanya makna kali ini saya lebih bagaimana dua poin tadi itu yang jadi poin utama. Kemudian nanti tujuan akhirnya adalah bagaimana nanti ekonomi nanti bisa berjalan.
25: Bagus menyebut pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini menjadi awal untuk kembali menghidupkan tradisi yang sempat vakum. Ia mengapresiasi tokoh agama dan masyarakat yang turut mengingatkan pemerintah kota agar kegiatan Grebek Maulud kembali dilaksanakan. Ia menambahkan, pelaksanaan Grebek Maulud tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada tahun berikutnya. Lebih lanjut, Bagus berharap Grebek Maulud dapat rutin dilaksanakan dan menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Kota Madiun. Selain sebagai upaya melestarikan budaya, kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan dan turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Haryo Pratama. Silakan Haryo.
11: Baik, terima kasih Mada. UNESKUJ Karir Expo 2026 menjadi jembatan bagi lulusan dan pencari kerja untuk bertemu langsung dengan dunia industri dan menemukan peluang kerja sesuai kompetensi. Gia Deborah melaporkan.
12: Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember menggelar UNESKUJ Karir Expo 2026 sebagai upaya menjembatani lulusan dan pencari kerja dengan dunia industri. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari, tanggal 26 hingga 27 Agustus 2026 di Gedung Sutarjo Universitas Jember. Rektor Universitas Jember Iwan Taruna mengatakan kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi antara universitas dan juga alumni dan dunia usaha dalam membuka akses kerja bagi lulusan.
13: Kita ingin menjembatani lulusan kita ke dunia kerja melalui kegiatan Karir Expo. Ya. Tapi alhamdulillah ini juga pada saat ini kita juga disupport oleh keluarga alumni Jember.
12: Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani, SPMSI mengatakan UNESKUJ Karir Expo 2026 merupakan kolaborasi UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan dengan KUJ.
14: Jadi giat ini dilakukan 2 hari secara luring ya di Sutarjo pada pukul 8 sampai pukul 4 sore.
12: Salah seorang pencari kerja Nurvita Fariha, alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember mengaku memanfaatkan Karir Expo untuk mencari informasi lowongan sekaligus berkomunikasi langsung dengan perusahaan.
18: Ya, harapan saya untuk datang ke KUJ ini, di sini saya melihat beberapa lowongan-lowongan dari PT ataupun bank-bank yang
12: di sisi perusahaan, tim rekrutmen Bank BTPN Syariah Ambar Kusum mengatakan pihaknya tidak hanya mempertimbangkan latar belakang pendidikan tetapi juga kemauan dan kesungguhan kandidat untuk bekerja.
26: Kendalanya banyak banget teman-teman, hampir 85% saat ini, kondisi saat ini teman-teman gak aware sama keuangan, apalagi dengan pay letter, bank pay letter, seperti pay letter. Nah, jadi teman-teman kemarin itu banyak yang gagal karena punya tunggakan di sana.
12: Melalui UNESKUJ Karir Expo 2026, Universitas Jember berharap semakin banyak lulusan pencari kerja memperoleh akses langsung ke dunia industri, sekaligus memperluas jejaring antara perguruan tinggi, alumni, dan perusahaan. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
11: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
27: Terima kasih Haryo. Budaya sekolah aman dan nyaman terus diperkuat di Kota Batu untuk memastikan peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan. Rizky Darmawan melaporkan.
15: Laksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN terus diperkuat di seluruh satuan pendidikan. Penguatan tersebut diarahkan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman, nyaman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik. Nur Adi menjelaskan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat memperoleh pendidikan secara akademik. Lingkungan sekolah juga harus mampu memberikan rasa aman bagi siswa, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurutnya, penerapan BSAN bertujuan agar anak merasa terlindungi, dihargai, dan didengar selama berada di lingkungan sekolah. Siswa juga diharapkan tidak merasa takut datang ke sekolah karena adanya kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun perlakuan lain yang dapat mengganggu tumbuh kembang.
16: Penerapan BSAN terus kami kuatkan di seluruh satuan pendidikan yang kita ingin bangun bukan hanya sekolah yang aman secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis dan sosial. Artinya apa? Artinya anak-anak harus merasa terlindungi, dihargai, didengar, tidak takut datang ke sekolah, serta tidak mengalami kekerasan, perundungan, diskriminasi, maupun bentuk perlakuan lainnya yang itu dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.
15: Nur Adim juga menyebut, penerapan BSAN membutuhkan keterlibatan seluruh unsur di lingkungan pendidikan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada kepala sekolah dan guru, tetapi juga tenaga kependidikan, siswa, orang tua, komite sekolah, serta lingkungan sekolah. Penerapan BSAN di Satuan Pendidikan Kota Batu mencakup upaya membangun lingkungan yang aman secara fisik, psikologis, dan juga sosial. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong lingkungan sekolah yang terbebas dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta perlakuan yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
27: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
17: Baik, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ririn Rizkyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
19: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita hadirkan untuk informasi dari Warta Berita Info Prima, pendengar, kini kita akan hadirkan untuk informasi kentongan ya, untuk sore hari ini. Dan juga kita dengarkan untuk sebelum kita ke informasi kentongan, pendengar, ada laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Pendengar, kita informasikan untuk Anda untuk laporan terkini pada sore hari ini, pendengar ya. Dari arus lalin di Simpang Lima Krian dapat didominasi truk besar yang tidak bisa melintas di jalan RPH Kemangsen ya. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di Simpang Lima Krian terpantau padat merayap, terutama arus kendaraan dari arah Kiai Mojo yang akan ke Simpang 5 sebelum jembatan layang Krian terpantau padat merayap dan tidak bergerak dikarenakan situasi yang pulang kerja, jam kerja maupun pulang sekolah dari anak-anak di sekitar sekolah di Kiai Mojo. Begitupun juga untuk lalu lintas dari arah Prambon yang akan menuju ke Simpang Lima Krian juga terpantau padat merayap dan cenderung tidak bergerak dikarenakan akses jalan yang menuju ke Jalan Wahidin Sudirohusodo, tepatnya di Rumah Pemotongan Hewan atau RPH, resmi ditutup untuk kendaraan roda 4 lebih, hanya kendaraan roda 2 yang diperkenankan melintasi perbaikan jalan yang memakan sampai pertengahan Desember 2026 nanti. Sudah ada petugas dari proyek yang menutup akses jalan, baik itu dari Raya Kemangsen yang akan menuju ke Raya Prambon maupun dari Prambon yang akan belok ke kiri yang akan menuju ke Raya Balung Bendo. Dan ini membuat truk-truk besar harus melewati jalur Simpang 5 untuk bisa belok ke kiri menuju ke Raya Balung Bendo yang dimana banyak industri pabrik yang bertebaran di Raya Balung Bendo maupun di Bypass Krian. Untuk Anda pendengar yang akan menuju ke arah Surabaya, kami informasikan lebih baik Anda mencari jalur alternatif terutama di Raya Bypass Krian. Namun kami ingatkan juga untuk tetap berhati-hati, jangan memacu kendaraan Anda cukup kencang dikarenakan di daerah Bypass Krian sendiri rawan kecelakaan. Demikian Oni Arianto melaporkan dari Raya Krian Sidoarjo, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari Oni Arianto. Pendengar, kita masih di program Surabaya sore ini.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Suyitno bin Rohman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Perlis Utara nomor 20 RT 1 RW 10 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2734/PDT.G/2026/PA.SBY antara Sufiyah binti P. Maryam sebagai penggugat dan Suyitno bin Rohman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama

0: Mendengar informasi kentongan sore hari ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mencatat ada 16 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
1: Teriknya cuaca di Surabaya dan Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir membuat warga mewaspadai potensi kebakaran lahan kosong. Kondisi lahan yang kering ditambah angin kencang dinilai dapat membuat api cepat membesar dan merembet ke pemukiman warga. Ika Rahma, salah seorang warga, berharap masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah perlu dihentikan karena dapat memicu kebakaran terutama di lahan yang dipenuhi rumput kering.
2: Saya berharap masyarakat tidak lagi membakar sampah sembarangan karena api dapat dengan cepat merembet ke lahan di sekitarnya. Mengingat saat ini cuaca sangat terik, pemilik lahan kosong hendaknya bisa rutin membersihkan rumput dan sampah yang mudah terbakar untuk mengurangi resiko kebakaran.
1: Di Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Surabaya mencatat ada 16 kejadian kebakaran lahan kosong sepanjang Agustus 2026. Kepala DPKP Surabaya, Laksita Rini, mengatakan bahwa kebakaran lahan kosong menjadi perhatian karena terjadi cukup sering.
3: Ini kebakaran sampahnya ini ya, lahan kosong, ada juga beberapa bangunan. Jadi untuk lahan kosong ini sampai dengan hari ini itu sudah 16 kali. Kalau untuk bangunan kita masih insya Allah lah, naudzubillah mindzalik, jangan tambah lah. Jadi kalau bangunan kosong, kita memang ada beberapa bangunan kosong, tapi alhamdulillah warga itu sudah berpartisipasi, bisa melakukan pemadaman sendiri. Itu memang ada beberapa, ada juga yang dia memang membakar sampah, terus ditinggal. Ditinggal itu dalam artinya, berarti itu ditinggal, anginnya sekarang kan sangat kencang sekali, akhirnya merembet ke tempat yang lain, pada lahan-lahan kosong yang pada lokasi di situ banyak rumput yang sudah kering, sehingga akhirnya lah terjadi kebakaran yang luar biasa.
1: DPKP Surabaya menghimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan, terlebih meninggalkan api tanpa pengawasan. Warga juga diminta segera melaporkan potensi kebakaran untuk mencegah api meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar. Ermina Jain melaporkan.
4: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Halimatus Sadiah binti Mustafa, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawah Pulau Jaya 1, nomor 3, RT 12, RW 11, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2747/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Aminullah bin Matrawi sebagai penggugat, dan Halimatus Sa'diyah binti Mustafa

0: Mustafa sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengan informasi yang terakhir di program Kentongan dari pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November dari Amin Widodo mengatakan fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Laporan selengkapnya akan disampaikan Oni Arianto.
1: Fenomena El Nino memperparah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat suhu semakin panas dan musim kemarau berlangsung lebih panjang. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Amin Widodo Selasa siang mengatakan El Nino memperburuk kondisi kekeringan. Menurutnya kondisi panas dan kering menyebabkan ketersediaan air semakin menyusut. Amin Widodo menjelaskan kondisi tersebut turut meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah Kalimantan. Kawasan yang memiliki lahan gambut menjadi sangat rentan ketika kandungan air di dalam tanah terus menurun.
2: Kekeringan dan El Nino jelas. Jadi pada posisi sekarang kan panasnya kan sudah super. Jadi kekeringan plus El Nino. Jadi El Nino tadi juga panasnya menjadi lebih kering lah. Kemarau-nya lebih panjang. Nah itu menyebabkan tadi banyak kekeringan tadi dan airnya surut-susut. Nah, biasanya kan di daerah Kalimantan yang banyak gambut tadi itu kan airnya kan tinggi ya. Sekarang sudah surut, jadi begitu. Jadi dia kering. Nah, matahari kena El Nino tadi menjadi lebih kering, jadi sangat mudah.
1: Sementara itu, warga Surabaya Ivan meminta aparat menindak tegas pelaku pembakaran hutan apabila dilakukan secara sengaja. Menurutnya, pembakaran hutan dapat menimbulkan dampak lingkungan yang sangat berbahaya.
3: Ya kalau memang disengaja ya harus ditangkap loh Pak, ya sangat berbahaya. Ya hutan yang semestinya kan buat apa mencegah banjir, misalnya hujan lebat kan. Terus kalau ditanam ulang kan nggak semudah, apa namanya, butuh waktu yang lama gitu buat jadi hutan lagi.
1: Ivan menilai keberadaan hutan sangat penting untuk membantu mencegah banjir ketika hujan lebat. Ia juga mengingatkan pemulihan hutan membutuhkan waktu yang cukup lama setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran. Oni Arianto melaporkan.

Pendengar, itu tadi informasi kentongan sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita beralih ke program selanjutnya, pendengar Surabaya sore ini. Dan nanti juga kita hadirkan untuk renungan agama Islam, pendengar ya, di Surabaya sore ini. Sebelum kumandang azan maghrib di jam 17 lebih 31 menit, pendengar ya, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Nurfaki Ibnu Hanif bin Arizal Hanafi umur 32 tahun. Agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Manuan Yoso 4, Blok 7D, nomor 11, RT 3, RW 1, Kelurahan Manuan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2714/PDTTG/2026/PA.SBY antara Bella Megawati binti Sutrisno sebagai penggugat dan Nurfaki Ibnu Hanif bin Arizal Hanafi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 300 0893 kali 0, SP Tuban Witra 0896 16 5745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Sebaik apapun amalan seorang hamba, maka kalaupun dia rajin beribadah terus selama hidupnya, namun jika di akhir hidupnya tidak ditutup dengan husnul khatimah, maka seolah sia-sia sajalah amal yang dilakukannya. Husnul khatimah adalah akhir hidup yang baik, dan tentu saja kita semua menginginkan akhir hidup yang baik, dan husnul khatimah ini merupakan cita-cita tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan jika kita mengevaluasi diri kita sendiri, tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika ia tidak menutup amalnya dengan kebaikan. Maka, kita harus mempersiapkan dengan penuh ketaatan serta dengan penuh kesabaran agar kita bisa meraih husnul khotimah ini. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah kisah seorang ulama yaitu Imam Ahmad yang diganggu syaitan di akhir hayatnya. Kita bisa bayangkan beliau adalah seorang ulama dan seorang ahli ibadah, namun tak luput dari gangguan syaitan menjelang kematiannya. Kita ingat kembali bahwa di detik-detik kematian seorang hamba akan banyak godaan dan ujian. Bagaimana dengan diri kita? Sakaratul maut adalah sebuah hal yang menyakitkan, dan setiap orang berbeda-beda merasakannya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan fenomena sakaratul maut ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya, berkata menuju Rafiqil A'la, hingga akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemah. Kemudian di riwayat yang lain pernah disebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan ditusuk dengan tombak dan pedang. Masya Allah. Lalu bagaimanakah dengan kita ketika menghadapi sakaratul maut kelak? Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menjemput husnul khotimah. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, perbanyaklah mengingat kematian itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sebab dengan mengingat mati ini kita akan tertunda atau kita akan berhenti dari niat-niat yang buruk, kita akan segera berhenti dari perbuatan dosa dan perbuatan jahat, dan kemudian segera bertaubat kepada Allah." Lalu yang selanjutnya adalah berbekal dengan amal solih. Setelah kita mengingat bahwa kita bisa mati kapan saja, maka kita segera menambah amal solih, menambah amal ibadah kita. Jika ada kesempatan beramal solih, maka lakukanlah sekecil apapun, asalkan dibarengi dengan dua hal. Yang pertama adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas karena untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian cara beramal solihnya harus sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita meremehkan sebuah amal solih karena walaupun terlihat kecil namun di sisi Allah bernilai besar disebabkan oleh niat kita yang ikhlas itu tadi. Di surah Al-Mu'minun Allah sudah menyampaikan, Surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah mati untuk seandainya mereka bisa kembali hidup untuk beramal solih. Kemudian yang terakhir adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khotimah.
Walaupun kita sudah banyak mengingat mati, walaupun kita sudah banyak beramal solih, namun jangan pernah merasa kita sudah menjadi baik. Jangan pernah merasa kita sudah tinggi di hadapan Allah. Karena kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu, berdoalah seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita, yaitu Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yaumal qaq yauma alqaq. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, amalan terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku adalah ketika aku bertemu denganmu. Ini dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk melakukan amal solih, serta Allah nanti akan mewafatkan kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, pendengar ya, yang menjalankan ya tentunya ya. Dan kita masih hadirkan informasi untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya. Untuk informasi di Surabaya sore ini, pendengar, mungkin banyak pembangunan ya di kota Surabaya dan sekitarnya. Ini dari pemerintah kota Surabaya juga terus mempercepat pembangunan saluran, pendengar ya, dan rumah pompa di bagian dari upaya untuk mengantisipasi banjir, terutama saat musim hujan, pendengar ya. Dan pembangunan ini dilakukan di beberapa titik di kota Surabaya yang dibutuhkan untuk peningkatan kapasitas sistem dari drainase ya, yang dimana butuh pengendalian untuk genangan tersebut. Nah, upaya ini juga menjadi strategis dari Pemkot Surabaya, pendengar ya, untuk memperkuat sistem pengendalian banjir sekaligus juga memberikan rasa aman dan nyaman untuk warga masyarakat kota Surabaya dan sekitarnya. Jadi kalau misal terganggu, pendengar, ini ada pembangunan saluran dan juga rumah pompa yang nantinya diharapkan menjadi solusi ya, khususnya ketika curah hujan cukup tinggi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Rina, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk di Surabaya sore ini, pendengar ya. Nah, ini karena banyak kejadian kebakaran, pendengar ya, dihimbau dari BMKG maupun juga dihimbau dari informasi penyelamatan ya. Ini juga untuk tidak membakar sampah sembarangan, pendengar. Kalau dari BMKG juga menghimbau waspada bencana kekeringan, kebakaran, lalu tidak melakukan atau hindari aktivitas pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Nah, yang ketiga adalah juga bijak untuk menggunakan air bersih dan memaksimalkan pembangunan atau perbaikan bangunan, rumah, jalan maupun saluran air selama musim kemarau, pendengar. Itu yang dipastikan ya, harus kita pastikan bersama terkait hal tersebut, tidak ada aktivitas-aktivitas pembakaran sampah sembarangan. Karena di daerah Wonokromo ini 4 rumah petak di Jalan Waringin, Saunggaling, Wonokromo itu terbakar pada hari Rabu tadi dini hari, pendengar ya. Itu juga salah satunya dipicu dari konsletnya listrik. Nah, ini harus diperhatikan juga, pendengar ya, tidak boleh sembarangan memperhatikan kelistrikan juga ketika pergi keluar rumah ya. Itu yang harus dipastikan supaya kita tuh enak, pendengar, kalau mau kemana-mana, mau beraktivitas di luar ruangan itu juga tidak kepikiran.

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Di Surabaya sore ini ya, kita akan bahas sedikit tentang mencuci muka, karena ini salah satu bentuk rutinitas kita yang bisa dilakukan setiap hari dan menjadi biasa ya. Tinggal membasahi wajah dan memakai pembersih membilas lalu selesai. Tapi cara melakukannya ternyata itu bisa mempengaruhi kondisi kulit seperti memicu iritasi pendengar ya. Nanti kita akan bahas terkait hal tersebut karena kita juga harus tahu pendengar ya, supaya kulitnya tidak iritasi dan lain sebagainya. Apa sih yang tidak boleh atau bagaimana yang menunjukkan bahwa mempengaruhi kondisi kulit itu juga bisa menimbulkan hal yang lain. Nah, yang poin yang pertama adalah yaitu terlalu sering mencuci muka. Karena mencuci muka berkali-kali dalam sehari itu belum tentu membuat kulit semakin bersih, pendengar. Justru ya terlalu sering terkena air dan bahan pembersih wajah itu dapat mengganggu skin barrier atau lapisan pelindung kulit. Nah, dari dermatologi terapi yang menyampaikan bahwa produk-produk pembersih yang membantu mengangkat minyak atau kotoran dari kulit itu juga dapat mengangkat lipin atau protein dari lapisan tertular kulit. Jika terjadi berulang-ulang kali, pendengar ya, kondisi tersebut juga dapat membuang kulit itu kering, lalu terasa tarik, gatal, iritasi, dan juga kemerah-merahan. Karena sebaiknya mencuci wajah itu maksimal 2 hari sekali dan tentunya setelah berkeringat banyak ya. Jadi jika wajahnya terasa semakin kering dan perih itu perlu diwaspadai dan justru itu sedang mendapatkan terlalu banyak paparan pembersih. Jadi pendengar ya, memang ada yang bilang kalau harusnya menyuci muka itu tidak perlu yang banyak-banyak, tapi kualitasnya pendengar. Jadi kalau dari penelitian ini yang paling baik itu adalah 2 hari sekali, pendengar.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
0: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya. Nah, terkait dengan cuci muka tadi, pendengar ya. Kalau kita mencuci muka ya untuk wajah kita sendiri, jangan menggunakan air terlalu panas. Karena air panas itu memang terasa enak, pendengar ya, kalau di kulit ya. Tapi terutama ketika tubuh sedang lelah. Tetapi untuk wajah, ini kalau bisa sebaiknya dihindari, pendengar, karena air panas ya atau air yang terlalu panas itu dapat memperburuk kekeringan dan juga mempengaruhi lapisan pelindung kulit, pendengar. Karena itu sebaiknya untuk menggunakan air hangat atau yang tipis-tipis aja, pendengar, di daerah muka dan lain sebagainya itu ya, pendengar ya, yang apa namanya dihindari, ataupun juga jangan sampai panas-panas sekali langsung cuci muka dengan air tersebut, itu tidak baik, pendengar. Lalu yang ketiga adalah menggosok wajah terlalu keras. Nah, ada orang yang merasa bahwa wajahnya belum benar-benar bersih ketika menggosoknya itu biasa-biasa aja. Nah, ini harus dihindari, pendengar ya. Karena sampai kalau sampai terasa keset atau gimana pun itu juga tidak baik. Padahal ya, pendengar ya, kalau kita menggosoknya seperti biasa aja atau pelan-pelan saja, itu tidak menimbulkan iritasi atau gesekan dari waslap ataupun spons tersebut atau alat pembersih itu yang membutuhkan ataupun juga bisa menambah tekanan pada kulit. Jadi pendengar, pelan-pelan aja untuk menggosok mukanya, jangan berlebihan karena itu akan beresiko untuk iritasi kepada kulit ya, terutama hal tersebut jangan sampai nanti iritasinya itu jadi kemana-mana dan tidak baik, pendengar.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Asari bin Marsaid, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Babadan 1, nomor 16, RT 5, RW 5, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2718/PDT.G/2026/PA.SBY antara Lili Umi Saadah binti Marsin sebagai penggugat dan Muhammad Asari bin Marsaid sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, masih ngobrolin tentang wajah pendengar atau mencuci muka. Nah, ini pendengar, kalau memakai cleanser yang terlalu keras itu juga tidak baik, karena pembersih wajah itu memang membutuhkan banyak furkatan atau furfaktan ya, untuk membantu mengangkat minyak dan kotoran. Masalahnya jenisnya, pendengar ya, karena di sana itu terdapat interaksi ataupun juga protein, lipin ataupun lapisan tertular kulit ya, yang pastinya komponen itu juga memicu kekeringan maupun iritasi. Nah, ini juga tidak boleh pendengar ya, kalau banyak-banyak menggunakan cleanser yang terlalu keras ya, karena berbahaya juga sih pendengar ya, kalau kita memaksakan untuk menggunakan cleanser terlalu banyak ataupun juga menggunakan yang memang tidak pas untuk wajah kita. Jadi bisa dirasa kok pendengar ya, kalau dari cleanser ataupun sabun muka yang tidak cocok itu bisa dilihat dari penggunaan yang setelah kita pakai. Kalau kita sudah pakai terus terdapat iritasi atau kemerahan, nah itu sebaiknya dihindari pendengar ya, jangan diteruskan, karena nanti kedepannya juga tidak baik dan akhirnya iritasi di wajah kita berkelanjutan, jerawat dan lain sebagainya.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

bersih, bukan menggosoknya lagi, pendengar ya. Kalau setelah mencuci, muka kulit justru terasa kering, tertarik, perih, gatal, atau kemerahan, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali cara mencuci mukanya. Karena frekuensi mencuci mukanya itu harus dikurangi, dan juga produk yang digunakan itu harus dilihat lagi. Kalau sudah timbul-timbul iritasi, gatal, kering, nah perih apalagi pendengar, itu jangan digunakan lagi ya. Karena tidak baik untuk kedepannya, bisa menimbulkan jerawat, iritasi merah-merah, dan lain sebagainya. Gitu, pendengar ya, supaya tetap bersih, tetap nyaman ya, tentunya. Jadi kalau mencuci muka, jangan digosok terlalu keras, pendengar, itu tidak baik. Nanti malah bikin iritasi ya di muka kita ya. Itu pembahasan kita di sore hari ini, pendengar ya. Semoga bermanfaat juga untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, tetap stay tune karena kita akan mengikuti untuk jam 7 ya, Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SPPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan, beberapa petakwa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaan ya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, PPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
17: Nggak boleh ini Pak, ke desil 9 sama 10.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk BPS.
18: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen, DTSN itu Pak?
15: Dari data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun, 7 triliun lebih sedikit. Ya, dan macam-macam ini, cukup banyak termasuk ini. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasannya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
19: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
21: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
20: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
21: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
22: Dari aku pribadi, ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
21: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Riza.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardihaskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pasteli. Dalam kesaksiannya Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak pastel ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
5: Betul,
1: ya.
5: Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
5: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
5: Ya barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
4: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menyela sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia. Makasih.
1: Ya ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
4: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar, supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League, ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan. Dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Merapi, Litwali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini di program yang terakhir pendengar, yaitu adalah Mimbar Agama Buddha. Dan saya lihat pamit undur diri pendengar ya, dari ruang dengar Anda setelah Mimbar Agama Buddha, yaitu adalah judulnya adalah 9 Latihan Disiplin Moral ya. Kita dengarkan bersama Mimbar Agama Buddha.

para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, selamat malam dan salam Buddhis, Namo Buddhaya. Bertemu kembali dengan saya, Guntomo Damasuka, penyuluh agama Buddha Kabupaten Sidoarjo. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan tentang Nawangga Sila atau 9 Aturan Disiplin Murang. Namun, sebelum saya menyampaikan tentang 9 aturan disiplin moral, marilah terlebih dahulu bagi yang beragama Buddha, mari kita bersikap panjali untuk mengagungkan guru junjungan kita yaitu Sang Buddha Gotama dengan bersikap panjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, pada malam hari ini saya akan menyampaikan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu saya akan menyampaikan tentang 9 aturan disiplin moral atau Nawangga Sila. Beberapa umat Buddha pada hari Uposatha, alih-alih 8 aturan disiplin moral, mereka menjalankan 9 aturan disiplin moral. Pada kenyataannya, 9 aturan disiplin moral sama dengan 8 atau disiplin moral ditambah dengan pengamalan meditasi cinta kasih yang diambil sebagai disiplin moral ke-9. Hal itu dilakukan untuk mempertinggi manfaat dalam menjalankan disiplin moral Uposatha. 9 aturan disiplin moral Nawangga Sila tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Artinya, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi, yang pertama ini adalah menghindari semua pembunuhan terhadap semua makhluk hidup, baik manusia maupun binatang. Yang kedua yaitu Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Ketiga, Abrahmacarya Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan yang tidak suci, yaitu segala aktivitas seksual. Yang keempat, Musawada Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar, seperti ucapan kasar, menfitnah, dan lain-lain. Kelima, Suramiraya Majapamadatana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Keenam, Wikala Bujana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari makan makanan pada waktu yang tidak sesuai, yaitu setelah tengah hari. Ketujuh, Nacak Gita Wadita Wisuka Dasana Malaganda Wilepana Darana Mandana Wibusana Tana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari menari, menyanyi, bermain musik, melihat serta mendengarkan hiburan dan tontonan yang tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, memakai bunga-bungaan, wangi-wangian, dan alat-alat kosmetika untuk menghias dan mempercantik diri. Yang ke-8, Ucak Sayana Mahasayana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari penggunaan tempat duduk dan tempat tidur yang tinggi dan mewah. Yang ke-9 yaitu Metta Sahagatena Cetasa Sabbapana Butesu Paritwa Wiharanang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih diri
untuk tinggal dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Praktek pengembangan cinta kasih. Menurut Nawaka Nipata dari Anguttara Nikaya, apabila seseorang berjanji untuk menjalankan aturan pengembangan cinta kasih pada semua makhluk hidup sebagai tambahan dari 8 aturan disiplin moral upusata, ia dikatakan menjalankan 9 aturan disiplin moral upusata. Bagaimanapun juga cinta kasih atau metta bukanlah suatu aturan seperti 8 aturan disiplin moral upusata. Alasannya adalah bahwa seseorang tidak dapat memancarkan cinta kasih pada makhluk lain sepanjang hari meskipun ia dapat menghindari pembunuhan makhluk hidup lain sepanjang hari. Cinta kasih adalah sesuatu untuk dikembangkan dalam batin seseorang. Pada masa Buddha, beberapa orang menjalankan 9 atau aturan disiplin moral upasata untuk memancarkan cinta kasih pada makhluk lain karena hal itu sangat bermanfaat, sangat berguna. Pada umumnya diterima bahwa apabila seseorang menyebarkan cinta kasih pada makhluk lain tanpa membaca metta sahagatena cetasa, setelah mengukuhkan diri pada 8 aturan disiplin moral upusata, ia dikatakan menjalankan 9 aturan disiplin moral upusata. Kisah yang menggambarkan manfaat dari menjalankan disiplin moral upusata, yaitu kisah Gangamala. Gangamala. Suatu ketika pada masa pemerintahan Raja Brahmadatta di Varanasi, hiduplah seorang kaya bernama Suci Pariwara yang memiliki kekayaan 800 juta keping emas atau perak. Orang kaya itu dan istrinya menjalankan disiplin moral upasata 6 hari dalam sebulan. Setiap pembantunya di rumah tangga itu juga menjalankan hal yang sama. Pada waktu itu Bodhisatwa terlahir di keluarga yang miskin. Dan ketika ia tumbuh dewasa, ia bekerja untuk orang kaya itu. Pada suatu hari upasata, Bodhisatwa pergi bekerja seperti biasa tanpa mengetahui bahwa hari itu adalah hari upasata. Ketika ia pulang kerja pada waktu matahari terbenam, ia mendapati bahwa orang-orang yang lain menjalankan disiplin moral upasata. Kemudian ia meminta izin orang kaya itu untuk memperbolehkannya menjalankan disiplin moral upasata selama sisa hari itu. Pada waktu malam, ia menderita sakit perut yang luar biasa karena gas dalam perut, karena ia menjalankan disiplin moral upasata tanpa mengkonsumsi makanan sepanjang hari. Pada waktu fajar, rasa sakit itu semakin parah dan ia pingsan. Pada itu, Raja Varanasi kebetulan sedang pergi berkeliling kota. Bodhisatta melihat kekayaan yang amat besar dari raja. Dan dengan berkeinginan menjadi seorang raja, ia meninggal dunia. Kemudian, ia dikandung dalam rahim ratu sebagai hasil dari menjalankan disiplin moral upasata selama setengah hari. Ketika ia dilahirkan, ia dinamakan Udaya Kumara, dan ketika ia dewasa, ia menjadi Raja Varanasi yang terkenal. Kemudian ada kisah upasata. Di kota Saketa, hiduplah seorang umat awam wanita bernama Upasata. Ia terbekahi dengan keyakinan dan moralitas. Ia menyokong sangga dengan 4 kebutuhan pokok. Ia biasanya mengamalkan 8 aturan disiplin moral upasata pada hari upasata. Ia sering mendengarkan ceramah yang dibabarkan oleh Sang Buddha dan murid-muridnya, berlatih meditasi, dan segera ia menjadi seorang pemasok arus. Lebih dari itu,
ia berkeinginan untuk tinggal di Taman Nandavana di surga Tawatimsa. Sejak ia mengetahui bahwa Taman Nandavana sangat indah dan menyenangkan, dengan demikian ia sangat menginginkan berada di taman itu. Karena hasrat yang kuat ini, ia terlahir kembali di Tawatimsa sebagai gadis surgawi bernama Upusata di Taman Nandavana. Sang Buddha mengatakan, seseorang dengan moralitas karena ia memiliki batin yang murni, apapun hasrat yang ditanamkan di pikirannya akan terpenuhi. Demikianlah, karena seseorang yang bermoral memiliki kehendak yang murni, dengan disertai hasrat yang kuat, ia akan memenuhi hasratnya apapun yang ia inginkan. Kemudian, apa manfaat dari menjalankan 8 aturan moral ini? Manfaat dari pelaksanaan moralitas dalam Parinibbana Sutta, Sang Buddha menguraikan kepada para umat awam di Patalikama bahwa seseorang yang bermoral akan memperoleh 5 manfaat, yaitu memperoleh kekayaan, memperoleh kemasyhuran, tidak gentar atau takut dalam bergaul dengan segala lapisan masyarakat, yang keempat dapat mengendalikan batinnya pada saat menjelang kematian, dan kelima, dan setelah kematian akan terlahir kembali di alam menyenangkan. Itulah Bapak Ibu dan para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada, manfaat dari menjalankan pelaksanaan moralitas. Manfaat dari pelaksanaan moralitas di dalam Mahaparinibbana yang disampaikan Sang Buddha, yaitu memperoleh kekayaan. Jadi kalau kita menjalankan kehidupan yang benar, memiliki moral yang baik, tentu kita akan mudah di dalam memperoleh kekayaan. Akan banyak orang yang mau bekerja sama dengan kita, akan banyak orang yang mau menerima kita bekerja, sehingga dengan demikian kita akan memperoleh kekayaan dengan cara yang mudah, dalam artian gampang mencari relasi, gampang diterima bekerja, dan lain-lain. Sehingga kekayaan itu akan kita dapatkan. Kemudian kita akan memperoleh kemasyhuran atau nama baik. Jika kita menjalankan moralitas, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang beretika, dan lain-lain, tentu kita akan memiliki nama baik. Nama baik kita akan tersebar, baik di lingkungan kita tinggal maupun di lingkungan kita bekerja. Untuk itu, marilah kita laksanakan kehidupan yang bermoral, sehingga memberikan manfaat yang positif bagi kita, bagi keluarga kita, dan lingkungan kita. Dan kita tidak akan pernah gentar ataupun takut untuk bepergian, untuk menghadiri sebuah pertemuan, jika kita menjadi orang yang bermoral, menjadi orang yang baik, kita akan datang kemanapun atau pergi kemanapun tanpa rasa gentar dan takut. Kemudian di saat kita akan meninggal dunia, kita dapat mengendalikan batin atau pikiran kita dengan baik saat akan menjelang kematian. Dan setelah kematian, pasti kita akan terlahir kembali di alam yang bahagia atau yang menyenangkan. Demikian Bapak Ibu, para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan dalam saya menyampaikan mimbar agama Buddha, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu.

0: rasa.
1: Pendengar, siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896 3008 93-0, SP Tuban, Witra, 0896 16

Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan dari Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan untuk Anda, pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada, Anda tetap akan kami kawal malam hari ini di program Surabaya malam ini bersama saya Juadi Yuwanda. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 RRI. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya.
1: Para murid-murid.
0: Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Sepala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Makanya
0: Mas Dwi
1: kini ya kan? Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: Diasah lagi. Dan diasuh.
1: Betul. Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an. Empat perjalanan penuh karya. Dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru.
1: Suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian bayi tak, karena aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Tahu.
1: Sepertinya siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Yes. Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini?
0: Bukan
1: ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, ini lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
2: Datanglah.
1: Tuh kan malah lupa tuh. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng berenang. Ini wow.
2: Gimana sih? Kameranya
1: mana? Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRIPro1Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa aja?
1: Kece dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren. Kece dan keren.
0: Kece. Iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic.
3: Sudah.
0: Sudah. Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
4: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
4: Dia kan dari Molukas.
3: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Yeay. buat yang keren-keren di sini. Ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini ya?
5: Masing-masing
0: ya. Masing-masing.
1: Boleh
5: dong. Paling tua dan paling
4: tua. Paling tua sih.
1: Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Steven?
6: Iya. Kalau aku.
1: Iya. Lah. Ah, Steven. Ini orang Surabaya loh ya.
6: Selain sama warna, terus ada duo Steven Jun juga. Terus
1: Irma dan Steven ya.
0: Betul.
6: Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Mantap iki.
1: Enggak denger ta.
5: Karena udah pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayak apa Mas? Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Istiwa. Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
5: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
5: Vokal direct juga.
1: Jadi pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya. Di direct apa? sama Rumpis ya.
5: Iya, sama Rumpis.
0: Oke.
5: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
5: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Iya, pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
5: Iya, Sinaran.
0: Oke.
5: Iya, itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
4: Film apa?
5: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Oh. Ya, tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: sih lah pokoknya.
0: Itu ya.
5: Itu lagi jawabannya. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Stam main film mana? Juga.
1: Gimana Sar?
4: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
4: Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya
4: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
1: Di
0: Slow juga. Ya pesta ya kan.
4: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya, itu Vocal Legacy ya.
5: Vocal Legacy.
1: Amin.
5: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih
1: ya,
0: bisa berempat
1: nih, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy ini gimana ceritanya? Awalnya bagaimana?
6: Ya, seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo. Irma.
5: Terus dengan ide-ide mendadak itu sih.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Steven.
1: Koko Steven.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
4: Jadi
2: ada ancaman ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari,
1: oh, di hari yang sama,
0: hari yang sama itu ya. Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind.
1: Oh,
2: baru pengumuman pemenang.
1: Iya.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gitu ya. Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis
0: ya.
1: Iya, optimis.
0: Mereka masih. Ya. Acaranya itu dari subuh.
5: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Jam 3 1 malam gitu mulainya.
0: Selesai sampai jam 1 malam mungkin, lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada. Yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Oh. Kenapa nggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Madiun, ya kan? Ya, wes. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya. Sama-sama dari
1: Toli
0: dan Mandar. Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Nama Sari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya. Wah, malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Oke, okay, Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba dan.
4: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya,
1: Om Sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
7: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan karuan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
7: Terima kasih,
0: Pak. Siap.
1: Oke, Pak Kendi. Siapkan.
4: Dijawab langsung ya,
0: nanti. Sabar.
7: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
7: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
7: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa
0: Siap.
8: Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
1: Baik, Bang. Ayo silakan Bang Beni
0: dengan empat
1: bintang tamu malam ini.
8: Oke, empat bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey.
0: Betul. Keren loh.
8: Kita langsung ke empat personel ini
1: persilakan
8: satu pertanyaan dijawab ya.
1: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personel ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada
1: silakan,
8: Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kendi Toli, Abdel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
8: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
5: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
9: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
9: Soalnya aku udah Ibu bidan sudah 3 minggu gak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
9: Benyamin, pencet yang tengah, gue gak boleh lepas-lepas.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah. Silakan, silakan. Nah,
9: silakan. Pertanyaannya untuk kamu. Mm-hmm. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
9: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
9: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Ih, mama, itu sudah.
0: Oke, itu sudah.
9: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye bye.
0: Oke.
9: Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya.
9: Terus kemudian perawat RSPAD bidan Budi Kemuliaan. Dan stikers di D3 Akbar Sorong.
0: Kayak semua alumninya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
9: Siap. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih, Bidan Luis.
9: Suara berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Oh. Ya, ya, ya, ya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
10: Pasti orang Hasan.
11: Selamat malam, Bang Yudi. Baik.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
11: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
11: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
11: Ini bintang tamunya, Masya Allah. Keren-keren.
1: Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
11: Sarwana, woi.
0: Woi. Sarwana yang paling hits kayaknya.
10: Ini orang Makassar kan ya?
1: Iya. Orang, orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
11: Ini saya paling deket ini, Bang.
0: Ya.
11: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
11: Silah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
11: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini. Kangen lagu Pasir Putih.
1: Wih, mantap Bang Hasanuddin lo.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, nah, Pak Hasan?
11: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, betul, Bang.
11: Terima kasih, Bang. Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
11: Ini menggait semua seluruh bagus sukses
0: ya
11: buat tamu semuanya.
1: Ya,
11: buat ini Mas Jun berkarya terus. Eksistir berarti kamu
1: siap. Ya. Ah.
11: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
1: Oke, Bang Hasan.
11: Berikutnya.
0: Oke.
11: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Ada Maluku Tengah.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
12: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Bayu di Baita Purnama.
0: Siap, silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
12: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
12: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
12: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya gak sih? Silakan.
10: Ayo, asal tuh di mana-mana soalnya.
12: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada Nona. Ya?
12: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun itu di Waipia.
12: Kota Masohi.
1: Oh, yang pantai kuah-kuah itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
12: Pantai
1: kuah-kuah. Kuah-kuah iyo selama dari sana.
12: Ya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya.
0: Oke,
12: okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari Timur Indonesia, Maluku Tengah.
1: Siap. Iya Nona, Upliran Nortarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
1: Upliran Nortarita. Nortarita maksudnya.
0: Nortarita, iya tahu.
12: Salam ya buat Tami Nisio, terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali ya.
12: Bapak
0: Amin
12: dari Jogja dan
0: semua rekan
12: prosa
1: TRI
12: dari
1: seluruh
12: Indonesia.
0: Iya, terima kasih.
1: Lembut banget suaranya.
0: Iya, iya.
1: Lembut banget suaranya. Lembut banget suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
12: Iya, tengah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
1: Cucok ya.
0: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
4: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari
4: ya,
0: kecil ya.
4: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
4: Ya, jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Okay. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi enggak sih?
4: Oh, sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata enggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
1: Eranya beda.
4: Ya, ya, ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
4: Jadi alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
0: Oh, okay, Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya. Maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Aku enggak apa. Ya around
1: iya, 10 gitu, lebih kayaknya ya. Oh ya, ada lah pasti. Terus kan ada yang single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
4: Hitsnya aja rumah, aja.
1: Kristal cinta datanglah pasir putih.
2: Akan merubah.
1: My god, banyak ya. Lu harus konser tuh
0: datanglah.
4: Datanglah.
0: Oh, datang udah ya. Udah. Oke.
4: Heeh. Cinta Stephen Jun-nya juga dong.
2: Oh iya,
4: kalau
2: Stephen Jun kan kita
1: yang duo ya itu.
2: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
4: Lebih udah lebih banyak.
1: Dari 10.
0: Iya.
2: Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
6: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya Stephen ya.
6: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, terus Waktu Kan Menjawab. Apa lagi?
1: Rindu ini. 50 tahun ya.
6: Terus Sinaran.
1: Oh, Sinaran benar-benar. Ah, ya, okay. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
4: Iya, harus.
0: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
1: Iya, masih ada.
4: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
0: Judulnya bukan Haruskah loh. Masih ada. Oke, Kak Audrey.
5: Kalau aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku ada Enggolari ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak juga. Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini yang banyak
4: lebih,
0: fansnya
4: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Iya. Tapi punya solo album kan.
4: Ada.
0: Saat Kau.
1: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
4: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, lagu-lagu 70-an ya.
4: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
4: Ada sempat.
1: Sama Julius.
4: Iya.
0: Julia. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
4: Bambi beda lagi. Pokoknya project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakandi. Ada sendiri juga.
0: Oh iya iya iya, ustadz sih ya.
4: Produktif Dali,
0: produktif. Oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia. Dari mana dulu?
0: Dari balik, dibalik.
1: Dari sekarang ya.
2: Bang Sar dulu.
4: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
4: Stephen sering ini kok. Stephen sekarang lagi benerin aku gitu loh.
0: Waduh.
4: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
1: Kena
4: GERD. Jadi itu satu, terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Ya, oke.
4: Okay. Kurang di samping dia. Di samping dia. Jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Wah. Wow.
5: Kita abikin. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga
5: vokal. Oh, oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
1: kan,
5: jadi
1: mau ya.
5: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu. Okay. Sih.
1: Setuju.
5: Kalau itu
0: gitu. Ya.
1: Setuju.
5: Tuh. Ya, itu aja.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Bang Koko. Steven.
6: Ya, sama sih latihannya.
5: Idem ya.
6: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
5: Iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya, Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
1: Makanya.
5: Iya.
1: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi, berkembang.
0: Iya. Di mana?
1: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
5: Farabi yang aku mau masukkan ya. Gitu ya.
0: Kak Irma.
2: Mungkin sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
5: Iya.
2: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
5: Betul.
2: Setiap hari. Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
6: ikutin juga.
2: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan zaman hari ini.
1: Harus ikutin tren apa sekarang?
5: Iya, benar.
2: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
0: Betul.
5: Iya.
2: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Stephen sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
1: Ini bagus nih.
2: Iya.
4: Nah,
2: kita juga
4: latihan
5: ke situ. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
1: Zaman dulu udah ada.
2: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
5: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
4: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
5: Gak heran. Nigo sama Bobo.
0: Oke.
4: Gak salah, suaranya bagus kan?
0: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
5: Oh, oke.
0: Supaya tidak menjadi ironi nantinya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu. Pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cengono masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan stadion Pare.
1: Ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Iya, ada Kediri.
1: Pare
0: kan
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira dia.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen. Oh,
0: kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat kalian orang berempat. Bintang tamu,
0: bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Iya.
1: Siapa?
4: Ya, suka duka. Itu aja ya.
0: Siap.
4: Pertanyaannya. Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu, ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun
0: doang ya.
5: Apakah yang di diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Orangan karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: salam-salamnya boleh ya?
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Ginda.
0: Oke, tiga aja ya Pak. Jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam
1: Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Ingin terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan. Bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen?
0: Stephen sama Audrey.
3: Stephen.
1: Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek.

0: dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini, pernah nggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
1: Oh, oke.
2: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
1: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
2: Dijawabnya nanti.
0: Gitu. Dari keempatnya mau merasa.
1: Oke. Oke.
0: Kalaupun enggak apa-apa.
1: Gitu. Oke, okay, ditunggu
2: nanti
1: ya, Teteh.
2: Akan dijawab ya, Teteh.
0: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salamnya?
2: Silakan,
0: Pak.
1: Silakan, Teteh.
0: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
1: Iya. Terus?
0: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada Kakak Tris Dekok.
1: Oke, siap.
0: Oke, dari Teteh cukup dulu, Yudi Ismail, Mbak Ita.
1: Terima kasih,
2: Teteh. Oke, Teteh Dinda. Terima kasih ya, hatur nuhun.
1: Waalaikumsalam. Kita ke Kalimantan Utara, ada Bangle.
2: Dari Kalimantan Utara.
1: Bangle, selamat malam, Bangle.
2: Bangle, selamat malam, Bangle.
1: Kalimantan Utara itu Tarakan.
2: Selamat malam.
3: Oh ya, tahu gue iya lagi.
4: Di Tenapi dong, Kalimantan Utara.
2: Iya, Bang. Silakan, Bang Le.
1: Silakan, Bang.
4: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
1: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
5: Mbak Ita punya
2: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya, Bang Le.
1: Bintang tamunya ada
2: Irma Jun,
1: Steven, ada Steven,
2: Audrey Papilaya dan Sarwana.
1: Nah, itu.
4: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara, Tanah Tidung.
2: Siap. Nah, siap, Bang.
4: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
1: Oke.
4: Okay. Tenar di utara gitu.
1: Siap. Terima kasih. Itu aja, Bang Le.
4: Ya.
1: Itu aja.
2: Wow. Duku aja anjing.
1: Terima kasih, Bang Le ya. Selamat malam.
2: Backgroundnya di sana.
1: Backgroundnya ya.
2: Anjing menggonggong.
1: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung, ada Bang Leman. Selamat malam, Bang
2: Leman. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Leman.
6: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini, abang-abang ini.
1: Baju putih, baju hitam.
6: Ceweknya juga baju hitam juga.
2: Siap,
1: kan ada TV-nya.
6: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
1: Pak, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
6: Yang cowok yang ganteng.
2: Oh, Steven.
1: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
6: Ini Mas Yudi.
1: Iya.
6: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
1: Pernah nyanyi ke Lampung.
6: Siapa ya? Sudah diulang.
2: Bang Leman.
6: Kaki halo juga, selamat malam semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
1: Beneran loh, fansnya banyak ya.
6: Ya kalau boleh diulang, asalnya dari mana gitu?
1: Mereka masing-masing ya, oke, ditungguin ya.
2: Oke, nanti dijawab ya.
1: Oke.
6: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado. Mas.
1: Oke.
6: Putra Magenda di Bondowoso.
2: Oke.
6: Semuanya tanpa ketua.
1: Siap.
2: Siap.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
2: Rumah pernah tinggal di sana.
1: Ada Ibu Merpati. Selamat malam, Bu Merpati.
2: Selamat malam, Bu Merpati.
1: Halo.
7: Bismillah. Alhamdulillah.
2: Iya.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam sejahtera buat semuanya ya.
1: Iya.
2: Merdeka.
1: Silakan Ibu.
7: Ibu kita iya.
1: Lama banget lama banget enggak gabung, Bu.
2: Iya, boleh.
1: Iya.
2: Monggo Ibu.
7: Ya, Mbak Ita cantik.
2: Iya. Ya,
7: malam.

0: buat semua yang kan.
1: Kamu nggak disapa sih, Mbak Ita doang.
0: Belum. Mas Yudi kan ganteng.
2: Keselak aku, Bu.
0: Yang gitu loh.
1: Oke, Bu Merpati.
0: Aduh, malam ini begitu hebatnya di Ruang Rindu.
2: Seru dan ramai. Betul.
0: Senang banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
1: Iya.
0: Keren.
1: Iya, bukan begitu.
2: Bu Merpati, silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
0: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di Ruang Rindu malam ini. Keren semua, apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
1: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma.
0: Mbak Irma itu aku kan berarti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan.
2: Yana Julio,
1: sama Yana Julio.
2: Hedi Yunus, Bu Merpati.
1: Hedi Yunus, bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
0: I'm sorry. Ayam yang sorry.
2: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
0: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
2: Mas Yudi.
3: Mas Steven.
0: Mas Yudi.
2: Yudi.
0: Koko. No. Koko. Gini, dibilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
1: Tolong diatur
0: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
1: Dibikinin konser sama Mas Dwiki.
2: Siap. Yo, mantap ini.
0: Pengucapan syukur, Mbak.
2: Iya.
0: Pengucapan syukur.
1: Oke.
0: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September.
2: September.
1: Siap.
0: Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
1: Siap, Bu Merpati.
0: Salam sukses semua.
1: Okay.
2: Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
1: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
2: Pak Putra,
1: Pak Putra Magenda.
2: Silakan
1: Pak Putra.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Monggo Pak Putra.
1: Langsung gercep.
4: Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Iya.
4: Juga bintang tamunya.
1: Selamat
4: malam, semoga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih.
4: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi
2: September.
1: September.
4: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTRI yang ke-81.
2: Betul.
1: Siap.
4: Tak lupa juga saya ucapkan mudah-mudahan selalu sukses.
1: Amin.
4: Di udara.
1: Oke, siap.
4: Di mana saja berada.
2: Amin.
4: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
1: Oh iya, Maulid kemarin.
2: Betul.
4: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
1: Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
4: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
2: Silakan Pak Putra.
1: Tiga orang ya Pak Putra.
4: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
1: Ibu Merpati.
2: Bu Merpati,
4: salam kenal.
1: Okay.
4: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
2: Bang Leman.
1: Oke, siap. Ya.
4: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
2: Mudah-mudahan
4: selalu sehat semuanya.
1: Terima kasih.
4: Dan Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Terima kasih Pak Putra.
1: Oke.
2: Okay.
1: Terima kasih ya.
4: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Amin.
4: Dalam keadaan sehat walafiat.
2: Amin.
1: Terima
2: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin, kayak begitu pokoknya. Silakan dianalisis ini. Berempat ini.
3: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya, karena kita di sini punya satu misi, satu.
1: Oke.
3: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
2: Irma sopran ya, Irma ya.
5: Alto ke sopran.
1: Alto ke sopran. Alto ke sopran sopranan.
2: Mezzo sopran ke sopran.
1: Barito.
5: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
2: Alto iya ya.
5: Iya,
2: mezzo sopran. Jadi masih tiga-tiganya, Mas.
1: Tiga-tiganya ya.
6: Sar. Aku pet. Apa ya kok?
5: Tenor.
6: Tenor. Dia kuncinya. Tenor. Aku tenor.
1: Tenor. Tenor ya. Oh, baik.
2: Sudah terjawab ya.
1: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
7: Oh, Pasir Putih. Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
2: Fidial, almarhum Fidial Diano.
7: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
2: Catwalk itu ada grup model para model.
1: Iya, ya, betul.
6: Aku ada loh di situ.
2: Kenapa? Seru banget. Ya, seru banget bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
1: Oke, okay. Ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
2: Kalau pengen kolaborasi atau apa
1: ya,
2: maksudnya?
1: Kalau oh iya,
5: kalau masing-masing.
2: Masing-masing pengen kolaborasi.
5: Orang Indonesia atau orang luar?
1: Oh, boleh siapa aja.
2: Siapa aja.
6: Bermimpi lu setinggi.
2: Iya, apa-apa.
5: Kalau siapa dulu nih?
2: Mas, siapa aja dulu boleh.
1: Audrey langsung.
5: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
2: Wow, dingin banget.
5: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
2: Wah, beneran ya? Bener ya?
5: Bener, iya, mau banget.
2: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
5: Kak Irma.
2: Kak Irma, Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
7: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Di Houston.
3: Cita-cita dari
7: dulu, itu cita-cita aku dari
1: Oke. Okay.
7: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston. Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
2: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Wih.
5: Pasti nggak ada legasi gitu dong. Berarti nggak ada.
2: Iya pastinya, siapa tahu lo.
7: Kalau untuk di Indonesia, daripada gue abis ini dimusuhin, gue mau koko aja.
2: Koko kan baik.
6: Aku sih gak begitu.
2: Kan udah dua duetnya loh. Udah
5: ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
2: Oke.
1: Koko Steven. Karena
3: aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
2: Wah, David Foster bener.
1: David Foster ya.
2: Cuma, keren banget itu.
3: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
2: Sama Irma berarti.
5: Takut juga.
2: Takut dimusuhi.
5: Takut juga lagi.
2: Kalau Sarwana.
6: Ini, oh, kamu deh ya?
2: Udah.
6: Aku sama Yudi aja deh.
2: Ini sebagai produser ini.
1: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
2: Iya
1: bikin
2: dong.
1: Lagu religi ya.
2: Mantap, bener ya? 2027
1: Ramadan bulan Februari.
2: Bulan Februari. Siap.
6: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem.
2: Iya,
1: bukan Zem.
6: Zem. Maher Zem dia.
2: Maher Zem kok Zem. Kok Sarwana bilangnya Zem loh. Maher Zem.
6: Iya.
2: Iya. Maher Zem ngomongnya Zem.
1: Zem.
5: Jadi akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher
6: Zem.
2: Bener.
6: Maher Zem.
5: Bener, Maher Zem.
1: Oke.
2: Aduh,
1: ada Bu Fatmawati tadi di.
2: Apa pertanyaannya, Mas?
6: Ibu Fatmawati loh. Ibu Fatmawati.
2: Fatmawati.
5: Kenapa gue ini
2: Aduh guys, di sini kan suasananya seru banget.
6: Ibu Fatmawati.
2: Bagian lemahku. Suasananya sangat meriah sekali.
1: Menado. Suka duka yang ditanyain.
2: Suka duka.
6: Minum, minum, minum.
2: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
1: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
2: Iya, dalam berkarir.
1: Iya.
5: Suka duka nyanyi apa karena kita
2: dalam
5: berkarir
2: berkarir
6: dosa loh gue.
5: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
2: Sekali-sekali
5: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba
6: ini dukanya dulu apa?
5: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
2: Hilang ya.
1: Oke, dukanya.
5: Iya. Wah, nah, itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
2: Terus gimana, iya. Audrey?
5: Istirahat sempat istirahat terus minum obat disuntik tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
2: Itu paling enggak enak ya.
5: Aduh memang
2: tanggung enak. Jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
5: Iya,
2: itu. Itu enggak enak banget kalau suara enggak hilang. Iya, iya, iya.
6: Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
1: Gimana?
2: Penon apa? Ya.
5: Ini kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
6: Ini dari awal sampai akhir.
5: Kayak penonton itu.
2: Iya juga ya.
6: Ajak nyanyi mereka.
1: Iya ya.
5: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
1: Java Jazz. Still a friend of mine.
5: Java Jazz ya, Java Jazz ya.
2: Keren,
5: Java
2: keren, keren.
5: Ya. Java Jazz ya, banyak sih.
1: Sebenarnya banyak ya.
6: Aku?
1: Iya dong.
6: Sukanya terima duitnya.
2: Cuma jangan ngomong, Sar, semua orang juga suka.
6: sukanya tuh bisa kemana-mana.
1: Terus.
6: Dikenal orang.
1: Iya ya.
2: Orang baru.
6: Lagi ya.
2: Tuh.
6: Dukanya kalau dukanya enggak ada kerjaan itu berduka itu kok enggak ada kerjaan.
2: Kalau enggak ada kerjaan itu berduka bener Mas.
5: Aduh enggak bisa okay,
1: okay, okay.
6: Ya. Bener kan? Baik saya.
1: Enggak bisa behave.
2: Bener banget.
5: Enggak bisa behave saya.
1: Ya.
2: Oke, Koko.
1: Koko.
5: Ini paling rapi banget.
1: Paling rapi ya.
2: Koko ini paling rapi loh bener.
8: Sebagai grup ya, warna ngerasain yang dirasain sama
2: Audrey.
1: Iya, iya, iya.
8: Waktu itu kita
2: suara ilang.
8: Lagi mau kompetisi
1: okay.
8: Di Filipina.
1: Betul lah.
8: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
2: suaranya hilang.
5: Oh my God.
2: Kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
1: Kok bisa barengan gitu ya?
2: Oh my God. Saling menular.
5: Sekompak itu ya. Kita itu bisa. Tapi memang terus biasa gimana? Kayak gitu loh. Kalau buat lomba itu biasanya pita suara terus. Itu dia manja biasanya. Ya, iya, biasanya manja. Benar. Kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
2: setuju banget.
5: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
2: Iya,
8: banget.
5: Tapi itu memang
2: terus gimana?
8: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan
2: kayaknya. Iya kan benar. Padahal tiga cewek. Tiga cewek enggak ada suara.
8: Iya.
2: Akhirnya
8: buat suara. Baru boleh di hari
2: H. Oh my God.
8: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
2: pasti stres
5: loh
2: ya.
5: Stres banget.
6: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan. Terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari-harinya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
2: pemanasan ya kan dari hari-hari
8: tetap terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata peserta yang lain pada melihat
6: peserta yang lain pada keder gitu
2: akhirnya hasilnya
5: wow. Wow, keren. Gila. Ya benar, nervous. Pikiran kan bisa
2: pikiran langsung
5: kita
2: ikut ke suara ya. Betul banget.
1: Kalau Mbak Irma, suka duka?
7: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
5: Dengan
1: mendadak
5: itu.
2: Oh.
5: dan tiba-tiba aku ada gigi lagi, aku ada kayak
2: termasuk gigi. The vocal legacy ini. Aduh.
8: Itu dukanya kita.
5: Iya.
2: pas banget ya.
7: Suka ini kan kalau misalnya tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
2: langsung kan, langsung dituangkan gitu ya.
7: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu
1: loh. Oh, oke.
7: Okay. Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
8: suka di belakang layar.
7: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
2: Loh, masa gitu?
7: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
2: Ya dong.
7: Tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
1: Siap. Kalau siap.
6: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
2: Iya, yeah, the vocal legacy.
5: Kamu nanya ini kan kita.
6: Iya, aku tanya. Aku kan.
2: Ini idenya siapa yang memberi nama vocal legacy? Ini
1: kok dia bicara lagi kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
2: Kalau aku sih yes.
6: Tanya itu Mas Anang.
2: Kalau aku sih yes.
5: Lo kata kita, aku sih yes.
6: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
1: Oh gitu.
5: Mas Anang sama kamu.
6: Ada ceritanya.
2: Apa?
1: Ya udah.
6: Jawab dulu itu.
2: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
7: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
2: Betul.
7: Nah, kita ini kan
2: para penyanyi.
7: Para penyanyi yang bisa dibilang orang-orang senior, katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
2: 80-an. Aku masih muda. Gak mau terima.
7: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
2: mewariskan.
7: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Ya. Yes.
1: Gitu. Siap kalau begitu.
2: Jadi nanti kalau ditanya
1: gitu, sar gitu, katanya. Ya.
5: Masih ingat nggak?
6: Lupa.
1: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jun.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Nah. Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluarnya.
0: Lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Iya kan.
0: Oke.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Udah dua kali salah ya.
1: Masih salah. Bikambon enggak jadi.
0: Bikambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Enggak.
1: Bukan. Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
2: Masih salah juga. Pro Sound sama iya, Pro Sound ya.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey.
3: Lupa lu.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Boleh AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes,
0: lupakan.
1: Iya, lupakan ya kan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja.
1: Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Iya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi Marita.
1: Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Agus Andrea. Oh, dia kalau itu pencipta lagu dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
1: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau enggak salah. Ayo.
0: Iya, penciptanya siapa?
1: Rusdi
0: Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Mas, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya?
3: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Okay. Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada 2 lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Upin dan Ipin. Ayo masa kalian lupa sih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga
2: Mas
1: langsung
2: Yudi ya? Mas Yudi yang ciptain ya? Mas Yudi?
0: Bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya?
0: Dua album lagu. Pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba-coba ini apa nama? Syairnya dia depannya.
0: Iya, enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Lumayan enggak populer sih, enggak.
2: Enggak ya. Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Loh, kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Inget. Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau, bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Tapi kayaknya hampa.
2: Hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gimana? Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
2: Kayaknya lagunya.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun Rusdi cuma setengahnya.
2: Itu kerjaan Mas Yunan.
1: Ini Pak Produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada okay. Jakarta. Ada ding Ciledug.
1: Oh, halo Cigurian.
0: Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurian, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
1: Masih dong.
4: Masuk kecil cantik, Ita Purnamasari.
1: Iya, Cigurian.
4: Apa yang aku nyanyi, selalu yang aku ingatkan. Cintaku padamu.
5: Iya, kakak sama loh, saya juga suka.
4: Narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Iya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kah di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Cigurian.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Juga ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT.
4: Nah, saya ingin vokalnya Audrey bisa kan dinyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap. Ya.
4: Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, Stephen Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
4: Kasih pemasukan aja
1: Mas. Acaranya malam Cigurian.
4: Ya memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurian ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Cigurian.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik kita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shorin dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam. Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica, silakan, Ca.
1: Silakan langsung
0: dari. Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: Oh. silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai kemasan tisu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali kemasan?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengar.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Gemes. Tunggu dulu dong.
1: Oh, iya, iya, makanya iya, iya. Nah, itu. Nah, di sini kan gede kelihatannya. Oke, oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal,
0: Kristal, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Lagu simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi ada kulihat di YouTube loh, bilang yang mana nih bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Kristal, Kristal,
6: Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: okay, sukses.
0: Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Semuanya aja Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya
0: siap.
6: Selamat tugas sampai jam 12 malam ya.
0: Makasih. Enggak dong.
1: Sampai jam 10.
0: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
2: Oh, dia udah
0: setengah 11 di sana. Iya, setengah 11.
1: Oke. Okay. Makassar
0: tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
1: Bung Ari dari
0: Bung Ari. Selamat malam, Mas Ari.
7: Malam.
0: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
7: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda semuanya?
1: Kita nunggu undangan.
8: Nunggu undangan. Aku 4 bulan yang lalu
1: ke Samarinda. Oh, ke Samarinda ya. Oh, ya. Mantap. Oh, ya Mas Ari.
0: Itu aja?
7: Itu aja.
0: Oke, terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
1: Ya, silakan.
0: Oke, Ci Guria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gitu?
8: Gak usah lama-lama kan? Gak usah panjang-panjang kan?
0: Gak usah.
8: Ya gak usah juga giling.
1: Lagu apa ya? Enggak.
2: Lagu timur.
1: Ini aja deh. Apa ya?
8: Hey.
1: Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan
1: Iya.
0: Di luar ya.
1: Ada perasaan merasa dikenal orang gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio banyak. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana-gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau nambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: nyanyi
3: orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Itu sih memang tadi.
0: Iya betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang apa sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang. Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Kasar sore kenceng pas dia ngomong, iya boleh. Coba ngomong itu. Sore kenceng. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Jadi. Kita aja di mobil gini. Iya. Gini-gini. Terus dia lagi nyetir, ya nanti tolong dibukain. Terus lagi, malam ini nggak sih dia ngomong.
3: Temen gue
0: meredam. Bener loh, Steven ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: di tanggal yang sama itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the underscore voto underscore
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
0: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Jadi seru ini Mas bakal seru benar.
0: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
2: Okay.
0: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah, kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
4: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
0: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar.
0: Yang akan diputarkan malam itu pada saat
2: filmnya. Okay.
0: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
2: Ada
0: rangkaian cerita.
1: Waduh,
2: ada rangkaian ceritanya. Spill
0: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
2: Oh, gitu. Maksa ya, dipaksa suruh terjebak ya, maksudnya.
1: Dipaksa.
0: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Di era kita ya.
0: Apa, dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
0: Itu kurang lebih spill ceritanya.
2: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rilem Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun.
1: Yeay.
2: Irma Jun.
1: Udah.
2: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Itu kan Irma langsung shock.
2: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: dan vokal lagi.
3: Baik, terima kasih Mas Yudi, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Oh, seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
2: Oke, okay, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Namasari.
2: Sampai ketemu Rabu depan. Yeah.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, sudah gak sabar pengen bergabung ya, pengen mendengarkan lagu kesukaan Anda. Ya, inilah saatnya kita selesaikan program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Saya Ahmad Abdullah.
0: Oh, Bapak Ahmad Abdullah. Apa kabar Bapak Ahmad Abdullah? Sehat?
1: Alhamdulillah
0: baik. Ya.
1: Cuaca di kawasan Jember Utara ini sangat cerah.
0: Ah, mantap. Iya, kira-kira mau dengar lagu apa nih Pak Ahmad Abdullah nih?
1: Lagunya Armada.
0: Armada. Boleh. Yang judulnya apa itu?
1: Judulnya apa yang di sana?
0: Ada, semua ada. Armada, insya Allah ada. Yang mana? Yang disuka yang lagunya slow atau yang ngebeat ini? Kira-kira?
1: Yang ngebeat aja.
0: Oke. Armada ya. Gimana kalau apa kabar sayang atau pergi pagi pulang pagi? Yang mana?
1: Apa kabar sayang
0: aja ya. Boleh salamnya 5 orang saja ya Pak Ahmad Abdullah ya.
1: Berapa?
0: 5 orang saja.
1: 5 orang
0: betul
1: saja.
0: Betul. Silakan.
1: Itu Mas Sukron ya di Madura juga ada Mas Ori di Wonokromo Surabaya dan semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Semuanya
1: ya.
0: Saja baik.
1: Ya, Ruang Rindu dari Surabaya.
0: Mm-mm.
1: Salam kenal bagi yang belum kenal, yang sudah kenal, salam sehat semuanya.
0: Ya, baik.
1: Dan salam NKRI.
0: Salam ya. NKRI. Ya.
1: Merdeka.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Sehat selalu ya.
0: Udara
1: tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Malam. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad Abdullah dari Jember ya sudah bergabung malam hari ini. Kemudian ini juga ada yang sudah bergabung. Kalau tadi dari Jember, ini dari Tulungagung. Ada Bapak Mariono ya. Halo, selamat malam Pak Mariono. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya ingin mendengarkan Demi Kau dan Si Buah Hati dari Hari Parindang. Selanjutnya buat Pak Heri, Bu Wira, Bu Siti. Kemudian Bu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Jody Yuanda, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, lancar, rejeki. Amin, amin, amin. Demi kau dan si buah hati dari Hari Parintang, ini belum bisa keputar, tapi kalau mau saya putarkan versi dari Pance Pondaang ya. Saya tunggu konfirmasinya, kalau oke, saya mainkan. Ini kalau versi Hari Parintang ini memang cover ya, kita mainkan yang versi aslinya saja. Terima kasih, silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali, line telepon kami saya buka di 0315 3454. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Mas Ali.
2: Aku ya.
0: Aku, lagunya siapa itu?
2: Hah? Satu, Ari Lasso.
0: Rapu?
2: Satu.
0: Oh, satu. Ari Lasso yang satu. Sebentar. Oke. Satu Ari Lasso. Oke, ini lagu baru kah? Kok enggak keluar nih yang satu? Yang ada Dewa 19.
2: Oh ya, itu aja. Lulu aja sama-sama Mas Du.
0: Lulu ya. Oke.
2: Buat ini Mas Tirio Bowo, Pak Mariono. Dan semuanya lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ali ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Kita mainkan saja lagu-lagu yang sudah Anda request ya. Kali ini ada Pak Mariono tadi yang sudah request Pance Pondaang dengan Demi Kau dan Si Buah Hati. Kita nikmati lagunya bersama-sama.

Samson dengan Luluh ya, disukai oleh Mas Ali tadi baru saja bergabung. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu Limited Edition. Kita masih akan terus bersama-sama hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya untuk Anda yang mau bergabung, silakan Anda bisa langsung menuju ke line telepon kami di 0315344574 dan juga 081331499

0: Selamat malam untuk Pak Setiawan Mujari. Halo Bapak, apa kabar malam hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pak Setiawan Mujari malam hari ini mengirimkan pesan suara. Coba kita akan dengarkan terlebih dahulu ya dari Bapak Setiawan Mujari. Tunggu dulu sebentar, saya coba cari dulu. Mana tadi? Kok tiba-tiba nggak ketemu ya Pak Setiawan Mujari? Ini menyampaikan radionya nggak bisa dikecilin. Wah, disulap aja Pak, dikecilin Bim. Ya mungkin ya, mungkin karena ada satu kesalahan teknis mungkin. Tapi kalau radionya bisa dikecilin Pak, ini dari sini suaranya juga bisa dikecilkan, jadi kencengin juga gitu ya. Oke, terima kasih Pak Setiawan. Saya belum udah bisa memutarkan suaranya Pak. Nanti mungkin saya coba putarkan ya. Ini suaranya Pak Setiawan Mujari. Halo Pak Setiawan. Oh ini.
1: Lewat lagu. Assalamualaikum Bang Ju. Tolong diputarkan lagunya Pak Di. Dipilihkan saja. Saya ikut Bang Ju. Salamnya buat Mama Yu, Mas Budi Sasesa, buat Bu Rumia dan Abah Awi. Untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih Bang Ju. Semoga sehat, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Yang berkah. Kalau pulang hati-hati ya Bang Ju.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Setiawan Mujari. Waduh, akhirnya suaranya bisa terdengar ya. Terima kasih Pak Setiawan. Ini yang bergabung via telepon on air ini siapa ini? Kok tidak ada pertanda-pertanda begitu? Ya, dicoba kembali lah ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, malam Pak Toto.
2: Malam Bang Ju. Kalau Paris RM yang Barcelona bisa nggak Bang Ju?
0: Boleh
2: ya. Salamnya untuk semuanya aja. Karena waktunya mepet untuk Bang Ju, selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, terima kasih Pak Toto yang sudah bergabung malam hari ini. Ada dua penelpon, tadi satu pengirim voice note tadi dari Pak Setiawan Mujari dan juga Pak Toto yang sudah bergabung. Kali ini kita coba terima telepon on air dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Yuni, Salatiga, Salatiko. Sehat Ibu?
3: Pangestu, sak konduripun, Mas.
0: Nggih, dereng mangki dalu kulak kondure tas tane dalu.
3: Nggih. Nek sehat ta, Mas?
0: Sehat Ibu, sehat. Semuanya sehat alhamdulillah. Monggo Ibu mau dengar lagu apa Ibu?
3: Saya tak gandul aja Mas.
0: Gandul apa itu? Gandul.
3: Gandul Tarsan itu loh Mas. Soalnya semuanya gandul kok Mas.
0: Iya, malam-malam kok gandulan itu loh Bu. Oke, silakan Bu.
3: Iya Mas, pokoknya salamnya juga untuk semua
0: semuanya saja.
3: Kita Ruang Rindu aja. Buat Mas Dunya, juga.
0: Iya Ibu.
3: Sehat selalu Mas Dunya.
0: Sami-sami. Sama-sama Ibu. Selamat malam. Baik. Ya Ibu. Ibu Yuni dari Salatiga. Waduh, luar biasa sekali. Dari Jember, Tulungagung, Salatiga. Malam hari ini yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surabaya luar biasa ya. Hanya mungkin yang mau bergabung ini kayaknya malam hari ini lagi adem ayem gitu ya. Waduh, boleh dicoba kembali 0315345474 atau juga bisa melalui WhatsApp ya. Saya coba bacakan kembali, adakah, oh ada Septian ini. Septian cucunya Abah Awi request lagunya Cari Berkah gitu ya. Baik, terima kasih Septian. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu gitu dong Septian ya. Oke, dari cucunya Abah Awi Cari Berkah, Cabe gitu ya. Nih singkatannya Cabe alias Cari Berkah. Oke, kalau begitu kita nikmati satu persatu dulu lagunya. dari Faris RM dengan dari Padi dengan Begitu Indah. Saya sambung dengan Faris RM dan nanti juga ada Wali dengan Cari Berkah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, channel informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Wali dengan Cari Berkah ya, dan memang hidup itu tidak selalu melulu soal harta. Tapi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu untuk orang lain ya. Berkah itu kan bisa bermacam-macam. Kalau hartanya melimpah tapi nggak berkah juga buat apa gitu. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, edisi terbatas hari Rabu. Karena kurang 15 menit saja ini perjumpaan kita. Kita terima atensi Anda kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Ya. Bang, ya, Abi Juanda yang smart and humble.
0: Terima
1: baik,
0: kasih. Sehat, Oma.
1: Bang, walinya udah keputer. Saya mau kamu bohong. Bukan Bang Jolo yang bohong.
0: Dari siapa, Oma?
1: Wali, tapi barusan walinya. Saya nggak dengar tadi. Baik, apa? Kalau begitu dari itu aja, Kristo Mahu
0: nggak punya, Oma.
1: Jangan hianati aku dong, Bang Jo.
0: Nggak bisa, Oma. Nggak punya, bukan nggak bisa, nggak ada lagunya, Kristo Mahu.
1: Oke, kalau gitu Ninji boleh diputer?
0: Siapa? Nindi?
1: Niji.
0: Oh, Niji boleh. Niji yang mana?
1: Menunggu karma.
0: Oke, siap. Boleh.
1: Terima kasih. Alternatifnya ya, kalau misalnya nggak
0: ada. Ada, ini ada. Sudah ada.
1: Alhamdulillah, syukurillah. Salamnya buat semuanya saja. Salam sehat, bahagia, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Terima kasih,
1: Bang Jo.
0: Sama-sama, Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen yang sudah beratensi malam hari ini. Kini khusus Anda juga yang sedang beraktivitas ya. Malam hari ini mungkin banyak kerjaan, banyak urusan yang harus diselesaikan. Semoga kelar dan bisa beristirahat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi.
2: Selamat malam juga Pak.
0: Ya, silakan. Sehat Ibu.
2: Alhamdulillah. Lanjut. Aku pengen dengar lagunya dari Memes.
0: Memes, boleh yang mana Ibu?
2: Sepanjang
0: jalan kenangan nggak ada kalau Memes itu Bu.
2: Apa?
0: Ya nggak tahu Ibu yang mana. Kalau yang sepanjang jalan kenangan. Sebentar. Sebentar. Memes yang ada ternyata ada.
2: Oh, mana Ibu Bang Jo?
0: Iya. Oke, salamnya buat siapa, Bu?
2: Buat semuanya udah. Buat Bang Jo, makasih.
0: Yoi, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Dewi ya dari Pasuruan. Kita nikmati saja lagunya. Kali ini ada Memes dengan Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Baik pendengar, tidak terasa juga ini waktu semakin merapat kepada pukul 22 lewat 53 ya. Jadi kalau misalnya ada satu penelpon saja, ini saya akan putarkan langsung lagunya yang malam hari ini ingin bergabung, boleh ya, satu penelpon saja ini. Kalau ingin bergabung langsung ke nomor kami 0315345474 dan juga bisa WhatsApp juga boleh. WhatsApp juga boleh ditelepon di 081331-4x992. Kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Kobra.
1: Kalau bisa Bang Jo, cuma satu lagu ya Bang Jo. Lagu tahun berapa Bang Jo?
0: Lagunya tahun 2000-an atau terserah deh, terserah mau tahun berapa aja.
1: Aku ingin Angela Ricci Bang Jo. Nona Manis.
0: Oke. Soalnya buat siapa?
1: Itu aja Bang Jo, kalau pulang aja di jalan utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
0: Terima kasih Bang Kobar. Selamat malam ya. Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Jo Adi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Selamat malam. Sampai bertemu kembali di waktu mendatang.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Pendengar siap menjadi bintang berikutnya? Inilah saat yang telah Anda tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Jika Anda berusia 16 hingga 25 tahun, memiliki bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik, segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuan Anda membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Lalu, raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang hamil. Jangan biarkan suara emas Anda hanya terdengar di kamar. Kini saatnya bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Ikuti media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari Anda. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya, Ayu Arta, 0896300893x0. SP Tuban, Witra, 0896160457 45. SP Kediri, Fauzi Ahmad, 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suara Anda menginspirasi Indonesia.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong, lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya, berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga, karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Kadang itu aku bingung ya, gimana sih caranya bersikap adil di tengah banyaknya perbedaan?
1: Adil itu bukan berarti menyamakan semuanya, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya.
0: Maksudnya gak memihak gitu ya?
1: Iya, tidak membeda-bedakan orang dari latar belakang, status, atau kedekatan pribadi.
0: Tapi kadang kita gak sadar sudah bersikap pilih kasih.
1: Maka itu, penting untuk selalu introspeksi dan mencoba melihat dari sudut pandang orang lain.
0: Bersikap adil adalah pondasi kebersamaan, karena keadilan milik kita semua.

0: lagi berusaha lebih rutin ibadah. Tapi kadang, kenapa ya masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin. Daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
0: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

Pendengar, pernahkah Anda bertanya, mengapa saat lagu Indonesia Raya berkumandang, kita wajib berdiri tegak dengan sikap hormat? Di balik setiap bait lagu kebangsaan tersimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sikap berdiri pada saat Indonesia Raya diperdengarkan bukan sekadar kebiasaan, melainkan wujud penghargaan kepada bangsa, negara, dan jasa para pejuang. Dengan menghentikan aktivitas sejenak dan memberi hormat, kita menunjukkan rasa cinta tanah air, persatuan, serta sikap saling menghargai sebagai warga negara Indonesia. Mari jadikan sikap hormat saat lagu kebangsaan berkumandang sebagai budaya yang tumbuh dari hati, demi Indonesia yang lebih beradab dan bersatu.

Bendera merah putih ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warna merah dan putih sudah digunakan sejak masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 sebagai panji kerajaan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih pertama yang dikibarkan dijahit oleh Fatmawati Soekarno. Bendera itu kemudian dikenal sebagai bendera pusaka. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Perpaduan keduanya menjadi simbol semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Jadi, setiap kali melihat merah putih berkibar, kita tidak hanya melihat selembar kain, tetapi juga perjalanan panjang sejarah dan perjuangan bangsa.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 26 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih, mohon diri, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
1: Makanya sedang diperbaiki untuk data sharenya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk BPS tahun ini.
2: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data share BPS itu Pak?
1: Jadi data share sama sensus itu kalau nggak salah.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali. Di kesempatan hari Kamis 27 Agustus 2026, kembali kami Pro 1 RR Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas temani Anda untuk menghadirkan sejumlah program acara. Di antaranya pagi ini akan kami hadirkan program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini adalah manajemen stres ala Rasulullah. Nanti kita akan dengarkan tafsir dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustazah Rahma Ayuningtyas S.Fam M.Fam atau yang akrab kita sapa dengan Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Dilanjutkan lagi dengan Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar-kabar dari rekan-rekan reporter sudah dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya. Di antaranya, Dinas Pendidikan Jawa Timur masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, bahkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil pada 2027 mendatang. Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil atau PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional, sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Serta sejumlah kabar lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga jangan lewatkan dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tema kita adalah P3K Guru Menuju Penuh Waktu, apa dampaknya? Kita akan berbincang bersama dengan Bapak M. Yuda, S.Pd., M.Pd., Ketua Satu Nasional PTKNI, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia, serta Bapak Dr. Jamil S.H., Dosen Hukum Administrasi Negara FH Ubara, Surabaya. Kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami. Serta sejumlah program acara lainnya, di antaranya Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Kemudian juga ada program Jaksa Menyapa. Ada juga program Momins. Kemudian juga Musik Kita 100% Indonesia. Beranda Asa Cita berjaringan. Ada juga Info Prima. Kemudian program Kentongan. Ada Mini Drama. Program Ngobras. Dan terakhir Ruang Rindu. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi kita jelang program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita kembali lagi melanjutkan rutinitas keseharian, pagi ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memperdalam ilmu agama kita, sembari nanti juga mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita. Sebelum itu, kami ajak Anda pagi ini untuk mendengarkan pembacaan surat An-Nisa ayat 36.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil

0: وَبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
1: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat An-Nisa ayat 36. Dan kami juga mengingatkan Anda pendengar, usai narasumber kita menyampaikan tausiah ataupun mukadimah nanti, Anda juga berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan Anda dalam sesi tanya jawab melalui line telepon 534-5474 atau melalui WA dengan mengirimkan pesan teks di 081-33-14-992. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, manajemen stres ala Rasulullah, saya sudah bersama dengan Ustazah Rama Ayuning Tias Esfam Mfam atau yang akrab kita sapa dengan Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salimah Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar baik juga sehat ya Ustazah?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ya, baik. Sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar, membuka sesi tanya jawab, saya beri kesempatan kepada Ustazah Yuyun untuk bisa menyampaikan mukadimah dan juga tausiahnya. Silahkan Ustazah.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pendengar RRI Surabaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pagi ini kita bertemu kembali dalam Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan barokah, rahmat serta perlindungannya kepada kita semua. Apabila ada di antara pendengar yang sedang sakit, saya mendoakan semoga selalu dijaga oleh Allah dan semoga Allah memberikan kesembuhan serta kesehatan kembali seperti sedia kala. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, masih dalam momen Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di beberapa kajian sebelumnya atau di beberapa kajian lain, tentu kita sudah sering membahas mengenai pentingnya kita mencintai Rasulullah SAW dan mewujudkan cinta kita itu dalam bentuk amalan nyata, ya, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar diucapkan saja, akan tetapi harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bagaimana cara dalam menghadapi masalah, ya, atau di sini saya beri tema begitu ya, temanya manajemen stres ala Rasulullah SAW. Sebab jika kita melihat ujian hidup beliau ini, masya Allah, sungguh sangat luar biasa ya. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Kemudian beberapa saat kemudian ibunya, ibu beliau juga wafat dan beliau diasuh dalam naungan kakek beliau Abdul Muthalib. Kemudian setelah dewasa dan setelah diangkat menjadi rasul, beliau juga mengalami ujian, cobaan bertubi-tubi, mulai dari penolakan, ya, penolakan dari kaumnya, kemudian juga wafatnya Abu Thalib, paman beliau yang satu-satunya yang mendukung dakwah beliau. Kemudian setelah beliau menikah, setelah selang 15 tahun, istri beliau wafat. Nah, masya Allah, cobaan yang luar biasa. Namun kita melihat ketenangan serta keimanan beliau, ya. Mungkin kita bisa berkilah, ya, atau mungkin bisa kita mengatakan lah, Rasulullah itu kan Nabi dan Rasul. Beliau itu memiliki tempat tersendiri dan banyak mendapat bantuan dari Allah. Namun perlu kita ingat bahwa Nabi Muhammad SAW ini juga adalah manusia sama seperti kita, ya, penciptaannya, kemudian fisiknya, dan lain sebagainya. Sama seperti kita. Dan karena itulah Allah mengutus beliau sebagai Rasul dari kalangan manusia, agar kita bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, bagaimana cara Rasulullah SAW dalam menangani stres ya? Sebelum membahas hal tersebut, yang pertama kita mengetahui dulu apa sebenarnya stres itu ya. Stres itu adalah respon alami tubuh, dan stres ini adalah sesuatu yang memang diberikan Allah kepada manusia untuk menghadapi situasi yang penuh tekanan atau dianggap menantang. Dan bahkan sebenarnya stres itu adalah respon alami dan mekanisme pertahanan tubuh untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia. Ya, contohnya ketika zaman manusia zaman dahulu menghadapi binatang buas mungkin ya, menghadapi binatang buas, atau ketika menghadapi situasi yang mengancam, maka respon stres ini memicu tubuh untuk mengeluarkan hormon-hormon ya, seperti adrenalin dan kortisol, yang membuat tubuh itu berada dalam kondisi siaga. Siaga untuk apa? Untuk melawan ya, misalnya ketika ada binatang buas, siaga untuk melawan atau lari menghindar. Nah, hormon-hormon dalam tubuh tersebut ya membuat tubuh kita ini lebih siap untuk mengeluarkan energi yang banyak, misalnya untuk lari atau untuk melawan. Kemudian juga membuka pupil ya, atau membuka mata kita agar lebih waspada, dan meningkatkan juga kewaspadaan dari pendengaran kita. Jadi sebenarnya stres ini justru kita butuhkan untuk bertahan hidup. Dan kalau di situasi sekarang ya, sudah tidak ada binatang buas yang lepas begitu ya, itu membantu kita untuk berusaha mencari solusi gitu ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya penyebab stres itu? Kita memahami bahwa penyebab stres itu adalah yang pertama memang situasi yang mengancam keberlangsungan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, di masa sekarang ini penyebab stres adalah ketika harapan kita tidak tercapai mungkin ya. Kemudian ketika kita dikejar sesuatu misalnya dikejar deadline pekerjaan yang menumpuk, atau mungkin tagihan yang harus dibayar. Nah, di sini Allah memberikan respon stres agar kita bisa mencari jalan keluarnya. Nah, kemudian bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menangani stres? Ya, yang pertama tentunya dengan keimanan dan ketakwaan. Kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menenangkan hati dengan mengingat Allah. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, di surah Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidhikrillahi taqma'innul qulub. Bahwa ingatlah, dengan hanya mengingat Allah sajalah hati itu menjadi tenang. Ya, jadi yang pertama kita lakukan adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang memang kita itu lupa begitu ya, ketika kita menghadapi sesuatu yang mengancam, sesuatu yang membuat kita stres, kita sudah pontang-panting atau bingung ya mencari penyelesaian masalahnya. Padahal kondisi panik ya, kondisi takut atau sedih ini justru menghalangi kita untuk berpikir jernih, menghalangi kita melihat masalah dengan hati atau kepala yang dingin. Sehingga yang pertama kali perlu kita lakukan adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dulu Nabi SAW ketika berdakwah di Thaif dan beliau menghadapi penolakan dari penduduk Thaif. Bahkan penduduknya melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Ya, dilempar dengan batu hingga kaki beliau itu terluka. Nah, Masya Allah. Apa respon beliau? Tidak, tentunya tidak marah atau tidak apa ya, melaporkan atau sebagainya, tapi beliau ini duduk tenang dulu ya, duduk tenang dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kepada siapa engkau hendak menyerahkan diriku ini?" Ya, intinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, kepada siapa engkau hendak menyerahkan diriku ini? Apakah kepada orang-orang yang tidak aku mengenalnya? Apakah kepada orang-orang yang menolak kepadaku? Atau situasi apapun yang engkau berikan kepadaku, ya Allah, aku ridho asalkan engkau tidak murka kepadaku." Nah, kurang lebih seperti itu ya doanya Rasulullah. Rasulullah benar-benar pasrah. Apapun kondisi yang beliau terima, beliau ini ridho, beliau ini rela, asalkan Allah tidak memurkainya. Nah, Masya Allah, respon seperti inilah yang harus kita contoh, begitu ya. Kita tenang, kita pasrah kepada Allah, dan kita berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman di surah At-Talaq, ya, ayat 3, bahwa wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah itu akan membuatnya merasa cukup ya, mencukupinya. Ya, jadi yang respon pertama kita lakukan adalah kita menenangkan hati kita ya. Kita tarik nafas, kemudian juga kita berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memungkinkan kita berwudu, kemudian sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah. Kemudian kita bisa juga untuk mencari Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Ya, insya Allah semua itu akan mendatangkan ketenangan kepada diri kita. Itu yang pertama ya. Ketenangan ini sangat diperlukan agar kita mampu untuk berpikir jernih dalam mencari solusinya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dan hadisnya sahih ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya, jadi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ini masih merupakan kerabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa ketika mengalami kesulitan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengucapkan doa, "La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arb wa rabbul arshil karim." Yang artinya, tiada ilah atau tiada sesembahan yang berhak diibadahi, yang berhak disembah selain Allah yang Maha Agung dan Maha Santun. Tiada ilah atau tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Rabb yang menguasai arsy yang Maha Agung. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Dia, Rob yang menguasai langit, yang menguasai bumi, yang menguasai arsy, yang maha mulia. Jadi di sini kita berzikir dengan nama Allah ya, dan kita perhatikan doanya dari Rasulullah tersebut. Rasulullah di sini tidak meminta apa-apa ya, hanya disebutkan la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Di sini hanya mengesakan Allah ya, mengingatkan kembali akan ketauhidan, ya artinya kita hanya mengesakan Allah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian di situ kita memuji nama Allah, Al-Azim, Al-Halim, Rabbul Arsyil Azim, ya, dan seterusnya. Kita memuji Allah dan kita mengingat kembali keesaan Allah. Artinya apa? Dalam kondisi stres, dalam kondisi tertekan, terkadang yang kita butuhkan itu bukan permintaan yang muluk-muluk ya dalam berdoa. Terkadang yang kita butuhkan hanya menyebut nama Allah saja dan menyebut nama Allah dengan pujian-pujian yang agung, menyebut nama Allah dengan mengingat kembali keesaan Allah ya. Itu insya Allah sudah dapat mendatangkan ketenangan kepada kita. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Yang diajarkan Rasulullah bukan berdoa minta yang, ya Allah selesaikan masalahku, ya Allah berikanlah jalan keluar. Boleh, kita berdoa seperti itu boleh. Namun doa utama yang diajarkan oleh Rasul adalah hanya dengan memuji-muji Allah, dengan asma-Nya yang agung, dan dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, ya. Itulah pentingnya kita mencari tahu ya, belajar Islam agar kita bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam merespon suatu masalah atau menghadapi stres ya. Kemudian setelah dua itu tadi ya, kita mengingat Allah dan kita berdoa sesuai dengan tuntunan Rasulullah, barulah kita mencari jalan keluarnya ya. Yang pertama, yang ketiga ya, kita bisa mencoba menetapkan atau menempatkan duduk masalahnya dengan hati yang dingin dan dengan kejujuran serta kelapangan dada ya. Dan kita menyebutkan masalahnya ya, misalnya saya berselisih dengan teman kantor saya, atau misalnya saya menghadapi deadline pekerjaan yang harus selesai dalam misalnya dalam waktu 3 jam lagi begitu ya. Nah itu kita uraikan masalahnya dengan jujur sehingga kita bisa lebih jelas melihatnya dan lebih jelas untuk mencari solusinya ya. Dan yang langkah selanjutnya dalam menghadapi stres adalah carilah solusi, carilah bantuan dari dengan cara apapun, namun ingat jangan melanggar perintah Allah ya, jangan menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, sebab itu akan ya mendatangkan masalah lagi di kemudian hari, dan yang utama akan mendatangkan masalah bagi kita di akhirat nanti ya. Dan kita langkah terakhir adalah kita harus bersabar dan istiqomah dalam mencari solusinya ya, dan tidak putus asa apabila solusi rencana A ya, misalnya kita mencari solusi dengan jalan A misalnya ternyata tidak menemui penyelesaian, maka kita harus bersabar dan istiqomah untuk mencari jalan selanjutnya. Kemudian kita juga tak lupa menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selama proses itu kita selalu berdoa untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Di sini semoga memberikan pencerahan ya untuk kita semua dan memberikan kelapangan dada bagi kita yang mungkin sekarang sedang menghadapi suatu masalah. Monggo dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiahnya. Tentu tadi sudah disampaikan bagaimana cara Rasulullah untuk bisa mengelola stres. Sejauh ini dalam menjalani kehidupan tentu kita menghadapi ada begitu banyak tantangan, ujian, cobaan kehidupan. Lantas bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut? Ada beberapa poin tadi yang sudah disampaikan agaknya mungkin bisa menjadi solusi begitu ya bagi kita ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupan. Lain telepon 5347474 atau WA 081-3314x992 tentunya bisa Anda gunakan pendengar untuk menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Yuyun di pagi hari ini. Sambil menunggu, mungkin di ring telepon, saya bacakan dulu. Ada beberapa pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui line WA. Yang pertama, ada Bapak Khairul Huda di Lamongan. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Ada kejadian di tempat kami, ada seorang pemuda dan pemudi yang berhubungan, keduanya saling mencintai dan berniat untuk berumah tangga. Sementara, kedua orang tuanya itu sudah memiliki calon untuk anaknya, sehingga pemuda dan pemudi mengalami patah hati dan stres. Yang kami tanyakan bagaimana konsep Islam dalam menangani masalah di atas. Mohon pencerahan. Begitu Ustazah, bagaimana?
1: Ya, Masya Allah. Ya, jadi di sini banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah calon yang sudah disediakan oleh kedua orang tuanya tersebut itu juga sudah memenuhi syariat, ya, sudah menjalankan syariat. Dan apabila memang sudah memenuhi syariat, ya, misalnya calon yang sudah dimiliki oleh orang tua tersebut melaksanakan sholat, ya, tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentunya ini bolehlah, ya, kita untuk diskusi bersama mencari jalan keluar. Saya kira semua pihak ini harus melapangkan dada untuk menerima pandangan, ya, dari masing-masing. Kedua pemuda-pemudi tersebut harus mengingat bahwa birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua ini memiliki keutamaan tersendiri di dalam Al-Qur'an. Namun orang tua, ya, orang tua dari pemuda-pemudi tersebut juga harus mengingat bahwa tidak boleh untuk memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya ini sudah dewasa dan sudah bisa mencari jalan hidup sendiri. Ya, dan kedua pemuda-pemudi ini juga harus saling introspeksi diri satu sama lain, ya. Apakah saya sudah benar-benar menjalankan perintah Allah, ya. Mungkin ada kekurangan dalam diri calon pemuda-pemudi, maksudnya calon pasangan tersebut, ya, yang mereka sudah memiliki kemauan sendiri untuk menikah. Namun mungkin, ya, kedua orang tuanya, ya, ini melihat ada satu hal yang masih belum lengkap atau masih kurang dari masing-masing pemuda-pemudi tersebut. Sehingga yang dibutuhkan dan dalam pandangan Islam, saya kira adalah bisa mencari jalan keluar dengan cara musyawarah, ya, musyawarah untuk sama-sama mendiskusikan jalan keluarnya, tentunya dengan hati yang tenang, hati yang lapang, tidak emosi, ya, tidak ditutup oleh cinta buta kepada salah satu pihak. Semua pihak, baik orang tua maupun anak-anaknya, itu harus membuka hati, membuka pikiran terhadap pendapat dari masing-masing. Ya, tidak ada satu solusi yang konkret, ya, untuk hal ini, karena saya yakin pasti banyak faktor yang berperan, pasti banyak faktor yang mempengaruhi di situ. Sehingga jalan keluarnya insya Allah adalah dengan musyawarah. Nah, semoga ini bisa membantu untuk memperbanyak pandangan, begitu, ya, sehingga memperbanyak alternatif solusi dan lebih mudah untuk memilih salah satu jalan keluar yang terbaik buat semua pihak. Wallahu'alam bishawab.
0: Baik, saya geser lagi ke penanya selanjutnya. Ini ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah dengan rutin sholat tahajud dan berdoa, kemudian juga zikir dan hidup dengan qanaah, itu bisa mengatasi stres katanya? Bagaimana Ustazah?
1: Ya, insya Allah bisa, Ibu. Jadi dengan amalan-amalan sholih tersebut, ya, baik melalui sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Kemudian kita berdoa, berzikir, dan bersikap qanaah. Ya, qanaah itu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu semua akan melatih diri kita untuk merespon tepat terhadap suatu masalah. Artinya, dengan kita terbiasa melakukan amal soleh, ya, ketika Allah memberikan satu masalah kepada kita, maka respon respon kita akan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa tenang, kita bisa mengingat Allah lagi, ya, kita bisa segera berdoa karena kita sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa untuk berdoa, terbiasa berzikir, terbiasa beramal soleh, sehingga ketika Allah memberikan suatu ujian kepada kita, maka yang pertama kita ingat adalah Allah. Ya, makanya harus kita latih ya, ketika suasana tenang atau ketika sedang lapang ya, ketika sedang ujian tidak terlalu berat, maka janganlah kita meninggalkan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Kita mengingat Allah di waktu tenang ya, kita mengingat Allah di waktu lapang, maka insya Allah akan memudahkan kita untuk mengingat Allah di waktu sulit dan akan mendatangkan penjagaan serta pertolongan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ada tambahan ini dari Ibu Hartini, bagaimana, oh sorry, apakah surat Al-Insyirah dan surat Ar-Ra'd ayat 28 kalau dibaca dengan rutin itu bisa mengatasi stres? Mohon jawabannya Ustazah, gitu. Bagaimana Ustazah?
1: Ya, jadi surah Al-Insyirah atau surah Alam Nasyurah ini ya, memang patut ya kita baca. Tapi memang tidak ada contoh tersendiri dari Rasulullah bahwa kalau ada masalah harus membaca surat ini, surat itu, ya tidak. Ya, adanya adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi ya, la ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. Ya, adanya doa seperti itu. Untuk surah-surah misalnya surah Al-Insyirah atau surah Ar-Ra'd ayat 28 ini bisa kita baca untuk membantu mengingatkan kita bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan di surah Ar-Ra'd ayat 28 seperti yang saya sebutkan tadi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Ini semua sifatnya membantu kita ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, line telepon 534-5474 boleh Anda gunakan tentunya selain mengirimkan pesan teks melalui nomor WA kami. Saya geser lagi Ustazah, ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Jika dalam kondisi stres, kerap kali tidak ada satupun kata yang mampu terucap. Hanya linangan air mata yang kemudian turun saat sholat. Apakah ketika ketidakmampuan saya dalam menghadapi cobaan hidup itu bisa tersampaikan melalui tetesan air mata tanpa bisa mengucap sepatah kata pun, dan apa yang harus saya lakukan ketika hanya bisa menjalankan sholat sebagaimana mestinya dalam sholat lima waktu dan berupaya terus untuk tetap istiqomah di dalamnya, mohon pencerahan. Bagaimana ini Ustazah?
1: Ya, tentu kita paham dan tentu kita sudah mengetahui bahwa Allah mengetahui apapun yang ada di dalam hati kita, bahkan tanpa kita mengucapkan, tanpa kita meminta kepada Allah, Allah itu sudah tahu ya apa apa yang kita rasakan. Namun bukan berarti kita tidak berdoa ya. Tadi kan katanya Allah sudah tahu, ya sudah saya diam saja tidak berdoa. Nah, justru dengan berdoa itu kita bisa mengungkapkan ya apa yang menjadi keluh kesah kita, apa yang menjadi kegalauan kita, membantu menyalurkan perasaan kita. Justru kita butuh untuk berdoa. Bukan berarti Allah itu tidak tahu dalam hati kemudian kita harus berdoa, bukan, bukan seperti itu. Sesungguhnya manusialah yang butuh untuk berdoa agar bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa membantu menyalurkan apa yang menjadi kegundahan dalam hatinya. Dan jika memang kita tidak mampu berdoa apa ya, bingung, hanya bisa menangis, hanya bisa mengeluarkan air mata, tidak apa-apa ya. Bukankah tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya itu memang ya nggak minta apa-apa gitu ya, hanya berzikir, mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Nah, itu insya Allah sudah bisa membantu mendatangkan ketenangan, dan dengan ketenangan itu lebih membuat kita untuk bisa memetakan atau menuliskan ataupun melihat masalah kita itu dengan lebih tenang, dan lebih tenang pula dalam mencari jalan keluarnya. Insya Allah begitu, nggih. Semoga dimudahkan bagi penanya untuk diberikan jalan keluar dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, geser lagi ada Ibu Wati. Ini juga menyampaikan pertanyaan melalui line WA. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Adakah doa yang bisa membuat hati ini menjadi tenang? Karena pada saat apa ini? Oh, karena pada saat saya sedikit merasa stres karena apa yang saya harapkan nggak sesuai dengan ekspektasi saya, kata Bu Wati. Bagaimana ini, Ustazah?
1: Ya, jadi salah satu doanya bisa dengan tadi ya. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Yang artinya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang maha agung dan yang maha santun. Tiada ilah atau sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Rabb Tuhan yang menguasai arsh, yang maha agung. Kemudian tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan yang menguasai langit, Tuhan yang menguasai bumi, Tuhan dan Tuhan yang menguasai arsh lagi maha mulia. Kemudian selain itu kita juga bisa berdoa dengan doanya Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, yang artinya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku mengakui kesucian Allah ya, maha suci Allah ya, subhanaka maha suci Engkau, dan ini kuntu minal zolimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zolim. Jadi dalam doa Nabi Yunus tersebut, sekali lagi kita mengesakan Allah, la ilaha illa anta subhanaka, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan maha suci Engkau ya. Kita mengesakan Allah, kita memuji Allah, kemudian kita mengakui kezaliman diri kita serta kelemahan diri kita. Ya, semoga itu semua bisa membantu kita untuk keluar dari masalah, dan semoga Allah juga membantu kita untuk mencari penyelesaian yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Geser lagi, selanjutnya ada Mbak Nanda juga yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Ustazah, kerap kali kita menghadapi stres dengan pelarian-pelarian dalam hidup. Misalnya menghabiskan waktu untuk bekerja, menghabiskan waktu dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Karena ketika berdoa tidak ada satupun kata yang mampu terucap, hanya tetesan air mata. Namun kenapa kok justru saya merasa lebih tenang daripada apa ini? Oh, ketika saya duduk diam dan juga sholat ataupun berdoa, karena hati saya tetap dilingkupi rasa kegelisahan. Mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
1: Ya, jadi memang jiwa kita ini dan ruh kita ini secara fitrah, ya, secara alamiah, itu lebih senang ketika kita mendekat kepada Allah. Lebih senang ketika kita berzikir dan berdoa. Lebih senang ketika kita, ya, walaupun hanya duduk diam, ya, hanya bisa menangis, tetapi di tengah-tengah itu kita berzikir, la ilaha illallah, al-azim, al-halim, dan seterusnya seperti tadi. Atau kita juga bisa membaca doa Nabi Musa, Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu memang lebih mendatangkan ketenangan, ya, karena Allah itu sudah menciptakan jiwa kita, ruh kita itu memang terpaut atau tersambungnya kepada Allah. Kalau kita mencari penyelesaian atau istilahnya pelarian begitu ya, kita ingin sementara sebentar saja saya mau melupakan masalah kita. Mungkin dengan misalnya makan-makan atau dengan menyibukkan diri di pekerjaan, ya memang bisa sementara waktu untuk kita lupa. Ya, lupa itu kan dari pikiran ya. Sementara yang kita butuhkan adalah ketenangan dalam jiwa, dalam ruh kita. Nah, makanya memang nggak nyambung ya, tidak akan nyambung kalau kita mencari pelarian dengan mungkin bersenang-senang di luar, mungkin makan atau jalan-jalan. Sebentar mungkin bisa kita lupa, tetapi jiwa ini, ya, ruh ini tidak akan pernah menemukan ketenangan kalau pelariannya seperti itu. Yang bisa kita cari ketenangan di dalamnya adalah dengan tentunya kembali lagi tadi zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Semua itu karena memang sudah fitrahnya demikian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimudahkan, nggih. Wallahu'alam bishawab.
0: Satu penanya terakhir begitu, ada Bapak Rahmat juga ini yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WA kami. Assalamualaikum Ustazah. Ketika didapati ada kepala rumah tangga yang stres karena pekerjaan, lantas melampiaskan hal tersebut kepada istri dan anak-anaknya dengan marah-marah. Nah, ini kerap kali banyak dijumpai. Penguasaan diri dan juga pengendalian emosi dirasa sangat kurang. Padahal kalau melihat ujian hidup yang dialami oleh Rasulullah, ini tidak ada bandingannya katanya. Lantas bagaimana seorang ayah ataupun kepala rumah tangga benar-benar bisa apa ini? Lebih sabar meskipun tuntutan kehidupan jauh lebih banyak dan juga stres di dalam pekerjaan agar tidak terlampiaskan dalam keluarganya. Mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
1: Ya. Jadi melampiaskan itu kan bentuk penyaluran ya, penyaluran kepada apa yang ditemuinya. Karena stres atau masalahnya tadi ya memang belum terselesaikan dan belum terkelola atau belum tersalurkan dengan baik. Kita kembali kepada poin awal yang sudah dijelaskan dalam mukadimah tadi. Yang pertama dilakukan ya dalam membantu menenangkan dan menghadapi respon stres adalah kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin stres itu masih terbawa sampai ke rumah, dari tempat kerja sampai ke rumah, karena memang belum terselesaikan dari dalam jiwanya. Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah ketenangan jiwa terlebih dahulu. Ya, sehingga walaupun masalah di luar itu belum selesai, tapi karena jiwa kita sudah tenang, ya, jiwa kita sudah menemukan sandarannya yaitu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan membantu pikiran kita dan membantu badan kita untuk lebih tepat juga dalam menangani masalah. Artinya dengan jiwa yang tenang dan dengan hati yang tenang tadi akan membantu kita agar tidak melampiaskan stres itu atau beban-beban itu kepada pihak-pihak selain yang bersangkutan. Nah, misalnya tadi ada masalah di tempat pekerjaan dan sebagainya. Walaupun masalah itu belum sepenuhnya selesai di tempat kerja, tetapi kalau jiwa kita tenang, kalau kita banyak mengingat Allah, maka insya Allah kita akan menjadi lebih lebih tentram jiwanya, sehingga ketika kita pulang ke rumah, ya, masalah itu sudah kita tinggalkan di kantor atau di tempat pekerjaan. Seperti itu, sehingga kita pulang ke rumah dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang lapang, dan berinteraksi dengan keluarga kita, ya, sebagaimana seharusnya seorang anggota keluarga, ya, artinya tidak tidak marah-marah kepada keluarganya, bahkan sampai melakukan kekerasan, na'udzubillah min dzalik. Karena ketenangan jiwa itu tadi dan hanya bisa diperoleh dengan mengingat Allah, dengan berdoa, dan dengan berzikir. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengingatnya dalam kondisi apapun, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, semua pertanyaan dari para pendengar sudah dijawab oleh Ustazah Yuyun. Tentu kita menginginkan dalam menjalani kehidupan apapun ujian, tantangan, cobaan yang kita hadapi, kita bisa meneladani sikap Rasulullah ya dengan tenang begitu ya. Namun tentu ini butuh proses dan juga butuh pembelajaran. Mungkin ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Yuyun ini bisa menjadi bekal kita. Sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan Ustazah?
1: Ya, di era yang serba instan ini, kita tentunya menginginkan jalan keluar yang cepat, ya. Tetapi seringkali kita lupa bahwa penyelesaian masalah itu dimulai dari ketenangan jiwa, kemudian memperbaiki hati kita dan memperbaiki diri kita. Di sini ada satu doa lagi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena agama itulah yang menjaga seluruh urusan kami. Kemudian wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Perbaikilah kehidupan dunia kami, yaitu tempat kami menjalani kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Dan perbaikilah akhirat kami, tempat kami akan kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Yang terakhir ini adalah, jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat bagi kami dari segala keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita dalam setiap langkah kita, dan kita juga bisa selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik senang maupun ketika sedang banyak ujian. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiahnya di pagi hari ini. Tentu ini menjadi bekal kita dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari, bahkan kehidupan kita yang tentu dihadapkan ada begitu banyak cobaan-cobaan kehidupan. Semoga ini menjadi penguat tentunya bagi para pendengar untuk terus bisa melangkah maju semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan untuk terus meningkatkan pemahaman kita berkaitan dengan ilmu agama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari berita, Dinas Pendidikan Jawa Timur masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pare waktu menjadi P3K penuh waktu, bahkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil pada 2027 mendatang. Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dinas Pendidikan Jawa Timur masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, bahkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil pada 2027 mendatang. Ani Asana melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Jawa Timur Dindik Jatim masih menunggu petunjuk teknis atau juknis dari pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, bahkan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengatakan, hingga kini kebijakan tersebut belum dapat ditindaklanjuti di tingkat daerah karena belum ada surat keputusan resmi yang memuat mekanisme pelaksanaannya.
3: Belum bisa, itu kan basis pernyataan, jadi belum ada surat yang diturunkan langsung ke masing-masing daerah. Kita menunggu surat resmi, seperti apa polanya, mekanismenya, nanti kita ikut. Pokoknya apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat, pasti kita akan mendalanjuti, karena itu bagian dari kebutuhan kita juga, banyak guru-guru kita yang statusnya P3K penuh maupun paruh waktu. Nah, nanti kalau sudah ada surat keputusan secara resmi, kita akan tindaklanjuti bukan hanya dari Dinas Pendidikan, karena ini guru-guru, tapi juga BKD, karena BKD adalah kepegawaian yang mengurusi administrasi mereka.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah mengusulkan sekitar 2.100 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk rekrutmen tahun 2026. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni mengakui sebagian di antaranya tenaga pendidik.
4: Formasi sudah kami sampaikan ke Kemenpan RB kurang lebih 2.100 dan sampai sekarang belum ada jawaban dari Kemenpan RB.
2: Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati pemberian kesempatan bagi guru P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi pengangkatan menjadi PNS yang direncanakan berlangsung pada awal 2027. Proses tersebut tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme seleksi. Ani Hasana melaporkan.
0: Pengangkatan guru P3K menjadi pegawai negeri sipil PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Berikut laporan Faris Yarbo.
5: Pengalian status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu maupun PNS dinilai menjadi langkah strategis untuk membenahi kualitas pendidikan nasional, sekaligus memberikan kepastian hak bagi para tenaga pendidik. Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Dr. Suko Widodo mengatakan, peningkatan status guru menjadi suatu keharusan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian yang diberikan untuk mencerdaskan anak bangsa.
6: Dengan diangkatnya guru tetapkan mereka kinerjanya meningkat, mudah dikoordinasikan karena punya keterikatan yang kuat. Meskipun itu bukan satu-satunya, karena banyak yang harus dilakukan untuk pendidikan kita.
5: Kendati demikian, dijelaskan Suko, peningkatan status kepegawaian harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan. Maka, guru harus beradaptasi dengan kemajuan zaman.

0: untuk bisa menjawab tantangan pendidikan ke depan. Sementara itu, salah satu orang tua siswa ada mengaku pengangkatan status guru merupakan hal wajar mengingat beban yang cukup besar.
1: Ya, kalau guru belum PNS, masih honorer P3K, kalau sudah mengabdi puluhan tahun ya layaklah diangkat untuk menjadi PNS. Kalau untuk kondisinya sekarang ya mungkin kompetisinya bisa ditingkatkan, apalagi terkait yang daerah-daerah kayak kabupaten agak tanda kutip terpinggirkan daerahnya itu mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi untuk kompetensinya.
0: Oleh karena itu, pengangkatan status PNS diharapkan menjadi dorongan moral bagi para guru untuk terus berdedikasi tanpa harus terbebankan oleh urusan administratif yang menyita waktu mengajar.
2: Paris Yarbo melaporkan.
3: Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Surabaya mendorong penuh kebijakan pemerintah yang akan membuka peluang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2027 mendatang. Faiz Putra melaporkan.
4: Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Surabaya mendorong penuh kebijakan pemerintah yang akan membuka peluang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu pada tahun 2027 mendatang. Ketua PGRI Surabaya Agnes Warsiati saat dihubungi RRI Rabu 26 Agustus 2026 mengatakan perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada peralihan status administrasi semata, namun diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan guru P3K khususnya di kota Surabaya. Meski dirinya mengaku masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB terkait finalisasi kebijakan tersebut, dirinya optimis perubahan positif akan lahir pasca adanya peningkatan guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurutnya, perubahan tersebut juga memungkinkan timbulnya peningkatan kualitas pengajaran yang linier dengan peningkatan kesejahteraan hidup para guru P3K paruh waktu sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat berkembang lebih baik ke depannya.
5: Menurut kami, ini adalah satu angin segar bagi guru-guru yang paruh waktu jika dia akan dijadikan P3K penuh waktu. Nah, hal ini memang sangat memberikan kepada mereka suatu harapan, juga akan menambahkan bagi mereka semangat karena kedepannya mereka juga punya masa depan yang bagi beliau adalah bagus untuk masa.
4: Menurut data dari Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional, penghasilan para guru P3K paruh waktu saat ini berkisar dari Rp35.000 hingga Rp1.5 juta per bulan. Jumlah tersebut tergolong jauh dari upah minimum regional, meski jam kerja dan bobotnya setara dengan ASN penuh waktu. Maka dari itu harapannya, rencana kebijakan peralihan guru P3K paruh waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat mampu meningkatkan sektor pendidikan dari segala aspek dan berjalan sebagai solusi jangka panjang. Faiz Putra melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Kota Surabaya meminta temuan limbah medis yang mengatasnamakan Rumah Sakit Eka Chandra Rini di perbatasan Surabaya Sidoarjo diusut tuntas. Agus Indriani melaporkan.
7: DPRD Kota Surabaya meminta temuan limbah medis yang mengatasnamakan Rumah Sakit Eka Chandra Rini di perbatasan Surabaya Sidoarjo diusut lebih lanjut. Dewan menilai perlu dicari pihak yang membuang limbah tersebut sekaligus motif di balik pembuangan limbah berbahaya di tempat umum. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Dr. Michael Laksodimulyo yang mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan langsung ke rumah sakit untuk memastikan proses pengolahan limbah medis sesuai prosedur. Ia juga telah menelusuri pengangkutan limbah dari rumah sakit hingga ke tempat pemusnahan akhir. Limbah medis yang bersifat infeksius dinilai tidak boleh tercecer karena berpotensi membahayakan masyarakat.
8: Ternyata mereka menimbang dan memberikan ke pihak luar, yaitu PT Wastek. Kemudian kami minta SOP untuk jalannya pembuangan dari rumah sakit ke PT Wastek ini. Apakah itu sesuai prosedur? Kami jawab sesuai prosedur. Kemudian setelah itu, dari PT Wastek ke pembuangan terakhir, pemusnahan, itu ternyata ada trackingnya. Jadi di tracking, kalaupun dia berhenti, itu trackingnya mencapai di tempat mana itu sampah itu akan diberhenti. Karena ini adalah sampah yang infeksius.
7: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Surabaya memastikan 5 medis yang ditemukan di kawasan perbatasan Surabaya Sidoarjo bukan berasal dari Rumah Sakit Eka Chandra Rini. Kepala Dinkes Surabaya Dr. Billy Daniel Mesak mengatakan terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan limbah tersebut tidak sesuai dengan prosedur maupun produk medis yang digunakan. Salah satunya terlihat dari kondisi jarum suntik yang ditemukan di lokasi.
9: Lihat, semuanya recapping ya, tancap dan ditutup kembali. Kita kalau ditutup kembali itu bahayanya tertusuk jarum, sehingga Kementerian Kesehatan tidak mengizinkan untuk recapping. Jadi setelah terpakai, setelah tercapai, misalnya gini ya, ini misalnya ini ya saya pakai ya, kan ambil tusuk, saya selesai. Ini tidak boleh saya masukkan kembali. Ini yang paling penting pondasi berpikir kita adalah jangan sampai orang merusak nama baik EC sehingga masyarakat Surabaya tidak percaya.
7: Ia juga mengharapkan penyelidikan diperlukan untuk mengetahui siapa yang membuang serta apa motifnya. Ia berharap persoalan tersebut segera diklarifikasi agar tidak merusak kredibilitas Rumah Sakit Eka Chandra Rini dan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan milik Pemkot Surabaya tersebut. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo mengatakan akan menelusuri asal-usul limbah ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis yang berserakan di parit kawasan eksit tol Tambak Sumur Sidoarjo. Yanuar Fahmi melaporkan.
11: Ribuan jarum suntik bekas dan limbah medis ditemukan berserakan di parit kawasan eksit tol Tambak Sumur Sidoarjo. Limbah tersebut ditemukan sekitar 10 kantong plastik besar yang diduga dibuang sembarangan. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi mengatakan pihaknya telah menerima laporan dan akan menelusuri asal-usul limbah tersebut. DLHK juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.
12: Mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang gak bisa dieksekusi masih. Karena yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, mas, penghasilnya. Penghasilnya kelihatannya ini dari Surabaya. Kita koordinasi sama Surabaya masih proses.
11: Sementara itu, Bagong, salah satu warga Wedoro, Kecamatan Waru, mengatakan limbah tersebut ditemukan saat dia hendak berangkat memancing. Selain ribuan jarum suntik, terdapat botol obat, kasa kapas, serta kertas berlogo RSUD Eka Chandra Surabaya. Namun temuan itu belum dapat memastikan sumber limbah medis tersebut.
13: Juga dari rumah sakit kan, takutnya dijual ke tempat main-mainan anak-anak. Takutnya kan dibersihkan, diambilin, terus dijual, kan masih ada sisa-sisa dari rumah sakit.
11: Bagong mengkhawatirkan limbah medis itu membahayakan warga karena lokasi berada di sekitar area aktivitas masyarakat. Ia juga khawatir jarum suntik bekas tersebut diambil dan digunakan kembali atau diperjualbelikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
10: Pendengar, selain Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro juga mengembangkan layanan stem cell dan DSA untuk penanganan pembuluh darah otak, serta menyiapkan cardiac center untuk bedah jantung terbuka pada 2027 mendatang. Informasinya disampaikan Witra Adila.
14: RSUD Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berbagai layanan medis modern kini telah dihadirkan agar warga Bojonegoro dan sekitarnya bisa mendapatkan penanganan komprehensif tanpa harus berobat ke luar daerah. Direktur RSUD Sosodoro Jatikusumo, Ani Pujiningrum, mengatakan sejumlah fasilitas dan layanan medis telah resmi beroperasi, seperti layanan untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah, teknologi untuk mendukung proses regenerasi sel, dan layanan diagnostik sekaligus terapi pembuluh darah otak yang menjadi embrio dari pengembangan fasilitas stroke center.
15: Cita-citanya sebagai rumah sakit di pusat rujukan untuk wilayah Bojonegoro ini kita kembangkan menjadi salah satu pusat rujukan nasional yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu mungkin saat ini yang sudah berjalan adalah sebagai pusat layanan jantung dan pembuluh darah terpadu.
14: Tidak berhenti pada fasilitas yang ada saat ini, manajemen dari RSUD Sosodoro Jatikusumo telah menyiapkan langkah strategis. Pada tahun 2027 mendatang, rumah sakit ini menargetkan pembangunan ruang operasi khusus bedah jantung terbuka. Dari Bojonegoro, Witra Adila melaporkan.
10: Informasi selanjutnya, pendengar. Untuk pengurangan resiko bencana Indonesia, Forum Perguruan Tinggi menggelar sarasehan refleksi bencana nasional. Oni Arianto melaporkan.
16: Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Indonesia menggelar Sarasian Refleksi Bencana Nasional. Kegiatan tersebut mendorong pembelajaran dari setiap bencana untuk memperkuat upaya pengurangan risiko. Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana Indonesia, Dr. Sorja Kusuma, Rabu siang mengatakan bencana harus menjadi bahan evaluasi bersama. Pembelajaran dari bencana diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, kebakaran, dan berbagai bencana alam lainnya. Menurut Sorja Kusuma, pembelajaran merupakan proses perubahan yang terjadi akibat pengalaman. Proses tersebut juga meningkatkan potensi perbaikan kinerja dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang.
17: Jadi bagaimana kita belajar dari bencana yang sedang atau sudah terjadi, sehingga kita menemukan kenali dulu, kemudian mengorganisasi pengetahuan, kemudian sharing, itu proses belajar. Kemudian mengapa kita harus belajar dari bencana? Jadi ada impact yang sesaat, impact yang langsung, dan impact jangka panjang. Nah, ini yang perlu dipelajari adalah kedua impact ini yang akan berdampak kepada masyarakat.
16: Sementara itu, Firman Saifuddin dari MKPITS menyampaikan analisisnya berdasarkan katalog data gempa BMKG. Analisis tersebut melihat fluktuasi kejadian gempa setelah gempa utama yang berkekuatan 7.7 magnitudo yang terjadi di Flores, NTT. Firman mengatakan data yang digunakan mengacu pada publikasi BMKG Kupang.
18: Kejadian bencana gempa di Nusa Tenggara Timur dari sudut pandang seismologi, sebenarnya ini kami melakukan analisa seismologi berdasarkan data katalog kejadian BMKG yang tujuan utamanya sebenarnya berkaitan dengan fluktuasi atau kondisi terkini dari kejadian gempa, efek dari kejadian gempa yang skala 7.7 tadi.
16: Menurut Firman, perkembangan gempa penting diperhatikan dalam upaya mengurangi resiko bencana dikarenakan proses kegempaan bersifat dinamis dan tidak berhenti pada gempa utama. Oni Arianto melaporkan.
10: Edukasi pentingnya hak cipta, pelaku musik lokal di Kediri menggelar diskusi dan memamerkan karya orisinil melalui ajang Resonansi Karya. Ayu Citra melaporkan.
19: Sejumlah pelaku musik lokal di Kediri memamerkan karya orisinalnya melalui ajang Resonansi Karya di area Dojang Gunawan Club, GTC, Dusun Purworejo, Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, terdapat 6 musisi dan grup musik lokal yang menyuguhkan karya apik mereka dengan beragam karakter musik. Pada ajang Resonansi Karya ini bukan hanya sebagai panggung mengambil peran, tetapi ruang diskusi terkait perkembangan industri musik, persoalan hak cipta, tata kelola, dan juga pembagian royalti bagi seorang pencipta lagu. Dalam agenda ini, Yosi, seorang publisher dan pemateri diskusi, ia mengatakan bahwa pentingnya pemahaman para pencipta lagu tentang hak cipta, terutama sebelum mereka ini menyerahkan pengelolaan karyanya kepada publisher ataupun label musik. Isi menyebutkan pula, dalam acara ini juga hadir musisi senior Bongki Marcel, ex-bassist grup band Slang, dan Ketua Badan Pengawas Wahana Musik Indonesia, WAMI.
20: Kalau di sana, mereka kampanye anti-predatory kontrak. Jadi kalau zaman dulu, mungkin zaman analog itu banyak sekali jenengan nggak dikontrak sebagai pencipta. Tapi kontraknya grup band berapa lebih? Kalau waktu itu, ada memang pencipta sendiri ada.
21: Betul.
20: Cuma persennya itu kan sih.
21: Zaman dulu, Mas. Tata kelolanya sudah beda. Sekarang tata kelolanya sudah beda. Sekarang semuanya digital.
19: Sementara itu, salah satu penonton Resonansi Karya, Taru, menambahkan ia sangat senang sekali dengan adanya event musik lokal ini. Selain menjadi ajang untuk hiburan daerah, maka kegiatan semacam ini juga bisa menambah pengetahuan tentang perkembangan musik terkini.
22: Mbak, sangat bagus dan baik itu ada di sini. Apalagi ada tamu mantan basisnya Slang juga, bisa menjadi motivasi bagi para pemusik, apalagi sangat luar biasa sekali ini acaranya.
19: Diketahui, hadir dalam perhelatan ini 6 musisi dan grup musik lokal, seperti halnya Alan ADB yang membawakan musik rock dan rap, Freddy Man dengan genre lagu pop, Jakustik dengan gitar akustik, Matraloka, Verdas, hingga Aziz and Bronx yang tampil sebagai bintang tamu. Ayu Citra melaporkan.
10: Suasana semarak peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa berbeda di Desa Gelaga, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Masyarakat antusias mengikuti perlombaan mancing ikan patin yang dibudidayakan oleh pemerintah Desa Gelaga. Farin Regi melaporkan.
23: Suasana semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa berbeda di Desa Gelaga, Kecamatan Gelaga, Kabupaten Lamongan. Memasuki tahun kedua pelaksanaannya, lomba mancing kali ini menghadirkan ikan patin yang khusus dibudidayakan oleh pemerintah Desa Gelaga. Ratusan warga antusias mengikuti perlombaan yang digelar di lapangan desa tersebut. Kepala Desa Gelagah, Misran, mengatakan lomba memancing tersebut berawal dari gagasan perangkat desa yang ingin menghadirkan kegiatan sederhana, tetapi mampu membuat masyarakat berkumpul, bersilaturahmi, dan bergembira bersama.
0: Kita sudah melaksanakan kegiatan di sini. Kemarin itu ikan-ikan lele, ya. Kemudian tahun ini kita kondisikan ikan patin nanti. Jadi bisa variasi, Mas. Ya. Bisa ganti, ya. Supaya masyarakat tidak bosan kok lele terus. Jadi akhirnya kita sekarang patin. Dengan adanya kegiatan ini untuk meramaikan, khususkan 17 Agustus Republik Indonesia yang ke-81. Masyarakat bisa guyup, bisa akur, semangat, dan yang penting gembira.
23: Ismail Wahyusi, juara pertama lomba memancing, berhasil mendapatkan ikan patin seberat 1,42 kg setelah berjuang selama sekitar 1 jam.
1: Berat 1. Jadi beratnya berapa?
2: Berarti 1,4,20.
5: Untuk berapa lama ketika mendapatkan ikan?
2: 1 jam.
5: Umpannya apa?
2: Umpannya cacing.
5: Itu tadi apa, Mas?
2: Tadi sepeda listrik.
5: Buat apa nanti hadiahnya?
2: Buat anak sekolah.
5: Senang gak?
2: Senang.
23: Usai lomba ini, Misran mengusulkan lomba tersebut dapat diperluas hingga tingkat kecamatan. Dengan berbagai hadiah yang menarik, seperti sepeda listrik, televisi, dan kambing, ia berharap tahun depan antusiasme masyarakat semakin tinggi. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Farin Reki, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
6: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini untuk edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Semoga dalam kondisi yang tetap sehat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya, cuaca pagi ini mendung tipis meskipun sudah mulai terlihat sih sinar matahari yang mulai muncul perlahan demi perlahan. Namun apapun itu kondisi cuacanya, kita harus terus mengupayakan agar kondisi tubuh tetap sehat dan prima untuk bersemangat kembali tentunya menjalankan perjuangan kita di kesempatan kali ini. Tentunya beberapa ruas jalan di kota Surabaya sudah mengalami peningkatan volume kendaraan karena jam-jam sibuk ya, bagi Anda yang harus mengantarkan anak-anak pergi ke sekolah, lanjut lagi kemudian juga beraktivitas begitu ya. Tentunya ini beberapa kawasan di kota Surabaya juga sudah mulai dijumpai adanya kepadatan dan juga kemacetan. Line telepon 5345474 atau WA 081-33-1-4-992 boleh tentunya Anda gunakan untuk berbagi kabar di kesempatan pagi hari ini, termasuk memberikan pendapat dan juga komentar terkait dengan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Sembari tentunya menemani Anda yang pagi ini menikmati menu sarapan pagi atau sudah mulai berkendara, saya mau ingatkan terus Anda begitu ya, karena kita masih terus dengar begitu ya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sekitar kita. Ini menjadi pengingat tentunya, ayo sama-sama kita ini menjalankan etika berkendara yang baik dan benar. Saya punya satu pengalaman begitu ya, karena jadi teringat beberapa aduan yang masuk karena di kawasan Ngagel, di kawasan Ngempla, Ambengan, Undaan, dan beberapa kawasan lainnya di Keranggan itu ya juga ya, depan mall itu juga banyak pengendara yang kemudian lawan arus begitu ya. Ini membahayakan. Kalau Anda lihat juga ya, begitu banyak upaya untuk terus mengingatkan agar pengendara ini taat terhadap rambu-rambu yang ada, peraturan yang ada, agaknya tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan yang dijumpai. Jangankan masyarakat sipil, teman-teman kepolisian yang berupaya untuk mengingatkan, itu pun juga masih menghadapi tantangan atau ujiannya. Ada begitu ya, beredar di media sosial banyak teman-teman kepolisian yang kemudian membuat konten untuk mengingatkan juga ya. Ini sembari berkendara sih sebenarnya, bukan konten yang dibuat secara khusus, enggak. Jadi teman-teman polisi ini berkendara, memang sengaja memasang kamera di kendaraannya begitu ya, mengingatkan untuk para pengendara tidak melawan arus. Agaknya masih ada yang melawan begitu ya, bahkan nekat menabrakkan kendaraannya kepada motor polisi ataupun juga marah-marah dan sebagainya. Banyak kita jumpai. Itu teman-teman kepolisian yang mengingatkan. Bagaimana dengan kita masyarakat sipil? Saya punya satu pengalaman beberapa hari yang lalu ketika saya melintasi kawasan sekitaran Raja Wali begitu ya. Biasanya memang di depan situ tuh ada putar balik begitu kan ya, arah ke kanan itu menuju untuk sekitaran SMP Negeri 5 Jembatan Merah. Kalau untuk dari arah sebaliknya, kalau putar ke kanan itu juga menuju ke arah Jalan Gresik begitu kan ya. Tapi di depan salah satu gedung bangunan itu ya, itu ada mobil yang kemudian melintas untuk potong arah begitu ya, atau lawan arah gitu kan ya. Ya posisi saya ada waktu itu di depan mobil itu begitu ya. Gak terima agaknya salah seorang penumpangnya turun begitu ya, kemudian memberikan penjelasan untuk meminta jalan. Padahal jelas-jelas ini melanggar aturan begitu ya. Tidak boleh, wong motor aja gak boleh, apalagi di mobil gitu kan ya. Salah satu perlengkapan atau atribut keagamaan yang digunakan agaknya tidak menggambarkan begitu ya bagaimana kondisi seseorang ketika ada di jalanan begitu ya. Harusnya dengan atribut yang lengkap, ya mungkin buru-buru, tapi alasan apapun tidak bisa dinormalisasi begitu kan ya. Itu melakukan upaya untuk meminta begitu ya agar kami memberikan jalan agar mereka bisa motong jalan. Nah, ini kan berbahaya gitu kan ya. Tanpa panjang lebar kami menghadapinya dengan sabar begitu kan ya, hanya melihat ini lawan arah Pak begitu kan ya, tapi sang pengendara tetap marah-marah sambil memaki-maki ya, kita hanya tersenyum saja. Ini gambaran begitu ya bahwa benar begitu ya, adab itu lebih tinggi dari ilmu agaknya. Ini yang harus benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga tidak terjadi percekcokan begitu ya, tidak terjadi kecelakaan, itu poin pentingnya. Karena kembali lagi keselamatan berkendara itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga ini menjadi pembelajaran juga dan kita terus diingatkan agar dalam berkendara kita tetap bisa mematuhi aturan yang ada dan selamat sampai di tempat tujuan.
1: Kudut.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Line telepon bisa Anda gunakan untuk pagi hari ini berbagi kabar tentunya bagi kami. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, baik. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin dari tadi pagi itu nggak ada telepon, apakah teleponnya gangguan atau enggak. Bantu saya pendengar ya, semoga teleponnya nggak kenapa-napa gitu kan ya. Line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992 tentunya juga boleh Anda akses untuk berbagi kabar. Satu informasi terlebih dahulu, ramai diberitakan semalam gitu ya, ada begitu banyak yang kemudian mengunggah ini menjadi sebuah status ataupun perbincangan yang cukup hangat. Jadi Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar itu dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Kementerian Agama Kemenak secara tegas membantah isu tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Hasyar ini menyatakan kabar pengunduran Nasaruddin Umar adalah kabar bohong atau hoax. Dan ia memastikan bahwa hingga saat ini Nasaruddin Umar masih aktif menjalankan tugas-tugasnya sebagai Menteri Agama. Banyak diberitakan begitu ya. Isu mundurnya Menak pertama kali dipublikasikan oleh salah satu media online. Dalam berita tersebut, terdapat klaim sepihak yang menyebutkan bahwa Nasaruddin Umar memilih mundur karena berencana maju dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Dan pemberitaan itu juga mengklaim bahwa surat pengunduran diri telah diserahkan secara resmi ke Istana Negara serta sudah diterima oleh dan direstui oleh pihak istana. Laporan tersebut berdalih mengutip keterangan dari sumber internal pemerintahan tanpa menyebutkan identitas secara jelas. Thobib pun menyayangkan munculnya pemberitaan tersebut, apalagi tidak ada konfirmasi kepada pihak Kemenak. Itu akhirnya dibantah dan ini adalah merupakan kabar bohong. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Jeku.
0: Selamat pagi, Budian. Oh, aman berarti teleponnya ya. Alhamdulillah.
2: Kok masih salah?
0: Iya, tapi lumayan sudah agak sedikit baik kan dibandingkan kemarin, benar nggak?
2: Iya, betul.
0: Ini tips dari Bu Hartini, Pak Teguh, dan yang lainnya saya gunakan.
2: Nanti jangan minum es lagi ya.
0: Enggak, ampun lagi, saya, ya. Enggak, saya nggak minum es. Beneran, saya udah kemarin bilang kan selama kurang lebih 2-3 mingguan lah, nyari sebulan saya nggak minum es loh.
2: Minum air putih hangat aja.
0: Betul, saya lagi bawa tumbler ini khusus untuk air hangat.
2: Apalagi kalau dikasih madu, oh enak.
0: Enak ya, soalnya dari kemarin rasanya badan tuh gak karu-karuan loh, Bu. Kayak capek banget, kayak lemes banget gitu.
2: Iya, hari ini cuacanya panas.
0: Tuh, udah cerah banget ya?
2: Iya. Lalu sana habis jalan-jalan.
0: Wah, mantap, olahraga pagi nih.
2: Iya, betul. Iya, kalau ngomongin soal lalu lintas ya emang gitu, apalagi mama.
0: Oh, gitu ya. Ini sennya kemana? Ah, itu beloknya kemana gitu ya.
2: Kayak kapan hari ada kejadian. Ada orang udah rating, mau belok. Tiba-tiba ada yang motong dari belakang.
0: Terus?
2: Untung gak jatuh.
0: Aduh, ngeri.
2: Aku gini, oh anjanya mama ini pantet.
0: Kita juga mama loh. Tapi kita emak-emak yang peduli dan sadar ya kan?
2: Iya, ya, intinya kan kalau di jalan, kadang orang itu kan apa ya? Kalau alasannya kan keburu-buru, udah telat.
0: Benar.
2: Kenapa? Kalau emang udah telat, ngapain gak berangkat dari tadi pagi?
0: Nah, cukup, itu dia, sepakat.
2: Kok mesti kalau alasannya ngebut, terburu-buru, udah telat. Nah, tadi-tadi ngapain gak berangkat-berangkat?
0: Ya itu kan dia gitu. Harus dihitung sebenarnya ya estimasi waktu lah, jarak tempuh begitu ya, apalagi kalau kondisi kan Surabaya itu kan selalu macet.
2: Kita di jalan udah hati-hati, tapi orang lain main serobot, main potong seenaknya. Kadang lampu merah udah kuning bablas, apalagi kalau ada petugas yang jaga, bisa enaknya dewe.
0: Nah itu dia.
2: Baru nanti kadang-kadang makanya petugasnya ada pintar, sembunyi-sembunyi. Tahu ada yang langgar langsung, bawa tank, pelit.
0: Harusnya gitu sih, karena kemarin yang lapor ke Halo RR itu kan juga gitu ya, di kawasan Ngemplak Undaan itu kan banyak banget yang apa namanya lawan arus ya, utamanya
2: Iya.
0: kendaraan roda dua. Nah, begitu
2: Ya betul
0: dijaga udah
2: banget.
0: pada takut.
2: Dan ini kan gak ada polisi ya. Balik lagi sama aja.
0: Ah, itu dia. Ya.
2: Walaupun ada CCTV loh, ya sama aja. Ini kata orang Jawa, sangel-angel tuturannya.
0: Iya.
2: Ini belum terjadi kecelakaan, belum. Itu baru nanti kalau lo.
0: Nah, jangan sampai sih amit-amit. Tapi biasanya gitu ya, kita ini kecentok dulu sama sesuatu persoalan baru
2: Iya.
0: kita sadar biasanya.
2: Tadi nanti nyalain orang lain. Sampai kita gak ngebut, padahal kita sendiri yang tahu. Tapi
0: Benar.
2: nyalakan orang lain.
0: Itu yang nggak boleh harusnya. Iya.
2: Ya makanya itulah buat para pengendara itu ya. Kalau bisa dihitung waktunya. Kalau memang kerjanya masih jam 7 ya. Kira-kira jam berapa. Soalnya kan ya kadang macet, kadang enggak kan gitu.
0: Nggak bisa diprediksi juga jalanannya. Iya benar.
2: Apalagi kan bersama dengan anak sekolah ya. Kalau anak sekolah libur kan masih agak lumayan lenggang lah ya. Kalau barang anak sekolah, orang kerja, ada yang berangkat, ada yang pulang kan. Makanya sampai bisa itu kalau berkendara kita harus hati-hati. Kalau bisa kita ngitung waktunya, saya harus sampai sini, berangkat jam berapa, sampai tempat kerja jam berapa gitu kan. Kan bisa dihitung. Semuanya itu bisa apa ya. Kalau kita hati sendiri, kita bisa ngitung waktu kan, insya Allah lah selamat, gak
0: Ya,
2: ada apa-apa.
0: betul.
2: Ya, gitu aja, Pak
0: Baik,
2: Dani.
0: terima kasih Budian.
2: Terima kasih. Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi anak-anak. Budian ini selalu aktif pagi hari olahraga. Nanti habis ini sarapan ya, Bu ya. Tapi terima kasih banyak lah, itu pengingat loh bener-bener buat kita gitu ya. Jangan kalau ada polisi aja takut gitu. Tapi kalau nggak ada, ya harapannya itu tadi bisa menjadi pengingat loh untuk kita agar tetap hati-hati dan waspada, karena ya itu tadi kecelakaan itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, sehingga ya benar-benar harus diingatkan kalau memang aktivitasnya banyak di jam yang mepet juga, estimasinya jam berapa sih harus disiapkan agar itu tadi nggak telat, nggak buru-buru, nggak lawan arus, dan nggak melanggar rambu-rambu lalu lintas.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Safiansah bin Matyasin umur 29 tahun agama Islam pekerjaan Gojek dahulu bertempat tinggal di Jalan Wonokusumo Lor 12 nomor 33 RT 11 RW 10 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2812/PDT.G/2026/PA.SBY antara Nur Laili binti Abu Siri sebagai penggugat dan Safiansah bin Mat Yasin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
4: Lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
5: Itu hal yang wajar kok, yang penting kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
4: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
5: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
4: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
5: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
6: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: Banyak kabar memang yang beredar di sekitar kita karena tentu di era digitalisasi saat ini banjir informasi itu dengan mudahnya begitu ya bisa kita dapatkan dan tentunya kita diminta juga untuk terus bijak untuk menyikapi maraknya informasi yang datang kepada kita. Cross check dulu kebenarannya. Jangan langsung kemudian dibagikan begitu ya. Lantas ini adalah kabar bohong. Ramai memang tadi selain kabar yang menyebutkan atau isu yang menyebutkan bahwa Nasaruddin Umar mundur dari jabatan Menteri Agama, ini sudah dibantah secara tegas oleh Kemenak bahwa kabar tersebut adalah kabar bohong yang diunggah oleh salah satu media tanpa klarifikasi dan ini ada statement secara sepihak begitu ya. Nah, ini juga perlu adanya upaya untuk kita terus melakukan cross check klarifikasi agar informasi yang kita terima itu adalah baik dan tentunya benar begitu ya. Penting untuk kita lakukan. Berkaitan dengan tanggal 27 Agustus memang ini juga banyak isu dan pembicaraan yang beredar berkaitan dengan adanya aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta secara besar-besaran. Berkaitan dengan hal tersebut juga Anda diminta nih ya untuk lebih selektif untuk bisa menerima informasi-informasi yang masuk bahkan tidak mudah terprovokasi. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan ujaran kebencian maupun provokasi di media sosial menjelang aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi meminta masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dan tentunya bertanggung jawab agar situasi tetap kondusif baik di ruang fisik maupun di ruang digital. Jadi kan kita ini cukup aktif ya menggunakan media sosial kita, bahkan kita mendapatkan informasi-informasi itu juga cukup banyak gitu ya. Ya tentunya kita harus bertanggung jawab dengan penggunaan tersebut, bijak dengan penggunaannya, tidak melakukan ujaran kebencian ataupun memprovokasi. Dan menurut Alexander, penggunaan media sosial yang bertanggung jawab penting untuk menjaga jalannya penyampaian aspirasi agar tetap tertib. Ya karena tentu bebas lah ya masyarakat ini untuk menyampaikan aspirasinya, saran, kritikan, masukan. Namun kembali lagi disampaikan dengan cara-cara yang benar. Sementara itu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB ini memastikan akan mengikuti aksi di depan gedung DPR RI dengan membawa agenda pemberantasan korupsi. Memang sejak semalam ya teman-teman kepolisian ini membubarkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu karena secara izin memang sudah nggak bisa untuk menyampaikan aspirasi lewat dari jamnya begitu ya. Sehingga diarahkan untuk bisa kembali lagi tentunya sesuai dengan izin. Sementara itu ada pernyataan yang juga dikeluarkan oleh Supriyono, koordinator AMPB, yang mengatakan kelompoknya membawa dua tuntutan, yakni pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan juga penerapan hukuman mati bagi koruptor. Jadi tentu diharapkan begitu ya dari siapapun lah ya, aliansi teman-teman yang kemudian melakukan aksi unjuk rasa ini bisa terus membawa aspirasinya dengan tertib dan damai. Dan Supriyono ini juga menegaskan aksi tersebut tidak membawa agenda untuk melengsarkan Prabowo Subianto Presiden dan Gibran Raka Buming Raka Wakil Presiden. Jadi kan banyak isu yang beredar bahwa 27 Agustus ini ada aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta. Satu di antaranya dengan agenda melengsarkan Presiden Prabowo dan juga Gibran Wakil Presiden kita. Itu ditampik oleh teman-teman dari AMPB. Dan menurutnya AMPB datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mengenai pemberantasan korupsi sekaligus mendukung aksi masyarakat yang digelar di kawasan Jabodetabek. Banyak memang isu yang beredar berkaitan dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar hari ini. Memang secara terpusat ada di Jakarta. Namun kalau tadi pagi saya melintas di sekitaran Gedung Negara Gerahadi begitu ya, belum nampak sih. Biasanya kalau sudah ada agenda unjuk rasa itu sudah terlihat begitu ya, ada pemasangan berkaitan dengan pembatas gitu ya, water barrier dan lain-lainnya begitu ya, termasuk juga water cannon yang disiap-siagakan. Namun pagi tadi ketika saya melintas situasinya tidak seperti itu. Jadi jangan terprovokasi dengan kabar-kabar yang tidak benar, cross check lagi dan tentunya tadi ketika ingin menyampaikan aspirasi sampaikan dengan cara-cara yang bijak dan benar, tidak menimbulkan kegaduhan dan juga kerusuhan.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Tony Gran bin Rian Adrian G. almarhum agama Islam dahulu bertempat tinggal di Manuan Rukun Blok 18A nomor 11 RT 10 RW 7 Kelurahan Manuan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2570/PDT.G/2026/PA.SBY antara Dewi Winoritasari binti Sutarwin almarhum sebagai penggugat dan Tony Grant bin Rian Adrian G. almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Motivasi hari ini. Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

Jelang aksi unjuk rasa sejumlah kelompok masyarakat di Jakarta yang digelar hari ini Kamis 27 Agustus 2026, Bakes Bangpol Provinsi Jawa Timur memastikan situasi keamanan di wilayah Jawa Timur tetap aman dan kondusif. Jadi hingga Rabu 26 Agustus kemarin, belum ada informasi mengenai rencana demonstrasi di sekitar Gedung Negara Geraha di Surabaya. Dan kondisi tersebut menunjukkan situasi di Jawa Timur masih terkendali meski perhatian publik tertuju pada aksi yang akan berlangsung di Jakarta hari ini. Kepala Bakes Bangpol Provinsi Jatim, Edi Suprianto mengatakan hingga hari Rabu kemarin, belum ada informasi mengenai aksi demonstrasi di sekitar Gedung Negara Geraha di Surabaya pada hari Kamis ini. Dan ia menegaskan Bakes Bangpol Jatim tidak memiliki kewenangan untuk melarang maupun mengizinkan masyarakat berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa. Begitu pula dengan aksi demonstrasi di Surabaya, pihaknya tidak berada pada posisi untuk melarang ataupun memberikan izin. Namun pihaknya hanya menghimbau begitu ya, untuk memang benar-benar membuat situasi Jawa Timur, Indonesia secara umumnya itu aman dan kondusif. Menurut Edi, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, namun perbedaan tersebut sebaiknya disampaikan melalui pembahasan dan diskusi untuk mencari solusi terbaik. Dan Edi mengatakan kondisi Jawa Timur secara umum tetap aman dan kondusif menjelang aksi 27 Agustus 2026 di Jakarta. Dan menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah, TNI Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. Dan Bakes Bangpol Jatim juga mengajak pemerintah kabupaten kota untuk ikut menciptakan suasana yang aman dan juga kondusif di wilayahnya masing-masing. Jadi kita terus ya, jaga keamanan, kondusivitas, meskipun aspirasi tetap harus disampaikan tadi. Sampaikan dengan cara-cara yang bijak begitu ya, cara-cara yang baik. Agar ya itu tadi, kita bisa tentunya menciptakan situasi-situasi yang nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar wilayah kita. Itu dulu informasi bisa saya hadirkan. Kita jeda sejenak untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu, nanti kita akan lanjutkan perjalanan Surabaya Pagi.